0: Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Kan sebenarnya para menteri itu presiden. Nah sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden nggak bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jemaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: Pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo. Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter Sapu Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81 Sabu Jagat akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
10: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81 yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Makla. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
12: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
11: ujung. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondok Gede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
12: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport, sampai di rumah.
11: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama Haji Pondok Gede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa, semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN, yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG. Ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat. Namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

pastinya eksklusif setiap hari. Bukan cuma soal pertandingan, skor akhir, atau siapa pencetak gol, RRI ND akan mengajak Anda melihat sepak bola dari sudut pandang yang berbeda, terutama dari panggung terbesar Piala Dunia 2026. Di sini, Anda bisa menemukan cerita-cerita unik yang jarang terungkap, fakta-fakta menarik di balik layar, sisi lain para bintang sepak bola dunia, hingga teknologi canggih yang membuat sepak bola semakin memukau. Lebih seru lagi, Anda juga bisa ikut terlibat secara langsung di Pro 1 RRI ND dan jadi bagian dari kemeriahan obrolan sepak bola. Ayo! Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program pilihan dari RRI ND. Temani setiap momen seru dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026 RRI.

Saya Rahmatullah Aji, Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Nusa Tenggara Timur, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini,
0: Bu? Jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. Itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu.

0: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tetaplah bersama kami karena saya Nur Astan akan menghadirkan deretan informasi edisi Rabu 20 Mei 2026 bagi Anda yang ingin tetap mengupdate berita aktual, langsung saja kunjungi portal resmi kami rri.co.id dan unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, dan kunjungi channel YouTube RRI Labuan Bajo. Dan pendengar, tetaplah bersama kami, saya Nur Astan akan menemani hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah, tentunya di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: 92,1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis là.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
2: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Pendengar, informasi selanjutnya, Satpolairut Polres Manggarai Barat, patroli dialogis jaga laut dan BBM subsidi.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
0: Satuan Polisi Perairan dan Udara Satpolairut Polres Manggarai Barat menggelar patroli dialogis di sejumlah kawasan pesisir Labuan Bajo Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur pada Senin 18 Mei 2026. Pendengar, patroli yang berlangsung sejak pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Tengah dipimpin Kasat Polairut Polres Manggarai Barat, Ibtu Leonardo Marpaung, bersama personel unit penyelidikan dan penegakan hukum Lidik Gakum. Kegiatan patroli menyasar 3 titik strategis yakni tempat pelelangan ikan, TPI, Kampung Ujung, SPBUN, Kampung Tengah, dan wilayah pesisir Kampung Warloka. Di TPI Kampung Ujung, petugas berdialog dengan para nelayan terkait pentingnya menjaga kelestarian ekosistem laut dengan tidak menggunakan alat tangkap ilegal maupun merusak lingkungan. Selain itu, pendengar, Satpolairut juga menegaskan agar distribusi BBM subsidi jenis solar benar-benar disalurkan kepada nelayan yang berhak sesuai rekomendasi resmi. Patroli kemudian dilanjutkan ke SPBUN Kampung Tengah untuk memastikan penyaluran BBM subsidi jenis Pertalite berjalan tertib dan tepat sasaran. Pihak pengelola SPBUN diminta lebih selektif dalam memverifikasi surat rekomendasi pembelian BBM subsidi bagi nelayan serta memprioritaskan pelayanan antrian kendaraan umum sebelum pengisian jerigen bersurat resmi. Menjelang siang, pendengar, patroli berlanjut ke Kampung Warloka. Di lokasi ini, petugas memberikan imbauan kepada nelayan lokal maupun pendatang terkait kelengkapan dokumen pelayaran seperti surat izin penangkapan ikan (SIP) dan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI). Kasat Polairut juga menegaskan larangan keras terhadap praktik destructive fishing seperti penggunaan bom ikan, potas, kompresor, maupun alat tangkap terlarang lainnya. Pendengar, melalui patroli dialogis tersebut, Satpolairut Polres Manggarai Barat berkomitmen meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir sekaligus memastikan kelestarian laut dan distribusi subsidi nelayan tetap terjaga. Pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Pendengar, informasi selanjutnya, pangan lokal ramah lingkungan dukung ketahanan pangan daerah.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, pemanfaatan pangan lokal ramah lingkungan dinilai mampu mendukung ketahanan pangan daerah sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Pangan lokal seperti sorghum, jagung, ubi, kelor, dan kacang-kacangan memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara berkelanjutan. Pendengar, pemanfaatan pangan lokal dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap pangan impor maupun makanan instan. Selain lebih sehat, penggunaan pangan lokal juga mampu mempersingkat rantai distribusi sehingga menekan emisi karbon dari sektor transportasi. Masyarakat dapat memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam berbagai tanaman pangan lokal. Pendengar, pemanfaatan lahan kecil dengan pupuk organik dinilai membantu menjaga lingkungan sekaligus mengurangi penggunaan sampah plastik. Tanaman pangan lokal sangat cocok dikembangkan di wilayah Flores, Manggarai, dan sekitarnya yang didominasi oleh lahan kering. Pendengar, tanaman seperti sorghum dan umbi-umbian tetap dapat tumbuh meski dengan perawatan sederhana dan penggunaan pupuk yang minim. Masyarakat kembali membudidayakan pangan lokal sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan ramah lingkungan. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Saya Nur Astan menemani Anda di edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan cuaca Labuan Bajo yang sangat mengejutkan ya, dengan semalam atau kemarin habis diguyur hujan, pagi ini Rabu 20 Mei cuacanya sangat cerah dan membuat kita untuk semangat untuk bekerja. Pendengar, tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Tahukah Anda ternyata pesawat punya klakson? Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi. Tepat 20 Mei 2026 kita diperingati dengan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118. Pendengar, hari ini Rabu 20 Mei 2026 merupakan momen yang sangat istimewa bagi bangsa kita. Tepat hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas yang ke-118 tahun. Tentu kita semua ingat peringatan tahunan ini bukan sekedar seremoni. Ini adalah waktu bagi kita untuk mengenang kembali semangat perjuangan dan persatuan bangsa Indonesia yang dimulai sejak berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 silam oleh para pelajar Stovia. Pendengar, itulah tonggak awal lahirnya kesadaran nasional kita secara terorganisir. Di usia yang ke-118 tahun ini, Harkitnas 2026 diperingati dengan pelaksanaan upacara bendera secara serentak di berbagai instansi pemerintah dan lembaga pendidikan, termasuk di wilayah kita, Labuan Bajo dan sekitarnya. Semangat ini harus tetap menyala dalam setiap karya dan aktivitas yang kita lakukan. Mari kita jadikan momen ini sebagai lecutan semangat untuk terus bersatu, berinovasi, dan bangkit demi kemajuan Indonesia. Untuk pendengar yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai pedoman resmi peringatan tahun ini, Anda bisa menyimak informasi selengkapnya melalui portal resmi Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Bangkit bersatu, Indonesia maju. Tetaplah bersama saya Nur Astan di frekuensi 91,7 MHz Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Selamat 102,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
12: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
13: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
12: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antarctica. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

0: Sukses terus, caller Abby.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: dehors. Ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.
1: Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar RRI Labuan Bajo, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di acara di Labuan Bajo siang ini, pendengar ya. Program Labuan Bajo siang ini kami akan menghadirkan informasi untuk Anda, apalagi yang saat ini sedang mempersiapkan makan siang mungkin ya untuk keluarganya. Sepertinya pas di momen ini kita akan membahas terkait dengan kunci keamanan pangan ya. Jadi dari dapur ke meja makan yang sehat begitu. Nah, pendengar, mungkin dalam kehidupan sehari-hari pangan adalah kebutuhan utama yang tidak bisa kita abaikan, tapi sering mungkin ya kita mengabaikan proses persiapannya. Nah, kita lupa bahwa makanan ini sebenarnya bukan hanya soal rasa, tetapi juga soal keamanan. Karena data juga menunjukkan masih banyak kasus keracunan pangan yang terjadi karena cara pengolahan, kemudian penyimpanan, hingga penyajian yang kurang tepat. Nah, di Labuan Bajo siang ini, pendengar, kita akan membahas apa saja sih kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan bersama narasumber kami siang hari ini, Bapak Imanul Khan STPMSC, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat yang sudah bersama kami. Selamat siang, assalamualaikum Pak.
4: Selamat siang.
3: Apa kabar?
4: Sehat.
3: Sehat ya. Oke, kita ketemu lagi dan kali ini topiknya adalah mempersiapkan pangan yang sehat. Jadi dari dapur ke meja makan begitu Pak.
4: Betul,
3: tadi ya.
4: Betul, betul.
3: Dari pabriknya sampai kemudian bisa dikonsumsi. Pak, di awal ini agar kita sepemahaman ya. Sebenarnya yang dimaksudkan dengan pangan yang aman itu seperti apa Pak? Apakah hampir ya definisinya seperti tadi di awal, narasi awal, atau ada yang perlu ditambahkan Pak? Silakan.
4: Terima kasih Mbak Natalia. Ya, terima kasih juga kepada semua pendengar Radio Republik Indonesia. Terkait pangan aman, seringkali kita dalam kehidupan sehari-hari mengkonsumsi makanan, dan makanan ini menjadi kebutuhan primer kita, yaitu kebutuhan hidup kita, sandang, pangan, papan. Lantas bagaimana pangan yang aman itu? Pangan yang aman adalah pangan yang kondisinya itu bebas dari beberapa cemaran, Mbak Natalia. Ya, yaitu cemaran biologis, cemaran kimia, maupun juga cemaran benda asing yang dapat membahayakan kesehatan tubuh kita. Okay. Artinya, makanan dan minuman yang kita konsumsi itu tidak boleh mengandung bakteri berbahaya, zat kimia beracun, atau benda-benda yang bisa merugikan atau merusak atau mencederai organ tubuh kita.
3: Oke, ya jadi kalau definisinya seperti itu, kita harus tahu dulu nih Pak ya, kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, dan mengapa ini kemudian harus menjadi kuncinya begitu ya Pak, menjadi penting Pak. Silakan.
4: Iya, benar Mbak Natalia ya. Jadi tadi kan kita sudah sampaikan, ternyata cemaran-cemaran itu harus kita hindari di dalam kita menyajikan pangan yang aman. Misalnya tadi ya, cemaran biologis, itu diantaranya adalah bakteri, kuman yang ada di dalam makanan itu. Kalau seandainya ada pangan yang basi gitu ya, maka kita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsinya. Begitu juga cemaran kimia misalnya. Cemaran kimia ini bisa terjadi karena ada bahan tambahan pangan yang berlebih yang sengaja kita tambahkan di dalam produk pangan itu. Kemudian ada juga bahan berbahaya misalnya ya, yang sengaja ditambahkan misalnya kayak formalin, borak, atau pewarna pakaian misalnya yang sengaja ditambahkan di dalam makanan. Atau juga bahaya pada rupa benda asing atau bahaya fisik. Itu misalnya ketika kita makan nasi dan ternyata nasinya ada batu, ada kerikil, ada kayu dan lain sebagainya. Nah di sini penting Mbak Natilia bahwasanya kita memahami kunci-kuncinya terkait untuk keamanan pangan ini. Ada 5 kunci para pendengar semuanya terkait keamanan pangan. Jadi 5 kunci ini adalah mencakup, pertama kita menjaga kebersihan, ya jagalah kebersihan. Kemudian yang kedua, kita pisahkan pangan mentah dari pangan matang. Yang ketiga, kita memasak dengan benar. Yang keempat, kita menjaga pangan pada suhu yang aman, suhu yang tepat. Dan yang kelima, kita menggunakan air serta bahan baku yang aman. Kelima kunci ini penting Mbak Natalia, karena makanan yang tidak aman bisa mengganggu kesehatan tubuh kita, bisa menyebabkan penyakit, bisa menghambat tumbuh kembang pada anak-anak kita. Bisa juga menurunkan produktivitas kerja kita, gitu ya. Bahkan bisa merusak citra dan daya saing pangan Indonesia di mata dunia.
3: Itu jadi, dampak luasnya.
4: Luasnya, betul. Jadi prinsip sederhananya, pertama kita pahami, kemudian kita lakukan, kemudian pengetahuan adalah pencegahan.
3: Jadi bagaimana kita mau mencegah kalau kita belum paham begitu Pak ya. Kalau gitu kita mulai dari kunci yang pertama tadi Pak. Jagalah kebersihan. Nah yang perlu diperhatikan masyarakat yang mungkin masih ada beberapa yang masih terlupakan Pak, silakan.
4: Terima kasih Mbak Natalia. Jadi terkait kunci yang pertama adalah kita senantiasa menjaga kebersihan ya. Jadi kebersihan ini menjadi tolak ukur pertama ya, benteng pertama kita menjaga keamanan pangan. Ya, karena dengan kebersihan ini kita mencegah produk pangan itu terkontaminasi oleh bahaya-bahaya yang tadi ya. Baik itu bahaya biologis, kimia atau fisik atau benda asing ya. Sehingga ada beberapa langkah Mbak Natalia yang harus kita lakukan. Langkah-langkah ini langkah-langkah sederhana untuk menciptakan kunci pertama, yaitu menjaga kebersihan. Di antaranya adalah, yang pertama kita mencuci tangan kita pakai sabun sebelum dan sesudah mengolah makanan. Kemudian yang kedua, kita menggunakan peralatan dapur yang bersih. Pisau dan telenan harus dicuci setelah penggunaan. Jadi semua peralatan-peralatan masak yang kita gunakan diusahakan kita cuci bersih. Baik sebelum maupun sesudahnya. Kemudian kita juga berusaha untuk menjaga dapur dari benda-benda asing atau hama, misalnya serangga dan lain sebagainya. Misalnya lalat ya, atau kecoa atau juga tikus, atau juga kita antisipasi dari binatang peliharaan kita. Ya, jangan sampai ketika kita masak binatang peliharaan lalu lalang di samping kita ya, itu juga sebagai sumber kontaminasi juga. Kemudian kita senantiasa menggunakan air yang bersih Mbak Natalia, baik untuk mencuci maupun sebagai bahan baku kita di dalam mengolah makanan.
3: Jadi itu baru yang pertama ya Pak ya. Benar. Karena tadi ada 5 kunci. Sekarang yang kedua. Yang kedua tadi kalau saya tidak salah ingat ya, pisahkan pangan mentah dengan pangan yang matang gitu Pak. Kenapa ini jadi penting Mbak Iram?
4: Iya, alasannya karena bahan mentah ini masih banyak mengandung kuman, rentan ya, rentan mengandung kuman Mbak Natalia. Sehingga kalau itu dicampur di dalam satu tempat atau terjadi kontaminasi di, dengan produk-produk yang mateng, ya, kita khawatirkan ya produk yang bahan mentah yang masih rentan akan kuman dan lain sebagainya ini, kumannya akan mengkontaminasi produk matangnya. Ya, sehingga menyebabkan produk matang ini ada kuman-kuman yang itu akan bisa cepat merusak makanan kita. Atau kuman-kuman berbahaya yang itu ketika kita konsumsi akan mengganggu kesehatan kita.
3: Okay.
4: Sehingga ada beberapa cara Mbak Natalia untuk mencegahnya. Ya. Di antaranya adalah kita menggunakan telanan yang berbeda atau wadah yang berbeda.
3: Oh, itu penting juga ya, Pak ya.
4: Benar, untuk produk mentah dengan produk jadinya. Ya. Okay. Atau misal di sini kita menggunakan daging nih misalnya ya, daging. Nah, jadi telanannya untuk produk
3: potong
4: mentah,
3: daging mentah
4: dengan
3: setelah direbus misalnya ya Pak ya,
4: okay, ya dengan berbeda. Produk jadi harus berbeda ya.
3: Okay.
4: Kemudian juga misal sayur misalnya, antara sayur yang mentah dengan sayur yang matang misalnya, wadahnya juga harus kita bedakan gitu ya. Kemudian terkait tempat penyimpanan ya, jadi kita juga simpan daging mentah di wadah tertutup ya, letakkan di rak bawah kulkas misalnya. Jadi kita berusaha untuk menyimpan daging mentah ini di tempat yang tertutup supaya tidak ada kontaminasi lewat udara.
3: Okay.
4: Jadi kuman ini kan bisa juga berpindah karena hembusan, ya hembusan udara atau karena misalnya kita misal menaruh di dekat produk mentah ini di dekat dengan produk yang matang dan lain sebagainya. Jadi ini dia bisa lewat udara, lewat sentuhan tangan kita juga bisa ya, dengan adanya tertutup ini bisa lebih terlindungi. Kemudian selanjutnya Mbak Natalia, kita jangan gunakan pisau bekas untuk memotong ayam mentah langsung untuk memotong buah. Jadi ketika kita memotong daging-dagingan, kita segera bersihkan dulu.
3: Okay.
4: Ya, baru habis itu kita memotong buah-buahan.
3: Kalau dilap aja nggak cukup ya Pak ya?
4: Dilap aja nggak cukup. Ya, okay. Harus cuci bersih. Seperti itu.
3: Oke. Okay. Jadi kalau kita pisahkan, itu artinya memutus jalan masuk kuman begitu ya. Karena
4: benar.
3: Ke makanan yang sudah siap santap, jangan sampai sudah siap nih santap, dirusak nanti sama kuman-kuman yang
4: betul,
3: ada di media
4: betul.
3: Tadi ya. Contohnya pisau tadi ya, untuk memotong itu harus perlu juga. Walaupun hal sepele, tapi ini bisa berdampak besar kalau kita menyepelekannya begitu Pak ya. Nah
4: benar.
3: Ada kunci ketiga lagi Pak, katanya tadi masaklah dengan benar. Benar ini yang dimaksud seperti apa Pak? Apakah harus benar-benar matang atau gimana nih Pak?
4: Iya benar Mbak. Mbak Natalia, bahasanya yang dimaksud masaklah dengan benar ini adalah masaklah sampai matang sempurna.
3: Oke.
4: Ya. Karena produk yang matang itu identik di situ ada proses pengolahan pangan yang sempurna ya, sehingga ketika ada kuman, ada bakteri dan lain-lain itu dia bisa mati, ya, mati bisa terbunuh karena proses pemanasan misalnya. Ya, di antara tanda-tanda masak sempurna itu yaitu misalnya ketika kita mengolah daging ayam, ya harapannya daging ayam ini tekstur bentuk warnanya gitu ya itu putih merata, ya warna putih merata, ya tidak ada bagian merah muda yang ada di daging itu ya. Kalau misal kita buka masih ada merah gitu ya, merah muda, merah darah misalnya, maka proses pengolahan itu belum sempurna. Sehingga harus diolah lebih lanjut ya. Kemudian misalnya untuk ikan ya, ikan indikator bahasanya dia matang sempurna itu dagingnya lembut ya, kemudian dia mudah lepas dari tulangnya, ya duri-duri dan tulangnya itu dia mudah, teksturnya juga sudah lembut. Nah itu indikasi bahwasanya ikan matang. Kemudian kalau sup atau kuah diusahakan, kalau kita masak sup atau masak kuah diusahakan mendidihnya itu sudah merata ya. Jadi kalau masih mendidihnya itu masih di pinggir-pinggir, kita lanjutkan dulu sampai semua mendidih.
3: Ya,
4: ini indikasi bahwasanya masak sempurna. Karena kalau belum merata, kita khawatirkan yang sudah proses pematangan itu baru di samping. Ya,
3: dengan yang di tengah-tengah itu belum,
4: tengah-tengah belum proses.
3: Ya.
4: Okay. Nah di sini selanjutnya telur dan daging itu kita usahakan tidak setengah matang. Ya. Terutama untuk disajikan kepada anak-anak dan balita. Ya. Jadi telur itu yang bagus itu adalah telur yang matang sempurna. Karena dari sisi gizi pun daya cernanya akan kalau telur itu daya cernanya akan bisa menjadi 100%. Jadi kita mengkonsumsi dia akan tercerna sempurna.
3: Okay.
4: Begitu juga daging, kalau bisa daging yang matang sempurna ya. Karena itu dari sisi proteinnya juga sudah istilahnya terdenaturasi sama terdegradasi ya, denaturasi. Hmm. Jadi ketika kita mengkonsumsi dalam posisi yang matang sempurna itu, dari sisi cerna tubuh kita terhadap protein juga maksimal. Dan juga kalau ada bakteri, kuman dan lain sebagainya juga mati.
3: Oke, okay. Itu kan proses yang dari mentah ke masak nih Pak. Tapi betul. Kan beberapa keluarga di Indonesia biasanya tuh ada juga menghangatkan makanan. Karena mungkin tidak sempat memasak lagi. Jadi masaknya tuh biasa sekaligus dimasak dalam jumlah yang banyak. Nah kalau proses menghangatkan makanan ini gimana nih tipsnya untuk kunci yang ketiga ini Pak?
4: Iya boleh ya, untuk menghangatkan makanan ya. Kita juga harus sampai panas sempurna, ya. Jangan sampai kita hangatkan sebentar dan ternyata proses penghangatan itu, ya proses pemanasan itu baru di sampingnya, di istilahnya di permukaannya.
3: Sama nih. Jadi, seperti memasak airnya tadi, sup
4: betul,
3: ya.
4: Betul, okay. Iya. Karena kalau kita pas proses penghangatan atau pemanasan itu hanya sekedar di permukaan, kita khawatir pertumbuhan bakteri itu masih pesat di dalam.
3: Okay.
4: Ya, sehingga ketika kita mengkonsumsi dalam posisi itu jangan sampai itu mengganggu kesehatan tubuh kita.
3: Iya, tapi memang nanti ada juga pembahasan tidak semua makanan bisa aman kalau dihangatkan saja.
4: Betul,
3: begitu ya Pak,
4: betul.
3: Ya, tapi kalau misalnya harus dihangatkan, itu tipsnya tadi harus panas merata, kalau bisa beruap begitu ya. Tidak hanya sekedar hangat saja gitu Pak,
4: betul.
3: Tapi tidak perlu gosong juga ya.
4: Iya, iya betul Mbak, iya. Karena gosong itu juga indikasi makanan itu menjadi tidak sehat.
3: Ya. Ini ada satu ya, jadi, informasi lagi.
4: Kalau jangan sampai kita mengolah makanan itu sampai gosong dan ternyata enggak masalah lah kita makan ya.
3: Makan
4: ternyata
3: aja.
4: Gosong itu tidak sehat, terlebih kalau itu produk olahan yang mengandung protein tinggi. Ya.
3: Okay.
4: Kalau produk olahan mengandung protein tinggi dan itu gosong dan tetap kita konsumsi, ini rentan adanya radikal bebas. Dan itu bisa dalam kurun waktu yang cukup panjang bisa menyebabkan penyakit-penyakit tertentu, misal kanker dan lain sebagainya. Makanya kita harus bijak di dalam mengolah makanan.
3: Okay.
4: Misal kita Bapak Ibu para pendengar kan suka bakaran ya, misalnya ya ikan bakar, ayam bakar, atau juga apa itu produk-produk olahan daging yang kita bakar misalnya.
3: Yang terasa mungkin pilihannya lebih sehat orang-orang bilang ya, daripada menggunakan minyak digoreng gitu.
4: Jadi
3: nah,
4: bakaran
3: apa yang
4: juga
3: perlu diperhatikan?
4: Bakaran juga kita harus bijak, tidak sering-sering mengkonsumsi itu tiap hari ya.
3: Okay.
4: Karena ya itu rentan adanya radikal bebas. Karena proses pembakaran itu kan ada gosong ya, gosong-gosong di permukaan dan lain sebagainya. Ini juga rentan. Jadi kalau kita mengkonsumsinya, kita mengkonsumsi bijak ya, tidak terus-menerus setiap hari, mungkin ya sewaktu-waktu ya.
3: Dikasih
4: memang enak
3: juga
4: ya, bakaran itu
3: lebih enak
4: tapi sewaktu-waktu
3: ya.
4: Karena peluang adanya radikal bebas itu juga besar ya. Sehingga ketika kita mengkonsumsi bakaran ya, produk-produk olahan bakar, maka kita biasanya imbangi dengan sayur-sayuran, buah-buahan untuk sebagai antioksidannya.
3: Oke. Jadi seperti itu ya pendengar dan juga pemirsa RRI. Karena siang ini Pak kita mengudara tidak hanya melalui audio saja, tetapi kita juga live YouTube RRI Labuan Bajo. Jadi untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini baik melalui FM 91,7 atau melalui audio streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital, silahkan boleh berinteraksi langsung. Kami sedang live di YouTube channel RRI Labuan Bajo, di medsosnya Lokapom juga ya Pak ya?
4: Iya betul.
3: Saat ini ya.
4: Oke,
3: jadi silahkan dikirimkan pertanyaan-pertanyaannya. Kami akan kembali lagi sesaat lagi pendengar, tetaplah bersama kami di Labuan Bajo siang ini.
2: Anda

0: Songkol merupakan makanan tradisional dari daerah Manggarai dan Manggarai Barat. Makanan yang terbuat dari tepung singkong ini merupakan makanan lokal yang disajikan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Songkol mulai diperkenalkan kepada wisatawan mancanegara dan Nusantara seiring Manggarai Barat ditetapkan sebagai kawasan pariwisata super premium. Berikut penjelasan Kepala Desa Liang Dara, Carolus Vitalis.
1: Songkol itu, bahan dasar makanan itu adalah tepung ubi atau gaplek yang sudah kering lalu ditumbuk, disaring atau diayak, ambil tepungnya. Lalu setelah itu sudah diayak, lalu dia dicampur sekelit air sampai pada dia adonannya merata, campur dengan gula merah, lalu itu dimasukkan dalam sebuah bambu, kemudian dikukus atau dimasak pakai perik tanah. Setelah itu ya diperkirakan setengah jam dia masak, setelah itu dia siap untuk dihidangkan. Artinya songkol ini menjadi ciri khas Manggarai atau Manggarai Barat, itu menjadi makanan lokal. Songkol bisa disajikan setiap hari.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kita masih bersama di Labuan Bajo siang ini, pendengar. Saya Desi Natalia masih terus bersama Anda, masih juga bersama dengan Pak Imanul Han dari Lokapom ya, Kepala Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Kami masih membahas tentang kunci keamanan pangan dalam mengolah pangan, begitu ya Pak Iman ya. Oke, tadi sudah ada beberapa kunci yang kita spill, kita kasih tahu ke pendengar dan pemirsa kita. Kunci pertama, kedua, ketiga gitu ya Pak ya. Nah ini kunci yang keempat. Nah, kunci keempat ini apa untuk menjaga pangan kita agar sehat, Pak Iman?
4: Ya, terima kasih Mbak Natalia. Ya, jadi untuk kunci yang keempat ini kita menjaga pangan pada suhu aman. Ya.
3: Oke.
4: Ya, jadi penjelasannya suhu ini sangat berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme, Mbak Natalia. Sehingga kita perlu menjaga makanan kita dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Misalnya, jangan biarkan makanan matang itu lebih dari 4 jam sebenarnya. 4 jam di suhu ruang ya. Jadi kalau kita menaruh produk makanan, olahan makanan itu di dapur kita biasanya gitu ya, setelah kita sarapan pagi gitu kan, kurang lebih 4 jaman itu setelah 4 jam maka kita harus mengolahnya kembali misalnya. Jadi atau kita supaya produk itu bisa lebih awet, maka setelah kita konsumsi, maka kita bisa taruh di kulkas misalnya. Ini untuk memperpanjang ya usia makanan itu aman seperti itu. Kemudian kita menyimpan makanan itu dalam wadah yang tertutup ketika ada di kulkas atau di freezer. Jadi ketika kita masukkan ke freezer, jangan sampai terbuka, karena di freezer itu kan banyak juga makanan-makanan yang lain seperti itu, khawatir ada kontaminasi ya. Sehingga memang kita taruh ketika kita masukkan ke freezer, ke kulkas, itu kita tutup terlebih dahulu ya. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah first in first out ya. First in first out itu penting ya. Jadi ketika kita membeli pangan lebih dulu, maka kalau bisa pangan yang lebih dulu dibeli itu kita olah
3: masak.
4: Ya, kita masak terlebih dahulu ya. Jadi pangan yang kita beli belakangan itu nanti setelahnya. Jadi first in first out, jadi yang pertama masuk atau yang pertama dibeli itu yang pertama untuk diproses atau diolah. Itu.
3: Jadi sebenarnya dalam merencanakan mau masak menu apa, jumlahnya berapa, itu juga mulai dari situ ya, sehingga bisa first in first out
4: first
3: itu. Direncanakan yang matang, jangan sampai setelah udah belanja berubah nih, aduh saya mau menu yang lain, belanja lagi nih Pak.
4: Iya betul. Jadi misalnya juga Mbak Natalia, misalnya kita dapat beli daging banyak nih, ya beli daging banyak ya misalnya, atau daging ayam atau daging sapi misalnya ya, maka alangkah baiknya kalau dalam jumlah banyak itu nanti sebelum kita masukkan ke freezer itu kita bagi dulu ya, dalam bentuk sekali masak ya. Jadi kalau kita sajiannya masak secukupnya misalnya satu pak gitu ya, satu pak, satu kantong misalnya, maka kita bikin beberapa kantong. Ya, jadi ketika kita mau masak, cukup ambil satu. Ya, kemudian masak lagi, ambil lagi satu di freezer atau di kulkas. Ya, ini untuk mencegah kontaminasi pada produk pangan juga. Ya, karena kalau produk pangan itu sudah, misalnya ya, kita sudah bagi-bagi gitu ya, dan ternyata misalnya dalam jumlah yang besar misalnya, kemudian kita taruh kulkas, kemudian kalau kita mau ngambil, kita ambil, kita towing ya, istilahnya kita lelehkan, kita proses, kita kembalikan lagi ke kulkas, itu pertumbuhan bakteri itu akan terjadi ya. Sehingga alangkah baiknya, alangkah lebih sehatnya ketika kita menyajikan, kita mau memasukkan ke freezer atau kulkas, kalau produk daging atau olahan itu dalam jumlah besar, maka kita hitung proporsinya ya,
3: misalnya
4: kita
3: ya,
4: kita bagi-bagi, kita kantongin ya, jadi ketika kita membutuhkan tinggal ambil sesuai kebutuhan saja. Kemudian jika ingin menyimpan sisa makanan ya, dinginkan dulu dalam wadah kecil lalu segera masukkan ke kulkas. Sehingga ini beberapa tips untuk mencegah makanan supaya dia tetap aman ya, tetap sehat ya, karena bagaimanapun produk olahan pangan ya, atau produk pangan ini kan dia akan mengalami penurunan kualitas bersamaan dengan waktu, Mbak Nadia. Ya, sehingga memang ketika kita proses penyimpanannya tepat gitu ya, proses menaruh pada suhu yang tepat, pada kondisi yang tepat, ini produk pangan ini bisa lebih tahan lama.
3: Oke, ya, jadi itu diingat baik-baik, kunci yang keempat. Nah, sekarang masih ada satu kunci lagi, kunci yang terakhir, gunakan air dan bahan baku yang aman, gitu. Apa saja poin-poin yang harus dipenuhi, yang diperhatikan, gitu ya, untuk definisi bahwa ini air dan bahan bakunya aman ini.
4: Iya. Pak Iman. Terima kasih. Yang pertama adalah air, ya. Jadi air ini penting untuk, pertama kita bisa mencuci tangan kita dengan air yang bersih gitu ya. Karena penjamah makanan atau siapapun yang melakukan proses pengolahan makanan, harapannya dia kondisinya bersih ya. Cara membersihkannya ya dengan air dan sabun gitu ya. Kemudian air juga menjadi bahan baku, bahan dasar dalam olahan pangan kita.
3: Hampir ya, semua pangan ya Pak.
4: Hampir
3: ya,
4: semua pangan menggunakan air. Bahkan kalau kita mencuci sayur, mencuci daging dan proses toying dan lain sebagainya, toying pelelehan ya, pelelehan daging dan sebagainya, itu biasa dengan air juga ya. Sehingga air ini harus air yang berkualitas baik ya, kualitas baik ya. Sehingga ciri-ciri air yang baik ini yang perlu kita perhatikan ya, di antaranya adalah jernih, warnanya jernih, kemudian
3: bening itu ya Pak,
4: bening, kemudian tidak berbau ya. Jadi kalau kita bau gini kalau tidak berbau,
3: tidak ada aroma apapun
4: ya. Kalau kita rasakan juga rasa hambar ya, istilahnya ya, rasa air gitu ya. Dan juga diusahakan, dipastikan tidak tercemar, ini juga penting. Kemudian untuk minum atau mencuci buah, sebaiknya kita perhatikan juga kalau minum maka kita rebus ya, sampai mendidih. Atau kalau sekarang kan sudah ada air minum silang ya, melalui pre-filter ya, reverse osmosis atau RO atau filter UV dan sebagainya ya. Kemudian untuk mencuci buah juga diusahakan pakai air yang mengalir ya. Jadi kalau Bapak Ibu para pendengar semua mencuci buah, diusahakan pakai atau air yang misal di gayung gitu ya, mengalir ya. Jangan sampai air yang istilahnya di wadah terus kita cuci, itu khawatir nanti masih ada istilahnya kalau ada kotoran atau apa kan masih bisa lengket gitu ya. Jadi kalau mengalir kan kita bilang ya. Kemudian
3: selain air kan bahan bakunya juga,
4: bahan baku juga harus aman.
3: Oke, ciri-cirinya nih Pak.
4: Nah, untuk bahan baku di sini kita perlu memperhatikan ya, misalnya sayur ya, kita memilih sayur-sayuran yang segar ya. Jangan diusahakan ya, kalau misalnya ada sayurannya sudah rusak dan sebagainya, itu dibuang, ya disingkat.
3: Mungkin kalau ke pasar, betul. Kalau ke pasar, supaya kita beli buah atau sayur, biasanya tawar-menawar terus langsung dimasukkan. Sebenarnya harus diperhatikan dulu ya, apakah ada busuk mungkin ya. Betul. Mungkin yang tampak dari atas, segar semua, tapi di dalam atau di belakangnya itu harus diperhatikan dulu ya,
4: Pak ya. Setiap sayur yang kita beli, karena nanti, karena kalau ada misalnya ada kebusukan di bagian atau sisi-sisinya, ini rentan untuk mengalami kerusakan lebih lanjut cepat nanti ya, bakteri akan terus. Mereka juga membutuhkan energi, bakteri kan kayak kita ya, sama-sama makhluk ya, jadi dia membutuhkan energi, mereka akan makan terus ya, sehingga menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada sayur-sayur kita ya, sehingga pentingnya memilih yang segar itu supaya awet ya, sayur kita awet gitu. Kemudian cara memilih ikan ya juga, pastikan ya ikannya itu dari sisi teksturnya baik gitu ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu lihat

0: jangan sampai ada di situ direndam menggunakan sang pengawasan berbahaya formalin. Nah, indikasinya kalau ada rendaman formalin biasanya teksturnya itu lebih liat, ikannya lebih liat. Kemudian air rendamannya itu kalau misalnya kita mendekat, gitu, mendekati air rendamannya, mata kita itu lebih kering. Itu indikasi air rendaman formalin. Ya, kita juga perlu hati-hati.
1: Pak, ini kan untuk ikan segar gitu ya Pak ya. Ya kalau misalnya ikan kering misalnya gitu Pak, itu gimana tipsnya Pak? Apakah kalau misalnya biasanya proses pengawetan kan sudah melalui ada tambahan-tambahan gitu Pak, gimana kalau untuk ikan kering?
0: Ya, kalau ikan kering kita pastikan juga ya kondisi ikannya. Kalau kita misal mengolah sendiri menjadi ikan kering nggak ada masalah. Ya, kita tahu sudah prosesnya. Tapi kalau kita membeli, kita pastikan juga ikan kering itu bersih, higienis gitu ya. Dan juga misalnya kalau kita ragu ini ada kandungan bahan berbahaya misalnya atau apa, bisa juga saya indikasinya yaitu misalnya kita coba dikasih ke binatang yang tester ya, kok nggak mau ya itu juga itu kita warning gitu ya, warning ya sama, tapi ini adalah sekedar identifikasi.
1: Oke,
0: okay. Ya, seperti itu.
1: Baik, selanjutnya Pak ya, kan tadi sayur ikan, sekarang daging.
0: Kalau untuk daging ya, daging diusahakan daging yang tidak berlendir ya, kalau karena lendir itu indikasi bahwasanya ada proses kerusakan lebih lanjut ya, kemudian warnanya juga cerah. Kita memilih daging dipastikan itu baunya juga baunya segar. Kalau baunya sudah busuk jangan ya, karena bahaya dari sekian zat gizi gitu ya, ada protein, lemak, karbohidrat gitu ya. Nah, itu yang paling berbahaya kumannya atau mikrobiologisnya ya, itu mikrobanya yang ada dalam itu adalah produk yang tinggi protein termasuk daging sehingga bakteri yang ada di daging itu kalau mengalami kebusukan itu lebih toksik, lebih berbahaya, beracun. Mm-hmm. Ya sehingga memang perlu hati-hati untuk memilih daging, pilih yang masih segar.
1: Okay. Ya, tapi kalau untuk yang produk-produk olahan, Pak, apa juga bisa ya, ada tipsnya gitu?
0: Untuk produk olahan, kami ada slogan, Mbak Natalia, yaitu slogan ceklik. Jadi kalau teman-teman, bapak, ibu, para pendengar semua ketika membeli produk olahan, ingat ceklik. Ya, pertama cek kemasannya, dipastikan kemasannya baik. Ya, kemasannya bagus, tidak sobek, tidak kemasan kacanya tidak pecah misalnya, atau sasetnya tidak diisolasi sama penjualannya. Dipastikan semua kemasannya bagus, tersegel. Misal kalau ada segelnya, dia tersegel. Kalau segelnya sudah rusak, nggak usah dibeli. Jadi dipastikan baik-baik. Kalau penyok atau kembung nggak usah dibeli juga, jadi ini cek kemasan. Kemudian yang kedua berlabel, ini untuk olahannya, olahan terkemas ya. Nah itu dipastikan ada labelnya, terlebih untuk produk olahan yang lebih dari 7 hari. Nah ini ada labelnya, karena di label itu informasi lengkap untuk kita. Kemudian berizin edar, dipastikan ada izin edarnya ya, karena izin edar itu indikasi bahwa produk itu sudah mengalami dilakukan pengawasan prima. Jadi untuk mendapatkan izin edar itu kan ada pengawasan prima, baik mutunya, keamanannya dan sebagainya, sehingga dipastikan produk itu berizin edar. Ya, kemudian kedaluwarsa ini juga penting ya, kita pastikan produk yang kita beli ya untuk olahan ke keluarga kita, untuk kita sajikan ke keluarga kita itu tidak kedaluwarsa. Nah, caranya yaitu tinggal lihat di labelnya, lihat tanggal kedaluwarsanya. Ya, jadi kalau bisa Bapak Ibu bisa konsen di situ, karena kalau sudah kedaluwarsa indikasi bahwa produk itu mengalami penurunan kualitas. Kedaluwarsa itu indikasi produk itu gizi-gizinya itu rusak ya, mengalami kerusakan, baik itu bisa kerusakan fisik, biologis maupun kimia ya di dalamnya, sehingga kita pastikan tidak kedaluwarsa.
1: Yang paling gampang kita bisa lihat di kemasannya ya,
0: kemasannya
1: atau tidak itu ya itu. Oke, nah kalau kita sudah mencegahnya dari air dan bahan bakunya, kita sudah sediakan yang aman gitu, kita sudah mencegah cemaran sejak awal proses kita menyediakan pangan baik untuk keluarga kita atau untuk kita sendiri gitu Pak. Oke Pak, ini kan tentu perlu peran banyak pihak ya, tidak hanya misalnya yang mendengarkan ini saya

0: sendiri, ibu-ibu pasti ini perlu peran banyak orang, karena untuk menyediakan itu kan akan dimulai dari proses paling awal gitu lah, untuk membeli, menjual, kemudian dibeli, dibawa pulang ke rumah. Nah, peran-peran dari sekolah misalnya ya, untuk edukasi, kemudian pasar, tempat tersedianya bahan pangan tadi, kemudian komunitas, peran mereka bagaimana untuk mendukung 5 kunci keamanan pangan yang tadi sudah kita bahas. Nah, dan selama ini program apa saja yang sudah dilakukan oleh Lokakom Manggarai Barat untuk mendukung hal ini, Pak?
1: Terima kasih, Mbak Natalia. Ya. Jadi, yang Mbak Natalia sampaikan tadi, peran-perannya sangat penting. Jadi, sangat penting sekali karena sekolah, ya, di mana anak-anak di situ sebagai generasi penerus bangsa, ya, generasi penerus kita, kemudian pasar, itu tempat menjajakan makanan, komunitas, nah, ini semua memiliki peran yang sangat penting di dalam mewujudkan keamanan pangan. Di mana sekolah berperan dalam menanamkan kebiasaan sejak dini, ya. Anak-anak bisa dibiasakan untuk mencuci tangan sebelum makan, ya, kemudian membawa bekal yang sehat, ya, serta memilih jajanan yang aman. Kemudian juga memulai program sekolah yang membudayakan keamanan pangan, ya, diharapkan perilaku perilaku budaya-budaya yang sehat, ya, budaya-budaya keamanan pangan ini bisa melekat pada anak-anak dari usia dini sampai dia tumbuh menjadi dewasa. Kemudian untuk pasar, pasar ini pusat peredaran bahan pangan, ya, sehingga pedagang perlu diedukasi juga untuk senantiasa menjaga kebersihan lapaknya. Ini juga penting. Memisahkan antara pangan mentah dari pangan yang matang, ya, serta menjual produk yang segar dan aman. Kami ada program pasar pangan aman. Ini jadi program pasar pangan aman berbasis komunitas ini kita lakukan dalam rangka untuk mendorong para pedagang, pengelola pasar, maupun juga para pembeli agar bersama-sama menciptakan pasar yang lebih bersih, lebih sehat, dan juga lebih aman, seperti itu. Kemudian terkait komunitas, ya, ini kami juga hadir di komunitas-komunitas desa. Jadi komunitas desa ini juga punya peran penting, ya, perannya sangat besar melalui kegiatan kami, yaitu program Desa Pangan Aman, ya. Program Desa Pangan Aman, program ini kita lakukan dengan cara melakukan kaderisasi, ya, kaderisasi kepada komunitas-komunitas yang ada di desa, ya. Kita bentuk kader keamanan pangan desa, ya. Di situ kita melakukan pelatihan pembimbingan tentang terkait keamanan pangan. Nah, di sini fungsinya, ya, dengan adanya kader-kader komunitas desa ini, mereka bisa membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat sekitar, ya, kepada keluarga, kepada lingkungan sekitar, ya, untuk memberikan contoh praktik keamanan pangan yang benar, keamanan pangan yang baik. Dan juga bisa mereka punya peran untuk mengingatkan masyarakat agar selalu menerapkan 5 kunci keamanan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kami di Lokakom Asam Badan Makanan di Kabupaten Manggarai Barat juga melakukan kegiatan sosialisasi langsung. Ya, kita juga selain sosialisasi, kita juga melakukan pengawasan pangan di pasar, di toko, di kios. Ya. Kemudian kita juga membuka layanan informasi dan pengaduan, ya, yang itu kita sangat terbuka sekali kepada masyarakat semua, pendengar radio RRI juga, ya, silakan. Kami juga ada pemanfaatan media-media, di antaranya ada media cetak, media elektronik, dan medsos, media sosial, ya. Semua itu kita lakukan dalam rangka untuk, ya, memperkuat, ya, penerapan 5 kunci keamanan pangan, ya, sehingga 5 kunci keamanan pangan ini tidak hanya dibaca atau, yeah, dipahami saja, tapi juga dipraktekkan dan menjadi budaya, budaya kita bersama. Apalagi kita ada program bahagiannya, program secara nasional termasuk di Manggarai Barat ini, yaitu kita mewujudkan kabupaten kota pangan aman. Sehingga harapannya kita terus bertumbuh, ya, Manggarai Barat terus bertumbuh, begitu juga keamanan pangannya juga tetap terjaga.
0: kita. Jadi kalau semua berperan tadi ya, ini pasti bisa terwujud Pak ya, jadi saling mengingatkan juga. Nah Pak, tadi kita sudah bagi kunci-kunci keamanan, kemudian pihak-pihak mana saja yang bisa ikut mendukung gitu. Rasanya sudah hampir semua ya Pak ya, kita sampaikan khusus untuk topik yang tentang bahan pangan yang aman begitu ya Pak. Kemudian Pak, mungkin ada yang terlewatkan atau ada pesan untuk masyarakat, pendengar, pemirsa RRI yang saat ini bersama dengan kita, boleh Bapak review lagi Pak, poin-poin penting ya yang perlu kita sama-sama pahami. Tadi seperti yang Pak Iman bilang, tidak hanya diketahui atau dimengerti saja, tapi harus dipraktekkan sehingga bisa menjadi budaya begitu Pak ya. Silakan Pak.
1: Iya. Terima kasih Mbak Natalia. Ya, kepada seluruh pendengar semuanya yang kami hormati ya. Mari kita renungkan bahwasanya setiap piring makanan yang kita siapkan di rumah kita itu adalah sumber energi buat kita dan juga buat keluarga ya. Tapi jika makanan itu tidak aman, ia bisa berubah menjadi ancaman bagi keluarga. Ya. Maka karena itu jangan anggap enteng masalah keamanan pangan ini. Kita memperhatikan benar-benar 5 kunci keamanan pangan. 5 kunci itu adalah kita jaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari matang, masaklah dengan benar, ya, simpan pada suhu yang aman, serta gunakan air dan bahan baku yang aman. Sehingga dengan ikhtiar kita untuk menjaga keamanan pangan ini, kita mengikhtiarkan untuk melindungi orang-orang yang kita cintai. Angka sederhana ini bisa menyelamatkan anak-anak kita ya, dan juga keluarga kita dan juga orang tua kita. Jadi ya, keamanan pangan bukan hanya urusan dapur, tapi tanggung jawab bersama untuk menciptakan generasi yang kuat dan bangsa yang lebih maju. Jadi mari mulai hari ini kita jaga keamanan pangan, kita terapkan 5 kunci ini.
0: Jangan ditunda-tunda lagi ya, gitu ya Pak.
1: Ada informasi lagi Mbak Natalia untuk semuanya ya. Kalau misal ada pengaduan, ada kebutuhan informasi, kami terbuka ya. Baik itu datang langsung ke tempat kami di Lokapom di Kabupaten Manggarai Barat. Alamatnya di Jalan Frans Sales Lega, Batu Cermin, Kecamatan Kemudut, dekat pertigaan Patung Haji.
0: Kalau misalnya untuk medsos,
1: bisa juga ya ke media sosial nanti melalui Instagram kami ya. Di situ ada bepom.manggarai.barat.
0: bepom.manggarai.barat.
1: Oke, kemudian juga ke nomor WA atau handphone kami bisa di 081 33 88 41 230. Kami ulangi lagi, 081 33 88 41 230. Untuk pelayanan tatap muka ya, tersedia setiap hari kerja dari hari Senin sampai Kamis itu kami jam 7.30 sampai jam 4 sore. Nah, kalau hari Jumat 7.30 sampai jam setengah 5 sore.
0: Hari ini berarti sampai setengah 5 sore ya. Oke, jadi melayani juga untuk tatap muka. Di sana bisa konsultasi langsung gitu ya. Kalau ditanya Pak, semua layanan ini dari semua kanal tadi itu Pak, itu gratis atau ada biaya dikit Pak?
1: Gratis Mbak.
0: Oke.
1: Kami pelayanan kami ini gratis tanpa diskriminasi, tanpa pungutan biaya, tanpa percaloan.
0: Selamat siang, terima kasih sudah mengikuti sampai dengan selesai acara ini. Dan mudah-mudahan kita semua lebih sehat lagi ke depannya begitu Pak ya. Saling mengingatkan nanti Pak ya. Oke, mudah-mudahan nanti Lokapom juga bisa mengedukasi untuk topik-topik yang lain begitu Pak.
1: Terima kasih Pak.
0: Terima kasih. Dan untuk Anda pendengar yang masih terus menyimak RRI Labuan Bajo siang ini, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Jangan lupa untuk yang sedang mempersiapkan makan siang ya. Kalau ada beberapa poin yang ketinggalan di siang ini, besok dicegah ya. Kemudian semua poin-poin yang sudah disampaikan oleh Pak Iman itu tinggal dipraktekkan saja. Saya Desi Natalia, sampai jumpa lagi di edisi berikutnya.

0: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, tidak terasa sudah menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Itu tandanya saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan kembali menyapa Anda esok hari edisi 21 Mei 2026. Dan akan dilanjutkan oleh penyiar Yulin Amul selanjutnya menemani aktivitas siang hari Anda. Tetaplah bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini mendengar edisi Rabu 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih setia memilih Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai teman untuk beraktivitas siang ini ya pendengar. Semoga aktivitas Anda siang ini berjalan dengan lancar dan sesuai apa yang Anda sudah rencanakan ya. Dan pendengar untuk Anda jangan lupa ya untuk menyantap makan siang agar energi Anda tetap terisi dan aktivitas Anda hari ini dan siang hari ini berjalan produktif begitu ya. Dan pendengar seperti biasa saya Lin Amul akan menemani Anda hingga beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan beragam program-program menarik yang akan kami siapkan untuk menemani aktivitas siang hari ini mulai dari musik dan juga informasi yang sudah kami siapkan untuk Anda. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
2: Oh, oke. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau sedang menanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam.
1: Supaya tumbuh rambutan.
2: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 9.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yuli Namul yang akan terus menemani Anda beberapa jam ke depan hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti dengan menghadirkan beragam musik dan juga informasi yang akan kami siapkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, untuk Anda ya yang masih hiruk pikuk dengan aktivitas Anda, agar aktivitas Anda siang hari ini makin hangat atau menambah semangat Anda begitu ya, Anda bisa sambil mendengarkan siaran kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa mengakses melalui aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan menghadirkan berbagai informasi terbaru dan juga informasi menarik yang telah kami rangkum khusus untuk menemani aktivitas yang Anda hari ini. Mulai dari informasi ringan, kabar terkini, hingga hal-hal inspiratif yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, pak. Saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh sayang, cuk. Oh anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih dengan program musik dan juga informasi pendengar, masih bersama saya Yulina Mul, yang akan terus hadirkan beragam program-program menarik di Ruang Dengar Anda. Dan pendengar, selanjutnya akan kami hadirkan informasi di Ruang Dengar Anda terkait Wakil Bupati Manggarai Barat dorong kolaborasi kemanusiaan global dari Labuan Bajo. Pendengar, Wakil Bupati Manggarai Barat, Dr. Julianus Weng, berharap perayaan 75 tahun Karitas Internasional dan 20 tahun Karitas Indonesia di Labuan Bajo menjadi titik tolak memperkuat jaringan kolaborasi kemanusiaan di tingkat global. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan menjelang penutupan perayaan Ekaristi Kudus di Gereja Paroki Katedral Roh Kudus Labuan Bajo. Dalam sambutannya, Julianus menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga keamanan dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan. Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan mampu menghadirkan inspirasi dan penguatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya bagi Manggarai Barat, tetapi juga untuk Indonesia dan dunia internasional. Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, lanjut Julianus, mendukung penuh misi kemanusiaan Karitas dalam melayani masyarakat miskin, kelompok rentan, korban bencana, dan masyarakat yang hidup dalam keterpinggiran. Ia menilai karya kemanusiaan Karitas jalan dengan semangat pemerintah daerah dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban. Wakil Bupati Julianus juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Labuan Bajo sebagai tuan rumah perayaan internasional tersebut. Menurutnya, momentum ini menjadi catatan sejarah penting bagi Manggarai Barat karena telah dipercayakan menjadi lokasi penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan tingkat dunia yang mempertemukan berbagai mitra kemanusiaan lintas negara. Perayaan Ekaristi Kudus dipimpin oleh Presiden Karitas Internasional sekaligus Uskup Tokyo, Jepang, Tarsisio Isao Kikuchi. Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Manggarai Barat, Fransiskus Sales Sodo, sejumlah pemimpinan perangkat daerah, 26 anggota representatif Konsil Karitas Internasional, para uskup dari berbagai keuskupan di Indonesia, serta mitra kemanusiaan dari berbagai negara. Baik, pendengar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun gosip hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini. Iya, emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komen yuk, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun gosip itu. Lagi rame banget postingannya. Komen yuk, komen, komen, komen.
2: Enggak.
1: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian digital citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
5: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak

0: mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: SP Labuan Bajo.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih dengan program musik dan juga informasi. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda terkait 3 Satker Kemenag Manggarai Barat raih nilai sempurna IKPA 2026. Pendengar, 3 satuan kerja di bawah kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat berhasil meraih nilai sempurna 100% pada capaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran triwulan 1 anggaran tahun 2026. Capaian tersebut menjadi bukti keberhasilan pengelolaan anggaran yang akuntabel, disiplin, dan juga transparan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Adapun 3 satuan kerja yang meraih nilai sempurna tersebut yakni Satker 6650 unit Sekretariat Jenderal, Satker 666653 unit organisasi di Jen Bimas Kristen, dan juga Satker 666655 unit organisasi di Jen Bimas Hindu. Ketiga satuan kerja dinilai menjadi mampu melaksanakan tata kelola anggaran secara optimal sesuai indikator penilaian yang telah ditetapkan pemerintah. Penghargaan diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur bersama KPPN Tipe A2 Ruteng sebagai bentuk apresiasi atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran yang dinilai sangat baik. Penyerahan piagam penghargaan dilakukan dalam apel kesadaran yang berlangsung pada Senin 18 Mei 2026. Piagam penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Kemena Kabupaten Manggarai Barat, yaitu Fransiskus Saverius Adi, kepada perwakilan masing-masing satuan kerja penerima penghargaan. Momentum tersebut sekaligus menjadi bentuk apresiasi terhadap komitmen para pengelola anggaran di lingkungan Kemena Manggarai Barat. Fransiskus Saverius Adi menyampaikan bahwa capaian nilai sempurna tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen bersama dalam mengelola anggaran negara secara transparan dan juga profesional. Ia berharap prestasi ini dapat dipertahankan serta menjadi motivasi bagi satuan kerja lainnya untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Baik, benar, informasi ini kami hadirkan dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi lainnya, silakan kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: Dia sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: hati kami, supaya kami karena sengsara dan salibnya dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin.
1: Dalam nama Bapa dan Putra dan

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store. RRI Digital.
1: Yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka

kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua. Ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini? Saudara sekalian. Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random, kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya. Rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, tiga-tiga, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin, itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat,
Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi.

dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa, kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya. Pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor. Praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita. Serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perhitungkan, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi, apa kita mampu atau tidak, tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham.

0: menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam.
1: Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap pemimpin yang punya akal sehat, yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko, dari Ghana, bahkan dari tetangga kita, Malaysia dan Vietnam. Kita tidak boleh naif, kita tidak boleh lugu, kita tidak boleh tidak menggunakan akal sehat kita. Kita harus belajar dari negara-negara seperti ini. Mereka telah mampu mengelola kekayaan sumber daya alam mereka untuk kepentingan rakyat mereka. Mereka berhasil menyelenggarakan pendidikan yang terbaik, yang tidak kalah dengan pendidikan negara-negara industri maju. Mereka punya layanan kesehatan juga yang baik, infrastruktur yang modern, sovereign wealth fund kelas dunia. Kita tidak boleh malu belajar dari negara-negara yang sudah lama mampu memanfaatkan sumber daya alam mereka untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat mereka. Karena itu saya tegaskan, apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia hari ini bukan kebijakan yang aneh-aneh, bukan kebijakan luar biasa. Ini adalah praktek yang sudah dilakukan banyak negara. Ini adalah kebijakan akal sehat. Sumber daya alam milik kita. Kita yang harus menentukan kemana sumber alam ini dijual. Kita harus menentukan berapa harga yang layak. Kita tidak mau selalu menjadi korban dan selalu harus terima perlakuan tidak adil terhadap bangsa kita. Cukup sudah saya katakan di sini. Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri. Sejalan dengan itu, pemerintah yang saya pimpin juga hari ini memperkuat kebijakan devisa hasil ekspor melalui peraturan pemerintah devisa hasil ekspor dari kegiatan pengusahaan, pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan kontribusi pelaku usaha sektor sumber daya alam dapat dioptimalkan, sekali lagi, guna sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sekali lagi, bumi, air dan semua hasil sumber daya alam Indonesia adalah milik kita, milik rakyat dan bangsa Indonesia. Dalam usaha kita memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam sistem tata kelola kita, saya minta saudara-saudara sekalian untuk tidak berkesimpulan bahwa Indonesia tidak perlu suatu perekonomian di mana sektor swasta memainkan peran yang besar. Justru kita perlu sektor swasta. Kita perlu mendukung peran sektor swasta. Kita butuh sektor swasta yang dinamis. Kita perlu pengusaha-pengusaha yang penuh dengan inovasi, penuh dengan inisiatif, penuh dengan inovasi dan yang memiliki kemampuan manajerial yang baik dan handal. Justru saya selalu mengatakan bahwa perekonomian kita yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila atau ekonomi jalan tengah atau istilah yang lebih populer dari dalam perkembangan perekonomian dunia, kita harus bangun Indonesia Incorporated, perekonomian kekeluargaan, semua bergotong royong. Itu arti gotong royong yang kuat maju menarik yang lemah berhimpun melaksanakan usaha bersama dalam bentuk-bentuk koperasi. Tidak boleh yang kaya menang sendiri dan membiarkan yang lemah terlantar. Justru kita maksudkan bahwa ekonomi yang cocok untuk Indonesia adalah ekonomi jalan tengah, ekonomi yang berani mengambil yang terbaik dari sosialisme dan yang terbaik dari kapitalisme. Kita butuh peran negara, kita butuh perlindungan negara, kita butuh pengawasan, dan kita butuh keberpihakan dari negara untuk menjamin keadilan dan pemerataan. Tapi kita juga perlu yang terbaik dari mekanisme pasar. Kita butuh yang terbaik dari ekonomi pasar bebas yang saya sebut tadi, inisiatif, inovasi, persaingan, keberanian mengambil risiko, manajerial yang baik. Kita harus menumbuhkan golongan pengusaha yang baru, yang muda-muda. Untuk itu, pemerintah ingin membuka pendidikan-pendidikan kewirausaha, pendidikan entrepreneurship. Kita ingin anak-anak muda jangan semua minta jadi ASN, jangan semua minta jadi pemerintah, tapi harus berani untuk bersaing dengan dunia usaha lain. Dan kita harus bantu. Kita punya anak-anak muda yang hebat-hebat. Kita punya banyak ribuan anak-anak yang hebat-hebat. Ini yang sedang kita godok bersama untuk kita beri. Tidak hanya pendidikan, entrepreneurship. Begitu dia selesai, kita juga harus memberi kredit startup. Kita harus dorong mereka, memberi kesempatan mereka untuk tumbuh jadi pengusaha-pengusaha yang kuat, pengusaha-pengusaha yang baru. Demokrasi ekonomi artinya janganlah yang itu-itu saja. Ya, saya minta bank-bank Himbara, cobalah menjadi bank yang patriotik. Ya, jangan dia lagi, ya kan? Yang dikasih kredit orang yang sudah kaya. Kalau dia sudah lama terima kredit dari pemerintah, ya sudah, berjuang dong. Masa terus menerus dikasih kepada mereka, ya. Kemudian orang miskin, orang kaya disuruh bayar bunga lebih tinggi daripada pengusaha besar. Ini saya kira sudah di luar akal sehat. Saya perintahkan bank-bank pemerintah, rubah, turunkan bunga-bunga untuk rakyat miskin, saudara-saudara sekalian. Harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka, dia bisa dapat financing dari mana-mana. Kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya, kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menumbuhkan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing di tingkat global. Bagaimanapun, perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya faham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Ada, Pak. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Eko sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? Esteller 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua. Supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya. Jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita izinnya 2 tahun? Memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia, diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu, saya ingatkan ya, semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kok masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, eh? Bener nggak? Mereka tuh lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan. Bener? Bener. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga itu soalnya. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, mana Erlangga itu. Nah, ini. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek. Lihatnya ini. Hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara, jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti, krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerjasama, semuanya memiliki rasa panggilan yang sama, kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, kita sudah buktikan di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun lagi Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan, saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan, kita akan menyalip Inggris, Perancis, Itali. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri, sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita, karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia, kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membantu negara-negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo kita berani menghadapi kekurangan kita, kita berani menghadapi kesulitan, kita berani menghadapi tantangan. Kita harus bisa atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul, karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras, jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25. Sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, Indonesia, harga pupuk kita turun. Kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Sekarang untuk bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868.000 ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500.000 lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan, di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti, mungkin disembunyikan atau diapakan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan tanah milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit, tidak sedikit. Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita, dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru, hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi desa dan koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya, dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, Riau, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam kluster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung dan saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan. Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru. Ada yang sampai hampir 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita. Maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi.

kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan ekonomi kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, pemerintah yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik. Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara-saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek.

saudara-saudara, sekarang ada satelit. Enggak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya seragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai punya gadget semua, saudara-saudara. Kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja. Lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa dikuasai oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Kita juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada import BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai pemerintah, alangkah manisnya.
alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget itu. Tapi saya sadar lama-lama sebetulnya mungkin ada dasarnya, ya kan? Ada pepatah yang mengatakan kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi tanya. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat dokter belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja, karena waktu saya enggak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Enggak, saya mau terbuka, saya enggak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan kalau memang Prabowo yang menang tender itu jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara.

0: Pendengar RRI dimanapun berada, selamat siang untuk Anda yang tentunya masih bersama kami di 100,5 FM. Anda baru saja mengikuti pidato rapat sidang paripurna DPR RI ke-19 yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto ke ruang dengar Anda. Dan pendengar, di siang hari ini kembali kami hadirkan informasi cek fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita.
2: Anda masih mendengarkan RRI

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Ilin Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo siang ini mendengar edisi Rabu 20 Mei 2026 dengan menghadirkan sajian musik dan juga informasi di ruang dengar Anda yang akan terus kami hadirkan hingga menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan mendengar, selanjutnya kami akan menghadirkan program Bincang Budaya di Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan ulang rekaman terkait obrolan menjaga tradisi di era modern, peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu dengan narasumber Bapak Simplisius Nangu yang dipresenteri oleh saya sendiri yaitu Yulin Amul. Selamat mendengarkan.
2: 1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya, Keruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi kabupaten yang ada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dan kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Tabe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini Bapak, sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik Bapak, sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya Pak ya. Sebenarnya apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya, pertama itu dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada lebura agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Paang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka sehingga tamu yang datang tadi itu tidak dibabang agu bentang, artinya tidak dipertanyakan oleh leluhur kita bahwa kau ini datang dari mana, untuk apa dan siapa. Nah, itu yang pertama. Kemudian mungkin masuk poin yang kedua ya. Ini memohon kepada leluhur agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan saat pelaksanaan kegiatan. Mm-hmm. Dalam bahasa Manggarainya nu, okay, dikatakan tegi merek agu metek. Ya, okay. Merek ini artinya sebuah situasi yang aman dan nyaman. Mm-hmm. Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
2: Oke.
3: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya dia sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksanaannya itu, ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
2: pertemuan, oke,
3: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara nu ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
2: Okay. Ya. Oke, okay, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri di depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu Bapak?
3: Oh ya. Pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu. Yeah. Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
2: okay, ya,
3: nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
2: Oke.
3: Okay. Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
2: Robo. Oh, itu ya Pak ya.
3: Robo. Artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
2: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, ya, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
3: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali, yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya. Ya.
2: Okay.
3: Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, okay, ya.
2: Okay.
3: Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agungarang, ya Jariah okay. Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan okay. ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame atau disebut juga Bura Aguceki. Nah, di samping itu Nunu lalu ada seri-seri adatnya
2: okay.
3: yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
2: Oke. Okay. Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapuagunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke, Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
3: Oh, ya. Oke, kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan, harus didahului ritus seperti itu.
2: Okay. Nah,
3: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
2: Oke. Okay. Nah,
3: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
2: Ya. Oke. Okay. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Maruniang. Rumah Adat Maruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada di selut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul, Pak.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Okay. Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sesera adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang.
4: Okay.
5: Nah, kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya.
4: Okay,
5: karena
4: Pak,
5: selain dari kita kapu, kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai, memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Arti itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, ya, Pak, terima
5: kasih. Okay. Manggarai itu kapu, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu.
4: Okay.
5: Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tua kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Nah, jadi setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu, manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Oh, begitu ya, Pak ya.
5: Nah, itu nanti. Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu, tuh mukeh tadi itu, dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi. Entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghangat itu gitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapuagunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Oh gitu ya Pak ya. Oke baik Pak, kalau menjadi Kapuagunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini. Betul. Ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya. Tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat,
4: ya, begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Masa Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri. Itu adalah yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembelih ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua. Pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak. Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pesius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapuagunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Ya? Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi, tidak ada jas, ya, tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya, soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan

0: disaksikan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Siu, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, Ritus Riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial?
2: Okay.
3: Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya, okay, oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Okay. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah, gitu.
2: Okay.
3: Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada tiga, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta. Restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya, melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami, dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan.
2: Nah,
3: jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial, ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Oke, berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini, ya Pak, ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu, Pak.
3: Oke. Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali, ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai.
2: Ya.
3: Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak.
2: Okay.
3: Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Wah, sayang sekali ya Pak ya.
3: Nah, mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya, mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur.
2: Nah,
3: kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk pendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan Pak.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya, betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita ya, tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai. Kemudian tamu yang di luar Manggarai, saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule ya, bule yang datang ke Manggarai ya, dia punya niat untuk mengunjungi sebuah daerah, kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan

0: Waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.
1: Selamat siang saudara, Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 20 Mei 2026. Dengan sari berita, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum Tirta Kelimutu ND bersama Forum Komunikasi Pelanggan gelar sosialisasi pelayanan air minum bagi masyarakat pelanggan di Kecamatan Nangapenda. Petani di Kabupaten Manggarai didorong memanfaatkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan pertanian.

0: Pendengar RRI, kita awali informasi pertama. Perusahaan Umum Daerah Perumda Arimindo Tirta Kelimutu ND bersama Forum Komunikasi Pelanggan menggelar sosialisasi pelayanan air minum bagi masyarakat pelanggan di Kecamatan Nanga Penda. Laporan Rovinus Wula.
1: Kegiatan sosialisasi berlangsung di Aula Kantor Camat Nanga Penda pada Selasa 19 Mei 2026 mengusung tema Pelanggan Sehat, Perumda Kuat, Rakyat Sejahtera. Sosialisasi tersebut dibuka Sekretaris Camat Nanga Penda, Apolonaris Ruba Esa, dihadiri jajaran Perumda, pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta pelanggan air minum. Direktur Perumda Air Minum Tirta Kelimutu Heribertus Gani mengatakan pertemuan tersebut bertujuan membangun komitmen bersama untuk memperbaiki kualitas pelayanan air minum kepada masyarakat pelanggan. Menurutnya, Perumda ingin mewujudkan perubahan nyata dalam sistem pelayanan di Kecamatan Nanga Penda. Ia menjelaskan persoalan utama yang dihadapi saat ini adalah kapasitas produksi air yang tidak sebanding dengan pertumbuhan jumlah pelanggan. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pelanggan terus meningkat sementara kapasitas produksi air belum mengalami perubahan. Selain itu, gangguan pasokan listrik juga menjadi kendala mendasar yang berdampak langsung pada distribusi air kepada pelanggan. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Perumda telah menyiapkan rencana penambahan kapasitas produksi melalui pembangunan instalasi pengolahan air baru yang memanfaatkan sumber air baku Kali Nanga Penda. Dalam jangka pendek, Perumda juga akan menyediakan satu unit genset guna membantu menjaga pelayanan saat terjadi pemadaman listrik. Heribertus menegaskan, Perumda tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat pelanggan dan pemerintah daerah. Ia berharap kolaborasi semua pihak dapat membantu mewujudkan pelayanan air minum yang lebih baik dan berkelanjutan.
2: Momentum pertemuan kita hari ini, kami ingin mengajak pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan, dan desa di wilayah pelayanan ini untuk bisa bersinergi bersama para tokoh yang hadir pada kesempatan ini. Kita bersinergi, kita bekerja sama untuk bisa membantu perusahaan bisa berjalan lebih baik, lebih efektif dalam mewujudkan cita-cita perbaikan dan perubahan pelayanan itu sendiri. Kami tidak bisa, sekali lagi saya mau sampaikan, kami tidak bisa berjalan sendiri.
1: Di sisi lain, Perumda juga menghadapi tingginya biaya operasional yang tidak sebanding dengan pendapatan perusahaan. Menurutnya, meskipun jumlah pelanggan aktif di Nanga Penda mencapai sekitar 740 pelanggan, tingkat pemakaian air masih rendah dan tunggakan pelanggan cukup besar. Total tunggakan pelanggan di wilayah Nanga Penda mencapai sekitar 800 juta rupiah. Untuk membantu pelanggan, Perumda telah menerapkan kebijakan relaksasi pembayaran dalam dua tahap yang berakhir pada 8 Mei 2026. Pada kesempatan yang sama, Camat Nanga Penda Darius Meka menyampaikan apresiasi kepada Perumda dan Forum Pelanggan atas pelaksanaan sosialisasi tersebut. Ia mengakui jumlah pelanggan yang hadir masih terbatas, namun pemerintah kecamatan bersama desa dan kelurahan siap meneruskan informasi kepada masyarakat.
3: Kehadirannya tidak cukup banyak, sehingga apapun itu menjadi komitmen kami, Pak Direktur dan Ketua Forum, bahwa kami akan haruskan ke depan. Dan bapak-bapak desa yang hadir, bapak ibu, ini bapak yang hadir di forum ini, itu menjadi perpanjangan tangan untuk benar-benar perluasan informasi yang akan dilanjutkan ke tingkat masyarakat pemakaian kita masing-masing. Kali ini menjadi solusi yang ditawarkan tadi, ada ke depan mudah-mudahan ada realisasi lanjutan, tentu pertimbangan teknis dari Perumda menjadi catatan, dan mudah-mudahan ke depan saran kami menggunakan Pak Direktur nanti dibuatkan di surat tagihan.
1: Serius berharap ke depan ada langkah-langkah solutif bagi pelanggan yang menunggak, termasuk kemungkinan relaksasi berlanjutan sesuai pertimbangan teknis Perumda. Ia juga meminta adanya koordinasi yang lebih intensif terkait data pelanggan menunggak agar masyarakat dapat mencicil pembayaran dan pelayanan air tetap berjalan baik. RRI Enderofinus Vula melaporkan.
0: Pendengar RRI, kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Petani di Kabupaten Manggarai mulai didorong memanfaatkan teknologi pertanian modern guna meningkatkan produktivitas serta efisiensi pengelolaan lahan pertanian. Selengkapnya disampaikan Su Imam.
4: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Ampur, mendorong petani memanfaatkan teknologi pertanian modern dalam kegiatan produksi. Ajakan tersebut disampaikan untuk meningkatkan efisiensi pengolahan lahan sekaligus mempercepat proses perawatan hingga panen hasil pertanian masyarakat. Menurutnya, sektor pertanian di Kabupaten Manggarai selama puluhan tahun masih didominasi pola pengelolaan pertanian secara konvensional. Kondisi tersebut dinilai perlu berubah mengikuti perkembangan teknologi pertanian yang semakin berkembang dan mudah diakses masyarakat desa. Dikatakan, penggunaan alat pertanian modern dapat membantu petani menghemat tenaga serta mempercepat pekerjaan di lahan pertanian mereka. Selain itu, modernisasi pertanian dinilai mampu meningkatkan produktivitas hasil panen sekaligus menekan biaya operasional pengolahan lahan pertanian.
5: Di sini kita melihat dengan sangat baik bahwa terjadi efisiensi yang sangat tinggi. Di sisi lain itu akan meningkatkan produktivitas hasil pertanian. Karena dengan modernisasi pertanian, ongkos yang dikeluarkan oleh para petani itu menjadi sangat minimal. Di sisi lain, hasilnya paling kurang tetap atau bahkan meningkat sehingga serta-merta produktivitas itu meningkat.
4: Ia melanjutkan, pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya memperkenalkan berbagai alat mesin pertanian kepada kelompok tani pada sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan melalui program bantuan alat pertanian dan kegiatan pendampingan teknis bagi masyarakat petani.
0: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian rabies sepanjang 2026. Langkah yang dilakukan mulai dari vaksinasi massal, penertiban populasi anjing, hingga pelayanan bagi korban gigitan. Selengkapnya laporan Suci.
6: Pemerintah Kabupaten Manggarai terus berupaya mencegah dan mengendalikan penyebaran rabies sepanjang tahun 2026. Berbagai langkah dilakukan guna menekan angka kasus rabies yang masih ditemukan di sejumlah wilayah. Sekretaris PMI sekaligus Koordinator Lapangan Respon Kejadian Luar Biasa Rabies Kabupaten Manggarai, Yosef Palemus, mengatakan upaya pengendalian dilakukan melalui vaksinasi massal, penertiban populasi anjing, serta pelayanan bagi korban gigitan dengan pemberian vaksin anti rabies atau VAR dan serum anti rabies. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat serta membentuk tim koordinasi mulai dari tingkat desa, kelurahan, hingga tingkat kabupaten. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat penanganan rabies secara terpadu.
7: Tahun ini, Kabupaten Manggarai terus gencar berusaha untuk mencegah dan mengendalikan rabies. Salah satunya, Kabupaten Manggarai itu melakukan kegiatan vaksinasi massal, terus penertiban populasi anjing, terus pelayanan bagi korban melalui pemberian VAR dan SAR, terus tetap juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat sampai pada pembentukan tim koordinasi dari tingkat desa kelurahan sampai pada tingkat kabupaten.
6: Menurut Yosef, masih banyak hal yang perlu dibenahi dalam penanganan rabies, terutama terkait pemahaman masyarakat. Sebagian warga masih menganggap gigitan anjing sebagai hal biasa dan belum memahami dampak serius yang dapat ditimbulkan. Padahal rabies merupakan penyakit yang berbahaya dan dapat mengancam keselamatan jiwa apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat. Pemerintah berharap keterlibatan masyarakat dan vaksinasi hewan peliharaan serta peningkatan kesadaran terhadap bahaya rabies dapat membantu menekan penyebaran kasus di daerah Manggarai. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Selengkapnya, Ferry Soo melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Sika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Sika terus memperkuat layanan kesehatan jiwa di tingkat masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui program Bebas Pasung, peningkatan deteksi dini gangguan mental, hingga integrasi layanan kesehatan jiwa dalam pelayanan kesehatan primer. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sika, Petrus Herlemus, kepada RRI mengatakan, kesehatan jiwa saat ini menjadi salah satu fokus pelayanan kesehatan yang harus diperkuat secara menyeluruh. Menurutnya, masih terdapat stigma terhadap orang dengan gangguan jiwa yang berdampak pada keterlambatan penanganan, bahkan praktik pemasungan oleh keluarga. yang menjelaskan penguatan layanan kesehatan jiwa dilakukan melalui integrasi pelayanan primer di seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dengan pola tersebut, masyarakat dapat memperoleh layanan konsultasi, screening, hingga rujukan lebih cepat di puskesmas.
9: Untuk program bebas pasung kita laksanakan, itu mau terintegrasi mulai dari Dinas Kesehatan yang mengkoordinir sampai seluruh puskesmas. Dari kasus kita ada 37 kasus untuk 2025 sampai 2026, itu dia bebas pasung, kita bebas pasung kan ada 3. Yang sisanya ada masih dalam proses rehabilitasi dan itu langsung ditangani langsung oleh puskesmas dan langsung kunjungan rumah.
8: Selain itu, tenaga kesehatan di puskesmas juga terus diperkuat melalui pelatihan deteksi dini dan penanganan awal gangguan kesehatan jiwa. Petrus menambahkan, keberhasilan program kesehatan jiwa tidak hanya bergantung pada tenaga medis, tetapi juga membutuhkan keterlibatan keluarga, pemerintah desa, tokoh agama, dan masyarakat.
9: Tahun-tahun terakhir kita ada sekitar 40-an kasus pasung, kemudian ditangani dan kerjasama juga dengan NGO. Itu ada NGO membantu kita untuk membangun rumah aman, rumah yang dibangun dengan nyaman untuk kondisi ODGJ, dan di dalam kamar itu tidak dipasung dan dibiarkan, sehingga itu dipantau langsung oleh puskesmas. Rehabilitasi, perawatan dan obat itu selalu dipantau dan diantar oleh petugas puskesmas di wilayah kerjanya.
8: Dinas Kesehatan juga terus melakukan pendataan terhadap ODGJ di wilayah Kabupaten Sika yang memastikan seluruh pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dan pendampingan secara berkala. Melalui penguatan integrasi layanan primer dan program bebas pasung, pemerintah Kabupaten Sika berharap kualitas kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan mental, semakin meningkat serta mampu menciptakan lingkungan yang lebih peduli terhadap kesehatan jiwa. RRI Andri Ferry Soo melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Andri.
0: Pendengaran, kita beralih ke informasi lainnya. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Laporan Nicolaus Magnelli.
11: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten Ende mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
12: Kenaikannya kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja, kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25.000.
11: Itu 1 liter?
12: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada 29, 30.000. Itu untuk 1 liter, kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35, 38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin terakhir dia 105.000. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130.000 untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya.
11: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Endeni Kelaus Makumeli melaporkan.
0: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai Barat. Event non-internasional jadi strategi BPO LBF Guide Wisatawan. Laporan Epi Wahab.
13: Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores atau BPO LBF terus mendorong penguatan posisi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata kelas dunia melalui penyelenggaraan berbagai event berskala nasional hingga internasional. Upaya ini dilakukan dengan menyusun kalender kegiatan atau kalender of event yang terencana guna menjaga stabilitas kunjungan wisatawan sepanjang tahun. Pelaksana Tugas atau PLT Direktur Utama BPO LBF Andi MT Marpaung mengatakan penyelenggaraan event menjadi salah satu strategi penting untuk mengatasi fenomena low season atau musim sepi wisatawan yang kerap terjadi di destinasi wisata. Ia menjelaskan, selain mengandalkan daya tarik alam seperti kawasan konservasi Taman Nasional Komodo, pengembangan pariwisata juga diarahkan pada penyediaan pengalaman wisata yang lebih beragam melalui kegiatan di darat.
14: Kami coba misalkan ada kegiatan yang dirancang bagaimana agar wisata darat tidak lagi yang menjadi cadangan suatu seluruh di laut, mereka juga menjadi opsi utama yang bernilai tinggi. Dan tujuannya adalah bagaimana pemerintah promosi darat untuk menciptakan keseimbangan ekosistem pariwisata, meskipun kita sadari bersama bahwa pemenang tata kelola di darat masih harus terus berjalan.
13: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mendukung agenda tersebut adalah Parapuar yang direncanakan menjadi lokasi berbagai kegiatan kreatif seperti festival budaya, konser musik, hingga ajang olahraga. Menurutnya, langkah ini juga bertujuan menarik segmen pasar yang lebih luas termasuk wisatawan milenial dan keluarga. Sementara itu, salah satu pelaku usaha Alusius mengapresiasi langkah yang dilakukan BPO LBF dan berharap dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan wisatawan yang bukan hanya di high season dapat berdampak positif terhadap usaha yang digelutinya.
15: Tentu ini sangat bagus, apalagi untuk masyarakat lokal ya, dengan banyaknya acara di sini. Makin banyak juga wisatawan yang datang dan sangat untung kami yang punya usaha.
13: Selain itu, BPO LBF juga terus memperkuat kolaborasi dengan pelaku industri pariwisata, sektor swasta, serta komunitas kreatif lokal untuk menghadirkan acara yang unik dan memiliki daya tarik global. Adapun melalui strategi tersebut, BPO LBF berharap manfaat ekonomi dari pengembangan Labuan Bajo sebagai destinasi unggulan nasional dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: Mendengar informasi terakhir datang dari Kabupaten Ngada, di tengah maraknya makanan instan, sekelompok ibu di Kampung Adat Wogo, Kabupaten Ngada, justru menghidupkan kembali pangan lokal yang nyaris punah. Melalui komunitas Kebun Mama, mereka mengolah tanaman tradisional menjadi makanan kreatif yang kini menarik perhatian nasional. Selengkapnya laporan Ricardo Scotta.
16: Komunitas Kebun Mama di Kampung Adat Wogo, Kabupaten Ngada, terus mendorong pelestarian pangan lokal sebagai upaya menjaga budaya sekaligus ketahanan pangan masyarakat. Ketua Komunitas Kebun Mama, Ida Longa, mengatakan komunitas tersebut dibentuk untuk menghidupkan kembali tanaman lokal yang mulai jarang dibudidayakan seperti jewawut dan jali. Menurutnya, tanaman lokal tidak hanya memiliki nilai budaya, tetapi juga menjadi sumber pangan alternatif bagi masyarakat di wilayah lahan kering seperti Desa Wogo.
17: Syukur apa yang kami buat di Desa Wogo yang kami rasa biasa-biasa saja, ternyata itu menjadi hal yang luar biasa. Dan itu menjadi contoh bahwa budidaya pangan lokal itu penting sekali. Apalagi pangan lokal itu kalau kita lihat gizinya, sangat tidak diragukan.
16: Untuk menarik minat anak muda, warga Kampung Adat Wogo menggelar lomba kreasi pangan lokal antar RT. Dari lomba tersebut, berbagai olahan unik lahir, mulai dari puding jewawut, lumpia rebung, rempeyek ulat bambu, hingga teh daun bambu. Upaya itu bahkan membawa masyarakat Wogo tampil dalam kenduri pangan nasional di Jakarta dan diundang mengikuti festival pangan lokal di Ubud, Bali. Ida Longa berharap pemerintah dan berbagai pihak dapat mendukung pelestarian pangan lokal agar semakin dikenal luas dan menjadi bagian dari pola konsumsi masyarakat modern. RRI Ende Ricardo Scotta melaporkan.
0: Pendengar RRI, sekian warta berita edisi siang hari ini Rabu 20 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Angela Abud mengucapkan selamat siang, selamat beraktivitas.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini pendengar? Semoga semangat Anda tetap menyala ya, walaupun aktivitas hari ini cukup padat begitu. Kembali lagi bersama saya Yulin Amul yang akan siap menemani sore Anda di program Pro Dangdut pendengar. Program yang siap menghadirkan lagu-lagu dangdut pilihan untuk menggoyang sore Anda begitu ya. Pendengar dimanapun Anda berada saat ini, baik yang masih sempat di tempat kerja ya, maksud kami lagi santai di rumah, di perjalanan, ataupun yang lagi kumpul bareng teman-teman, ayo naikin dulu semangatnya dengan mendengarkan siaran kami lewat program Pro Dangdut ya. Karena sore hari memang paling pas ditemani musik dangdut yang asik, seru, dan bikin suasana jadi lebih hidup. Baik benar, seperti biasa kami membuka line WhatsApp kami ya, untuk Anda yang ingin merequest lagu ataupun ingin mengirim salam dan juga ingin curhat ya. Mungkin Anda ingin curhat tentang mantan Anda, mungkin bisa pendengar kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Tetap bersama kami di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang nggak bisa tumbuh.
1: Iya, noh, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684.000 hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?

0: Sekaranglah. Ayo Putri, ayo.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke pendengar, semoga suasana sore Anda tetap seru dan semangat ya. Walaupun pekerjaan belum selesai atau aktivitas masih padat, jangan lupa untuk sisihkan sedikit senyum untuk hari ini. Dan pendengar, kalau hidup Anda mulai terasa berat, mungkin bukan hatinya yang perlu diriset gitu ya. Tapi coba dulu dengar Dangdut biar pikiran lebih santai. Maka dari itu pendengar, untuk Anda yang ingin merequest lagu Dangdut favorit Anda ataupun ingin mengirim salam untuk orang-orang favorit, untuk keluarga, teman, sahabat ataupun crush begitu ya, Anda bisa kirimkan pesan Anda secara langsung melalui line WhatsApp kami di 081238231987. Ayo pendengar kita serukan sore ini dengan program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan. Warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak. Anda

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, hoy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung ya. Ada Alicia dari Cewondereng. Kita langsung saja baca isi pesannya. Selamat siang kakak penyiar, saya Alicia dari Cewondereng. Saya ingin merequest lagu dari Siti Badriah yang berjudulnya Terong Dicabein. Dan lagu ini saya mau persembahkan untuk teman saya yang sedang bekerja di salon ya. Dan tetap semangat untuk teman-teman saya yang sedang bekerja di sore hari ini. Oke, Alicia, terima kasih sudah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut sore ini. Dan juga terima kasih sudah merequest lagu ya. Dan salamnya kami sudah sampaikan ke teman-teman yang ada di salon. Semoga walaupun sekarang sudah menjelang sore hari, semoga semangatnya tidak pudar ya. Apalagi sambil mendengarkan siaran kami lewat program Pro Dangdut. Baik pendengar, langsung saja kita putar lagu requestan dari Alicia yang berjudul Terong Dicabain.

0: Kenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.
3: Terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
4: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
5: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
6: Bunda, janca main TikTok tarui.
7: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
7: Elo-elo, Buyuang, banyak panipu.
6: Ah, indah lah Bundo, RRI News.

dangdut, dangdut adalah kita. Oke pendengar, ayo kita bergabung dan ramaikan sore hari ini bersama program Pro Dangdut. Untuk Anda yang punya lagu dangdut favorit, ingin kirim salam, titip semangat buat seseorang, ataupun mau curhat tipis-tipis, boleh banget ya. Karena di program Pro Dangdut bukan cuma soal musik, tapi juga tentang kebersamaan dan serunya berbagi cerita bersama pendengar lainnya. Jadi pendengar, jangan cuma jadi pendengar setia saja ya. Ayo ikut meramaikan suasana sore hari ini bersama kami dengan merequest lagu, mengirim salam lewat line WhatsApp kami ya di 081238231987. Ayo kita serukan Pro Dangdut sore ini, karena di Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
11: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan. serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

pernah mengusik. Kami tak pernah mengganggu. Kami tak pernah merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, cendrawasih, menuntut.

0: Papua, negeri cendrawasi, bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas.
1: Radio teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pro 1.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Oke, pendengar, sepertinya sudah ada yang bergabung lagi ya. Ada Ican dari Kampung Ujung. Isi pesannya yaitu, selamat siang Kakak Yulin, saya ingin merequest lagu dari Evi Tamala yang berjudulnya Permata Hati. Salamnya buat teman-teman saya saja yang lagi nongkrong ya. Oke, terima kasih buat Kak Ican yang sudah bergabung bersama kami di program Pro Dangdut sore ini. Lagu requestan Anda segera kami putarkan. Tetap di program Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Mala Agarta, Remix.

0: Masker menjadi salah satu barang yang penting saat ini. Tapi tahukah Anda kalau masker pertama di Jepang terbuat dari jaring logam yang ditutupi kain mulanya? Masker tidak benar-benar bertahan sampai tahun 1918 saat influenza Spanyol mengancam kesehatan dan keselamatan seluruh bangsa. Tiba-tiba semua orang mau memakai masker untuk melindungi diri dari penyakit. Setiap kali penyakit baru muncul di Jepang, masker jadi populer lagi. Akhirnya pada tahun 1950-an, produsen masker mengembangkan masker kasa khusus kain yang sangat mirip dengan masker saat ini. Sejak saat itu, Jepang sudah mulai punya hubungan asmara dengan masker.
1: Hajimemashite.
0: Jepang mengenakan rata-rata 2 miliar masker per tahunnya dengan populasi 127 juta jiwa penduduk Jepang. Artinya, setidaknya lebih dari 15 kain masker dipakai untuk setiap individu setiap tahunnya. Biasanya orang Jepang memakai masker untuk beberapa alasan tertentu yang telah menjadikan masker sebagai budaya hidup yang sehat. Pemakaian masker menjadi sangat penting yang gencar digerakkan oleh pemerintah di seluruh dunia terhadap warganya demi menghentikan penyebaran virus COVID-19.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan

keindonesiaan, serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Nah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia itu siapa toh?
0: Itu Dokter Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu peraduan film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombok kangen.
6: Sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait, sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan benar tak terasa kebersamaan kita di program acara Pro Dangdut sore hari ini sudah sampai di penghujung acara ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia menemani ataupun mengirim salam, merequest lagu dan juga ikut meramaikan suasana sore ini bersama program Pro Dangdut. Semoga lagu-lagu dangdut yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda bisa menghibur, menemani aktivitas Anda dan tentunya bisa menambah semangat Anda hari ini, pendengar. Oke, pendengar, saya Yulin Amul pamit undur diri dari program acara Ruang Rindu ya. Namun jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih akan melanjutkan dengan menghadirkan program acara Indonesia Cerdas di ruang dengar Anda. Dan di program ini, pendengar, kami akan membahas seputaran pendidikan ya, yang bisa menambah wawasan Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Alkisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun, Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
4: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Di balik keindahan alam Indonesia yang menakjubkan, terdapat gunung-gunung megah yang menjadi simbol kekayaan alam, budaya, dan sejarah bangsa. Sobat RRI, yuk kenali lebih dekat beberapa gunung terkenal di Indonesia, bukan hanya memesona secara visual, tapi juga menyimpan nilai budaya dan kearifan lokal yang luar biasa. Kita mulai dari Gunung Merapi di Yogyakarta, salah satu gunung berapi paling aktif di dunia, tapi juga salah satu yang paling difavoritkan oleh para pendaki. Di kaki gunung ini, masyarakat masih melestarikan tradisi budaya seperti Labuhan Merapi, sebuah upacara adat sebagai bentuk penghormatan kepada alam. Merapi bukan hanya tentang tantangan alam, tapi juga tentang bagaimana manusia hidup berdampingan dengan lingkungannya. Berlanjut ke Gunung Lawu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Gunung ini dikenal akan suasananya yang sejuk dan jalur pendakian yang memikat. Di sekitar gunung terdapat situs budaya bersejarah seperti Candi Ceto dan Candi Sukuh yang mencerminkan warisan spiritual dan kebudayaan masa lalu. Lawu bukan sekadar tujuan pendakian, tapi juga tempat belajar menghargai sejarah dan budaya lokal. Selanjutnya Gunung Salak di Jawa Barat. Dikenal dengan hutan hujan tropisnya yang lebat dan keanekaragaman hayati yang kaya, Salak menjadi destinasi favorit bagi para pecinta alam dan penjelajah jalur-jalur hijau yang asri. Selain itu, kawasan ini juga menjadi bagian penting dari konservasi alam di Indonesia. Di Bali ada Gunung Agung, gunung tertinggi di Pulau Dewata. Gunung ini memiliki arti penting dalam kehidupan masyarakat Bali karena di lerengnya berdiri Pura Besaki, pura terbesar dan paling suci di Bali. Agung menawarkan keindahan pemandangan yang menakjubkan dan udara yang sejuk, sekaligus menjadi lokasi wisata budaya dan spiritual yang mendalam. Gunung-gunung Indonesia adalah bukti nyata betapa kayanya negeri ini. Dari puncaknya yang menjulang hingga budayanya yang mengakar, setiap gunung membawa cerita tentang hubungan manusia dan alam yang harmonis. Sobat RRI, mari lestarikan dan jelajahi kekayaan alam Indonesia dengan penuh rasa syukur dan tanggung jawab. Karena setiap langkah kaki di gunung adalah bentuk cinta kita pada alam dan budaya Indonesia.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lin Amul masih menemani Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Rabu 20 Mei 2026 dalam program acara Indonesia Cerdas, program yang menghadirkan informasi edukatif dan inspirasi untuk menambah wawasan Anda. Dan pendengar di program Indonesia Cerdas kali ini, tema yang akan kita angkat yaitu sangat penting di era sekarang ya, yaitu terkait pentingnya literasi digital. Pendengar, saat ini kehidupan kita hampir tidak pernah lepas dari dunia digital. Mulai dari mencari informasi, belajar, bekerja, berkomunikasi, hingga mencari hiburan, semuanya bisa dilakukan hanya melalui handphone ataupun internet. Perkembangan teknologi memang membawa banyak kemudahan dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan itu pendengar, ada juga tantangan yang harus kita hadapi bersama. Karena tidak semua informasi yang beredar di internet ataupun sosial media adalah informasi yang benar. Inilah mengapa literasi digital menjadi sangat penting. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan menyaring informasi digital dengan bijak. Jadi pendengar, bukan hanya sekedar bisa menggunakan handphone ya atau media sosial, tetapi juga bagaimana kita menggunakan teknologi dengan cerdas dan juga tanggung jawab. Pendengar, saat ini banyak sekali informasi yang beredar begitu cepat di media sosial. Kadang ada berita yang belum jelas, langsung dibagikan begitu saja. Akibatnya muncul hoax atau informasi palsu yang bisa membuat masyarakat salah paham. Karena itu, pendengar, penting bagi kita untuk membiasakan diri mengecek kembali informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Dan pendengar, literasi digital juga mengajarkan kita untuk lebih bijak saat menggunakan media sosial. Karena media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka dari itu pentingnya untuk menjaga etika dalam berkomentar, menghargai orang lain, dan mudah menyebarkan, dan maksud kami, dan tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian ataupun informasi negatif.

Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA, William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

0: 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo Brengar, masih dengan program Indonesia Cerdas ya. Dan di program ini kita sudah membahas atau sedang membahas terkait pentingnya literasi digital. Brengar, literasi digital juga mengajarkan kita untuk lebih bijak saat menggunakan media sosial. Karena media sosial bukan hanya tempat hiburan, tetapi juga ruang untuk berkomunikasi dan menyampaikan pendapat. Maka penting untuk menjaga etika dalam berkomentar, menghargai orang lain, dan tidak mudah menyebarkan ujaran kebencian ataupun informasi negatif. Selain itu, literasi digital juga sangat membantu dalam dunia pendidikan. Saat ini benar banyak pelajar atau mahasiswa yang memanfaatkan internet untuk belajar, mencari materi, hingga mengembangkan kemampuan diri. Bahkan banyak ilmu yang baru bisa dipelajari secara gratis melalui platform digital. Karena itu, jika digunakan dengan baik, teknologi sebenarnya bisa menjadi sarana belajar yang sangat bermanfaat. Namun, ketika kita juga perlu mengatur waktu penggunaan gadget begitu ya, karena terlalu lama bermain media sosial, tanpa tujuan yang jelas, bisa membuat seseorang menjadi kurang produktif. Maka penting untuk menggunakan teknologi seperlunya dan tetap menjaga keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, literasi digital juga maksud kami juga berarti ya, menjaga keamanan diri di dunia internet. Jangan mudah membagikan data pribadi, jangan mudah percaya pada informasi yang mencurigakan, dan selalu berhati-hati saat menggunakan media sosial ataupun aplikasi digital. Karena keamanan digital saat ini menjadi hal yang sangat penting. Generasi muda saat ini hidup di tengah perkembangan teknologi yang cukup cepat ya. Karena itu, kemampuan literasi digital juga sangat penting untuk bekal agar kita tidak hanya menjadi penggunaan teknologi, tetapi juga mampu menggunakan teknologi untuk hal-hal positif dan juga produktif. Dengan gunakan media sosial untuk belajar, berbagi inspirasi, mengembangkan kreativitas, dan juga membangun relasi yang baik. Karena teknologi akan jauh lebih bermanfaat jika digunakan dengan secara bijak. Dengar, di era digital seperti sekarang, menjadi cerdas bukan hanya soal banyak informasi yang kita lihat, tetapi tentang bagaimana kita mampu memahami, memilih, dan juga menggunakan informasi tersebut dengan baik. Oke, pendengar, itulah pembahasan kita terkait pentingnya literasi digital ya. Semoga pembahasan kita kali ini bisa memberikan manfaat dan juga menambahkan kesadaran untuk kita semua tentang pentingnya literasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Tetap bijak menggunakan teknologi, terus belajar, dan jadilah generasi yang cerdas di dunia digital.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus khatulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik.

0: Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
3: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho ho ho ho ho ho ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, jauh sebelum peta Indonesia digambar seperti sekarang, orang Bugis telah lebih dulu mengaruni Laut Nusantara. Dari Sulawesi Selatan, mereka berlayar menembus ombak, menjadi pedagang, pelaut, hingga pemimpin di negeri orang. Di balik pelayaran itu, lahir tokoh-tokoh Bugis yang namanya tercatat dalam sejarah Nusantara. Siapakah mereka? Mari kita telusuri di segmen Sekarang Anda Tahu. Bagi orang Bugis, laut bukanlah hambatan, melainkan jalan hidup. Sejak ratusan tahun lalu, orang Bugis dikenal sebagai pelaut, pedagang, dan perantau ulung. Wilayah asal mereka di Sulawesi Selatan membentuk karakter masyarakat yang akrab dengan samudra. Dalam budaya Bugis, melaut adalah simbol keberanian dan kehormatan. Keyakinan ini melahirkan generasi pelaut yang tidak takut meninggalkan kampung halaman demi masa depan yang lebih baik. Kehebatan orang Bugis di laut tercermin dari perahu pinisi. Kapal layar kayu ini dibangun oleh para pandrita lopi atau ahli pembuat kapal dengan teknik yang diwariskan turun-temurun. Pinisi memungkinkan orang Bugis berlayar jauh dari Sulawesi ke Jawa, Sumatera, Kalimantan, bahkan hingga Semenanjung Malaya dan Australia Utara. Tak sekedar sebagai alat transportasi, pinisi adalah simbol pengetahuan maritim Bugis yang memadukan teknik, adat, dan spiritualitas dalam setiap pelayarannya. Sobat RRI, tradisi pelaut Bugis juga melahirkan tokoh-tokoh besar yang berpengaruh di berbagai wilayah Nusantara. Salah satunya adalah Arum Palaka, tokoh Bugis abad ke-17 yang berperan besar
1: terus meningkatkan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah atau PAD melalui sektor pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
2: Sektor pajak memiliki kontribusi yang sangat strategis, khususnya pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor.
3: PLT Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Flori Rita Wisan, mendorong Samsat Kabupaten Kota meningkatkan PAD melalui sektor pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor saat membuka rapat koordinasi Samsat Nusa Tenggara Timur di Kota Kupang, Selasa 19 Mei 2026. Ia menegaskan, Samsat merupakan salah satu wadah yang memiliki potensi besar menyumbang PAD. Karena PAD menurut Sekda Rita Wisan merupakan fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah dan mewujudkan kemandirian fiskal.
2: Optimalisasi penerimaan dari sektor ini harus menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama seluruh unsur tim pemerintah.

0: Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Joni Erickson atau PAH, mengungkapkan bahwa sistem pelayanan kepada wajib pajak di kantor-kantor Samsat perlu peningkatan. Ia menegaskan, setiap unit Samsat harus berinovasi, memberikan pelayanan yang ramah dan mudah agar setelah wajib pajak datang melunasi pajak kendaraan bermotor, tidak pulang kosong dan menunggu waktu berikut lagi.
1: Tiga unsur pimpinan Samsat ini kayaknya kami perlu satu tempat khusus untuk namanya kita sering bertemu setiap hari. Kami akan mencari tempatnya yang tersebut sebagai Sekretariat Samsat Provinsi NTT. Nanti saya dari Pak Dirlantas, Pak Desra Harja kita akan ketemu untuk coba cari satu tempat. Ke depan penjangkauan terhadap wajib pajak akan menjadi lebih baik sehingga pendapatan daerah menjadi lebih baik.
0: PLT Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Filipus Max Jemadu meminta semua unit Samsat dapat mewujudkan pelayanan ideal pajak kendaraan bermotor berpedoman pada hal utama. Menjamin layanan bersih dari praktek percaloan dan pungutan liar tanpa gratifikasi, sarana prasarana memadai, biaya transparan, waktu pelayanan jelas, unit pengaduan tersedia, alur pelayanan jelas, dan petugas ramah dan profesional. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Keberhasilan panen jagung program FAPPS di Pantar Tengah dinilai membuktikan masyarakat mampu kelola hutan secara lestari dan produktif. Berikut laporan Maslan Bau.
3: Panen raya jagung program agroforestry pangan dan energi perhutanan sosial di Desa Aramaba, Kecamatan Pantar Tengah, Kabupaten Alor berlangsung meriah dan menjadi bukti keberhasilan pengelolaan kawasan hutan berbasis masyarakat yang produktif dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Kepala Balai Perhutanan Sosial Kupang Erwin di lahan agroforestry Desa Aramaba. Pengembangan jagung dilaksanakan oleh kelompok tani hutan Duyang Abang Teddy sebagai bagian dari penguatan program perhutanan sosial di Kabupaten Alor. Dalam sambutannya, Erwin menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Desa Aramaba dan seluruh kelompok perhutanan sosial yang dinilai berhasil menunjukkan komitmen dalam mengelola kawasan hutan secara lestari dan produktif.
4: Menyampaikan apresiasi kepada para kepala desa, para ketua kelompok beserta anggotanya atas keberhasilan program perhutanan sosial dalam hal ini PAPPS, yaitu adalah forestry, pangan, dan energi. Ini sejalan dengan program dari Presiden Prabowo, itu ketahanan pangan.
3: Ia juga menjelaskan, pada tahun 2025 terdapat 5 kelompok perhutanan sosial di Kabupaten Alor yang menjadi lokasi program PAPPS jagung dengan total luasan mencapai 200 hektar. Dari program tersebut, hasil panen jagung di Kecamatan Pantar Tengah dan Pantar Timur mencapai sekitar 150 ton. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan bantuan bibit MPTS sebanyak 14.400 batang yang terdiri dari kemiri, jambu menteh, kopi, cengkeh, dan kayu putih dengan tingkat pertumbuhan tanaman mencapai sekitar 90%. Menurut Erwin, keberhasilan panen raya tersebut membuktikan bahwa perhutanan sosial tidak hanya memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga mampu menjadi instrumen pembangunan ekonomi masyarakat desa. Ia berharap keberhasilan panen raya jagung di Desa Aramaba dapat menjadi contoh bagi kelompok perhutanan sosial lainnya di Nusa Tenggara Timur dalam mengembangkan pengelolaan hutan yang produktif, lestari, dan berkelanjutan. Kontributor RRI SPLR Maslan Bao melaporkan.
2: Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Kondisi ini membuat daya beli masyarakat menurun. Selengkapnya, Nikolaus Makomiri melaporkan.
5: Harga minyak goreng merek Bimoli di Kabupaten ND mengalami lonjakan dalam 2 pekan terakhir hingga membebani pedagang dan konsumen. Kenaikan paling terasa terjadi pada kemasan 2 liter yang kini dijual mencapai Rp50.000 per kemasan. Leonard, salah satu pemilik kios di Jalan Kelimutu, mengatakan lonjakan harga terjadi hampir di seluruh ukuran kemasan minyak goreng Bimoli. Menurutnya, kondisi tersebut membuat daya beli masyarakat mulai menurun karena harga kebutuhan pokok semakin sulit dijangkau. Dirinya menjelaskan, untuk kemasan 1 liter, harga sebelumnya berkisar Rp20.000 hingga Rp25.000, kini naik menjadi Rp29.000 hingga Rp30.000. Sementara itu, kemasan 2 liter melonjak dari Rp35.000 menjadi Rp49.000 hingga Rp50.000. Kenaikan juga terjadi pada ukuran jerigen 5 liter yang sebelumnya dijual Rp105.000, kemudian naik secara bertahap menjadi Rp110.000 hingga Rp120.000, kini mencapai Rp130.000. Leonard mengaku pedagang kesulitan menjaga stabilitas harga karena pasokan dari distributor sudah lebih mahal. Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat kecil, terutama ibu rumah tangga dan pelaku usaha kuliner yang bergantung pada minyak goreng untuk kebutuhan harian.
6: Untuk kenaikannya kalau tidak salah sekitar 2 minggu yang lalu, itu kisaran harga untuk yang ada cuma yang sekarang ini tinggal Bimoli saja, kalau untuk minyak kita dan sedap sudah tidak ada lagi. Yang ada Bimoli untuk 2 minggu yang lalu dia sekitar 20 sampai 25 ribu.
5: Itu 1 liter?
6: Iya, untuk 1 liter sekarang mengalami kenaikan antara ada 29-30 ribu. Itu untuk 1 liter, kalau untuk Bimoli yang 2 liter, dia kemarin untuk 2 minggu yang lalu itu dia sekitar 35-38. Sekarang dia sudah naik, mengalami kenaikan dia 49, ada yang 50. Kalau untuk 5 liter yang jerigen, dia kemarin hari terakhir dia 105 ribu. Terus dia naik lagi 110. Dari 110 dia langsung naik 120. Terus yang sekarang ada yang 130 ribu untuk Bimoli. Terus diharapkan ya kalau untuk pemerintah bisa bantu cek langsung di distributornya atau bagaimana, kan ada langkah dari pemerintah untuk menekan harga minyak goreng khususnya ini.
5: Leonard berharap pemerintah segera turun tangan dengan memeriksa rantai distribusi minyak goreng dan mengambil langkah pengendalian harga. Ia menilai pengawasan penting dilakukan agar lonjakan harga tidak semakin memberatkan masyarakat. RRI Endenikolaus Makumeli melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta melindungi satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
7: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata.
8: Pakar geologi Heri Kota mengajak masyarakat dan pelajar di Desa Enorain, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menjaga satwa endemik yang masih hidup di wilayah tersebut. Ajakan tersebut disampaikan Heri Kota saat kegiatan edukasi lingkungan bersama masyarakat dan siswa di Desa Enorain. Ia menekankan pentingnya membangun kebiasaan menjaga lingkungan sejak usia dini melalui tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Heri, kebiasaan membuang sampah sembarangan masih menjadi persoalan yang harus diperhatikan bersama. Karena itu, ia meminta para siswa membiasakan diri menjaga kebersihan lingkungan sekolah maupun lingkungan tempat tinggal.
7: Siapa yang masih buang sampah sembarangan? Jadi ini sebetulnya tindakan nyata. Pendidikan kita itu masih diajarkan untuk mengerti, untuk memahami, tapi belum melakukan. Nah, ini tidak boleh. Kita sudah paham bahwa tidak boleh buang sampah sembarangan. Kenapa tidak dilakukan? Setiap pagi datang harus pungut sampah. Nah, itu tindakan nyata, Pak. Karena ini harus ditanamkan sejak kecil. Kalau ini tidak teman sejak kecil, nanti di ruang kuliah pun setelah kuliah sampah berserakan di mana-mana. Ini hal kecil yang harus kita tanamkan pada adik-adik.
8: Sementara itu, pemerintah desa Enorain menyambut baik kegiatan edukasi lingkungan dan pelatihan bagi masyarakat. Pemerintah desa menilai kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dalam menjaga lingkungan sekaligus mengembangkan potensi desa. Kepala desa Enorain, Sariwan Hafitakain mengatakan, pemerintah desa akan mengadakan pelatihan lanjutan bagi kelompok masyarakat dan kelompok tani di wilayah tersebut.
9: Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dr. Heri Kota yang sudah memberikan sosialisasi. Nanti kami undang untuk latihan untuk kelompok tani, Bapak. Nanti kami jadwalkan untuk bisa turun ke Enorain untuk sekalian sosialisasi dan pelatihan.
8: Pemerintah desa Enorain berharap kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dan perlindungan satwa endemik terus meningkat sehingga kekayaan alam desa tetap terjaga bagi generasi mendatang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pelaksanaan Garuda Sakti Cross Border Fest 2026 menjadi ajang promosi destinasi wisata di Belu. Selengkapnya, Christian Dimau melaporkan.
10: Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Belu, Jadoria Nona Aloh menilai penyelenggaraan Cross Border Fest 2026 menjadi momentum strategi dalam mempromosikan potensi destinasi wisata di wilayah perbatasan. Kegiatan yang menghadirkan berbagai atraksi seni, budaya, dan ekonomi kreatif dinilai mampu menarik perhatian wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Menurutnya, Cross Border Fest tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga sarana efektif untuk memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Belu kepada publik yang lebih luas. Dengan posisi geografis yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, Belu memiliki peluang besar menjadi pintu gerbang wisata lintas negara yang potensial untuk dikembang secara berkelanjutan.
11: Dengan terselenggaranya kegiatan ini kurang lebih 4 hari dapat mendongkrak ekonomi masyarakat Kabupaten Belu dan meningkatkan kunjungan wisatawan di Belu, dan kita bisa mempromosikan pariwisata dan budaya Kabupaten Belu ke luar negeri.
10: Yang menjelaskan, pemerintah Kabupaten Belu telah mengoptimalkan promosi destinasi unggulan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Sinergi tersebut mampu meningkatkan kunjungan wisatawan serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal, khususnya bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Lebih lanjut, Kadis Pariwisata menambahkan bahwa kegiatan Cross Border Fest juga menjadi wadah pemberdayaan masyarakat dalam menampilkan produk lokal, mulai dari kuliner khas hingga kerajinan tangan. Hal ini dinilai penting untuk memperkuat identitas budaya daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.
11: Jadi dalam kegiatan cross border ini, selain Kementerian Pariwisata juga didukung oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia dengan memperkenalkan penggunaan QRIS dan juga kampanye Cinta Rupiah.
10: Ia berharap momentum Cross Border Fest 2026 yang akan dilangsungkan pada tanggal 4 hingga 8 Agustus 2026 dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga Belu semakin dikenal sebagai destinasi wisata unggulan di kawasan perbatasan. Dengan promosi yang tepat dan berkelanjutan, sektor pariwisata diyakini mampu menjadi salah satu penggerak utama pembangunan ekonomi daerah. RRI Atambua, Christian Dimau melaporkan.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT sore berjaringan, kembali kami sampaikan berita, pokok-pokok berita. Pajak kendaraan bermotor jadi fokus peningkatan PAD NTT. Pedagang di ND keluhkan lonjakan harga minyak goreng. Sekian warta NTT sore berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua. Saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Info seni dan budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni Rangkuk dan Alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: RRI SP Labuan Bajo. Info cuaca BMKG.
1: Selamat sore pendengar RRI dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali pendengar, saya Yilin Amul masih mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore ini edisi Rabu 20 Mei 2026. Dan pendengar, selanjutnya kami akan mengupdate informasi cuaca di ruang dengar Anda bersama Perakiran Cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Dan sekarang kita sudah terhubung bersama Bestariman, yaitu salah satu petugas perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore, Bestariman.
2: Halo, selamat sore kakak. Gimana kabarnya?
1: Puji Tuhan, sehat. Kakak juga bagaimana kabarnya?
2: Puji Tuhan, sehat juga kakak.
1: Bagaimana aktivitas hari ini? Lancar?
2: Puji Tuhan, lancar juga kakak.
1: Oke, mantap. Silakan Bestariman dengan informasi cuacanya sore ini.
2: Baik kak, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Bestariman, perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada sore hari ini dan juga esok hari untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Saat ini kondisi cuaca di Kabupaten Manggarai Barat terpantau berawan dan diperkirakan akan terjadi berawan pada malam hari dan cerah berawan pada dini hari nanti. Kemudian untuk cuaca esok hari, hari Kamis tanggal 21 Mei 2026, pada pagi hari diperkirakan berawan tebal, pada siang hari diperkirakan hujan petir, pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk saudara sendiri berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95% dengan arah angin bertiup dari timur laut dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,6 hingga 1 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,2 hingga 1,4 meter dengan arah angin bertiup dari barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian utara diperkirakan 0,6 hingga 0,9 meter dengan arah angin bertiup dari utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Dan yang terakhir, untuk tinggi gelombang di Selat Sapi bagian selatan diperkirakan 1,2 hingga 1,6 meter. Dengan arah angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 25 km per jam. Untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat yang disertai petir ataupun kilat dan juga angin kencang. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
1: Baik, terima kasih Bestariman atas informasi cuacanya sore ini. Semoga Anda dan seluruh tim selalu diberikan kesehatan dan juga tetap semangat ya dalam menjalankan tugasnya sebagai perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali.
2: Oke Kak Amin, terima kasih doanya. Semangat juga Kak sore.
0: Info cuaca BMKG.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya.
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Mendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada, saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Pendengar kami segenap angkasawan angkasawati RRI Labuan Bajo mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib bagi saudara-saudari kami kaum muslimi dan juga muslimah. Semoga doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradolfi teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Novel Max Havelaar memiliki peran penting dalam sejarah kebangkitan pribumi untuk melawan kolonialisme dengan lahirnya Budi Utomo sebagai organisasi modern pertama 20 Mei 1908. Budi Utomo juga menjadi tonggak lahirnya Hari Kebangkitan Nasional yang setiap tahunnya diperingati setiap tanggal 20 Mei. Novel Max Havelaar merupakan karya seorang keturunan Belanda bernama Eduard Douwes Dekker dengan nama pena Multatuli. Novel itu pertama kali terbit pada tahun 1860 dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Douwes Dekker merupakan mantan asisten residen Lebak, Banten. Lewat Max Havelaar, dia menceritakan betapa pemerintah kolonial Belanda menyengsarakan negeri jajahannya. Max Havelaar membuka mata orang-orang Eropa yang selama ini tidak tahu bagaimana kehidupan di negara jajahan dan tidak tahu bagaimana pemerintahannya memperlakukan orang-orang pribumi yang dijajah. Walhasil, novel tersebut menjadi terkenal di Eropa. Kaum liberal Belanda juga mengutuk pemerintahannya ihwal praktik kolonialisme yang dilakukannya selama ini. Mereka lalu mengkampanyekan politik etis atau politik balas budi kepada negara jajahan, terdiri dari 3 program, yakni edukasi, irigasi, dan transmigrasi.
1: Labuan Bajo sore ini.
2: Dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini? Pendengar, saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini, pendengar, Rabu 20 Mei 2026. Tentunya kita akan ada di program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani sore dan juga malam hari Anda untuk edisi hari ini.

Baik, pendengar, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda, pendengar, sore hari ini. Pelayanan cuci darah Maumere kembali dibuka normal. Pendengar, pelayanan cuci darah di unit hemodialisis Maumere, Kabupaten Sika, kembali dibuka setelah pasokan cairan di Alisa yang sempat kosong akhirnya tiba. Aktivitas pelayanan mulai berjalan normal sejak Senin tanggal 18 Mei 2026. Kepala Unit Hemodialisis Maumere, Dr. Kenny Darmawi Putra, mengatakan cairan dialisis dikirim vendor dari Jakarta dan diantar oleh ekspedisi PT Citra Niaga. Kedatangan stok tersebut mendengar langsung direspon dengan membuka kembali pelayanan bagi pasien gagal ginjal. Ia menjelaskan pendengar pengiriman cairan dialisa dilakukan dalam dua kloter. Untuk tahap pertama, stok sudah tiba di Maumere dan langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pasien. Sementara itu pendengar, pengiriman kloter kedua masih menunggu jadwal dari pihak vendor. Menurut Kenny, komunikasi terus dilakukan agar distribusi berikutnya dapat berjalan lancar tanpa hambatan. Dr. Kenny memperkirakan stok cairan dialisa yang dikirim dalam dua tahap itu dapat memenuhi kebutuhan pelayanan selama sekitar 2,5 bulan ke depan. Untuk mengantisipasi kekurangan stok, vendor direncanakan kembali mengirimkan pasokan tambahan dalam waktu 1 hingga 1,5 bulan mendatang. Pantauan di unit hemodialisis pada Selasa siang menunjukkan suasana pelayanan kembali ramai setelah sebelumnya pendengar sempat sepi akibat penghentian layanan sementara. 8 tempat tidur pasien di ruang hemodialisis terlihat terisi dan tenaga medis sibuk melayani proses cuci darah. Informasi ini pendengar kami ambil langsung dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang juga ingin mengupdate informasi-informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Ada kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domi kado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal Ethnology. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.

0: 20.000 aja Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya Bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya Mbak, glowing. Mau kita Mbak?
0: Iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Kisah inspiratif. Suatu hari, ada ikan dan kura-kura yang sedang bercengkrama. Tiba-tiba, ikan tersebut melontarkan pertanyaan kepada kura-kura. Mengapa setiap kali menghadapi masalah, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang? Kura-kura bertanya kembali. Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah, jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang. Ikan pun bertanya lagi, tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam? Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum. Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri. Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: 101.
1: Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Sholes memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan 20 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kita ikuti Zona Edukasi, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kembali dari kawasan Jalan Senaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda malam hari ini? Masih bersama dengan saya Agung Sene dan juga rekan operator kita ada Budi Buku yang menemani Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar ya. Selamat datang di program Zona Edukasi, pendengar. Seperti biasa kita selalu hadirkan topik-topik menarik tentunya ya, dan juga narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya tentunya. Dan malam hari ini benar, kalau kita berbicara soal bisnis anak muda dan juga pariwisata, ini tidak habis-habisnya kalau kita bicara soal hal ini dengan kreativitas yang tanpa batas begitu. Dan malam hari ini pendengar, kita akan membahas salah satu topik menarik ya, yaitu kita akan bahas tentang bisnis yang sedang dijalankan oleh teman-teman kita, ada dengan dua narasumber kita, ada Ali Jainuddin dan juga ada Irfan ya. Malam hari ini kita akan bahas seputar inovasi hidroponik ya di Labuan Bajo, ini selada lokal untuk industri pariwisata. Terlihat dari judulnya sangat-sangat wow gitu kalau kita bicara soal anak muda dan juga inovasi, apalagi kalau kita bicara soal hidroponik, kita bicara soal selada dan tumbuh-tumbuhan begitu, saya rasa ini kurang sekali kalau anak-anak muda menjalankan hal-hal seperti ini ya. Dan kita akan membahas hal tersebut, mendengar bagaimana mereka bisa survive di dalam bisnis ini. Kita akan langsung ngobrol dengan ada Ali dan juga ada Irfan. Selamat malam.
5: Malam, Bang.
4: Selamat malam. Apa kabar? Sehat ya?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Sehat ya?
5: Alhamdulillah.
4: Irfan sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Ali sehat juga ya? Oke. Malam hari ini kita bahas soal bisnis yang sedang dijalankan dua anak muda dari kota premium Labuan Bajo begitu ya. Ada Ali dan juga ada Irfan. Ini kalau boleh tahu bisnisnya apa, Ali?
5: Hidroponik, selada lebih tepatnya.
4: Hidroponik?
5: Iya,
4: hidroponik. Oke. Mungkin bisa disampaikan juga untuk pendengar, siapa tahu ada yang masih penasaran nih sebenarnya ataupun masih bingung juga dengan hidroponik ini apa sebenarnya.
5: Sebenarnya hidroponik yang saya tangkap secara pengertian saya,
4: yeah,
5: itu sebenarnya cara menanam yang lebih modern lah.
4: Oh, okay.
5: Tanpa tanah, tanpa kotor, lebih oke lah kalau menurut saya ya, secara pemahaman saya.
4: Secara pemahaman, oke. Berarti lebih sederhana begitu
5: lebih
4: ya?
5: Lebih sederhana.
4: Iya, karena kalau kita bicara soal ini, Ali ini termasuk Gen Z juga ya?
5: Gen Z,
4: itu, tidak salah lagi. Karena kalau kita bicara soal Gen Z ini selalu maunya yang instan-instan gitu ya?
5: Iya,
4: Oke, Ali ini mungkin bisa diceritakan dulu awal mula bisa tertarik mengembangkan hidroponik di Labuan Bajo ini bagaimana Ali dan Irfan?
5: Kalau kita ini kan dua orang yang digabung jadi satu yang buat hidroponik. Jadi ada latar belakang yang membedakan antara kita berdua kemungkinan.
4: Okay.
5: Latar belakang saya, ketertarikan utama kepada hidroponik sebenarnya itu awal mulanya saya nonton dulu.
4: Oke. Berawal dari nonton.
5: Di media sosial, nontonnya di platform TikTok kayak gitu. Nah, memang di luar dari saya nonton tuh memang ada daya tarik sendiri. Hobi saya untuk tanam-menanam tuh memang dasarnya hobi
4: gitu. Dari darah memang sudah
5: ya,
4: situ.
5: Memang suka tanam bunga, tanam pohon sesuatu gitu. Memang suka.
4: Oke.
5: Nah, jadi singkat cerita, kita itu saya tadi awalnya nonton ya. Singkat cerita kita bertemu adalah iseng-iseng pembahasannya. Kita dulu awalnya itu iseng-iseng ya.
4: Iseng-iseng ya.
5: Iseng-iseng apa kita buat hidroponik kali ya?
4: Oh.
5: Nah, pada awal mulanya itu kita tidak tahu bahwa hidroponik itu sebenarnya memang sudah ada di Labuan Bajo. Sebelum kami itu sudah ada. Nah, berawal dari keisengan itu tadi, akhirnya jadilah tadi hidroponik itu. Tapi memang awalnya baru hanya mungkin 8 pipa.
4: Oh, 10 okay. lah. Oke, okay. itu kalau dari Ali sendiri memang sudah tertanam darah. Kalau Irfan sendiri bagaimana?
6: Kalau dari saya sendiri, awal mulanya untuk memulai hidroponik itu karena lihat kondisi yang ada di Labuan Bajo, yang terutama ada pasangan, dia berkecimpung di dalam dunia pariwisata untuk sumber daya pangan.
4: Oke. Awalnya berarti memang dari lihat lapangan seperti apa ya, membaca situasi begitu. Ali ini Irfan ini analisis begitu ya.
5: Kurang lebih ya.
4: Kurang lebih dia analisis begitu. Oke. Dan kenapa sampai memilih selada? Kenapa tidak tumbuhan yang lain?
5: Kenapa sampai memilih selada dan tidak tumbuhan lain?
4: Mm-mm.
5: Ya itu tadi dilihat dari pasarnya, menurut teman saya tadi ini dengan pasangannya, karena
4: kan gitu ya,
5: karena
4: dia nih, iya.
5: Mungkin tadi menurut teman saya karena pasarnya yang paling oke itu selada, makanya hanya selada. Sebenarnya itu kalau bicara tentang apa saja yang bisa ditanam di dalam hidroponik tuh hampir semua sayuran itu sebenarnya bisa.
4: Iya, kenapa? Karena banyak sekali kayak sawi gitu,
5: pakcoy, makan. Sekarang tuh bisa lombok, melon,
4: semangka, betul.
5: Itu kan bisa.
4: Itu kan bisa juga.
5: Ya.
4: Itu menjadi pertanyaan, kenapa selada begitu?
5: Karena itu tadi, pasarnya itu paling nangkapnya selada.
4: Mungkin paling jarang orang berpikir ke situ mungkin ya?
5: Bukan paling jarang orang berpikir ke situ. Memang peminat selada itu saking banyaknya di Labuan Bajo, terutama di bidang pariwisata ini tadi.
4: Oke.
5: Kan hampir semua... kita ngambil contoh kapal lah. Nah, hampir semua kapal itu pasti membutuhkan selada.
4: Selada.
5: Pasti.
4: Iya,
5: dijadikan garnis lah, dijadikan pokoknya buat mewah lah.
4: Pasti buat mewah itu pasti selada. Ada selada di situ di dalamnya. Ada yang lanjutkan?
5: Iya, terlebih kayak hotel-hotel kayak gitu
4: betul,
5: juga
4: betul,
5: pasti
4: betul.
5: Membutuhkan selada.
4: Iya, iya, itu kalau kita bicara soal selada ini kan dia selalu mempercantik
6: hiasan.
4: Makanan hiasan, betul. Betul. Yang awalnya memutuskan untuk kita bikin selada, pakai selada deh, itu siapa?
5: Kayaknya kita kesepakatan bersama ya.
4: Kesepakatan bersama, dari analisisnya Irfan ini.
5: Dari analisis itu tadi kesempatan bersamanya ya selada.
4: Oke, memang sudah kerjasama kompak yang baik ini, genset dan kreativitasnya. Oke, ini yang membuat sistem hidroponik cocok dikembangkan di wilayah seperti Labuan Bajo ini, menurut Ali dan juga Irfan itu apa?
5: Yang membuat hidroponik itu cocok ya
4: di Labuan Bajo. Karena kalau kita bicara soal cocok tidak cocok kan ya, yang namanya tanaman kan pasti ada namanya cocok tidak cocok untuk tanaman kan. Tetapi kalau kita berbicara soal anak mudanya seperti Ali dan juga Irfan, ini saya rasa jarang sekali ada anak muda yang berpikir sudah sampai sejauh itu begitu.
5: itu tadi ya, pertanyaan itu sebenarnya cocok dan tidak cocoknya itu secara buku yang saya baca, hidroponik itu sebenarnya tumbuh di dataran tinggi.
4: Nah,
5: harusnya.
4: Ya. Sedangkan
5: kami di daerah rendah,
4: apalagi jalur
5: di,
4: ya.
5: Di pinggir pantai nih buat ini, pinggir pantai. Oh, iya? Iya kan itu pantai jalan raya baru tempat kami. Jadi itu sangat dekat.
4: Sangat dekat
5: paling
4: itu.
5: Paling 300 meter, under 300 meter lah.
4: Oh, dekat sekali berarti. Iya.
5: Nah, itu cocok tidak cocok tadi ya, kembali lagi ke situ ya.
4: Apa yang bikin yakin pada akhirnya?
5: Jalan saja.
4: Iya. Nekat berarti.
5: Iya. Kita sudah sempat nonton segala macam cari tahu tentang hidroponik. Mm-mm. Ya itu tadi. Memang ada orang yang tanam di NDPL rendah itu ada. Mm-mm. Tapi kita kan bukan rendah lagi nih. Udah iya. Di pinggir pantai nih.
4: Kalau mungkin di daerah boleh tahu mungkin di tempatnya lokasinya di mana?
5: Di Gorontalo.
4: Kalau untuk Anda pendengar yang mungkin stay di Labuan Bajo ataupun yang pernah berkunjung ke Labuan Bajo, kalau tahu jalan Gorontalo, ya tahulah ya seberapa dekatnya dengan laut begitu ya. Yeah, kalau dia di arah ke bagian atas sedikit mungkin masih masuk akal begitu ya. Yeah. Ini karena, di Gorontalo.
5: Nah itu mungkin kalau dia di daerah pegunungan atau tidak, setidaknya itu tidak begitu dekat dengan laut.
4: Yeah, kan? Yeah.
5: Itu kemungkinan oke saja.
4: Masih sebenarnya. orang masih berpikir wah ya aman.
5: Iya yeah, aman saja.
4: Ini wah berani ya. Gitu ya. Tapi kalau dari ahli sendiri yang membuat yakin betul-betul yakin ini bisa berjalan awalnya apa sebenarnya? Atau memang di awal tuh ketika apa istilahnya bahasa kerennya asbun begitu ya, asal bunyi kayak kita. Nah, kita bikin usaha ini deh. Terus habis setelah ngomong kayak gitu, wih, iya ya, kenapa di sini ya? Pernah tidak terpikir seperti itu?
5: Sejauh ini tidak ya.
4: Tidak.
5: Sejauh ini tadi itu karena bermodalkan nekat. Ya sudahlah kita buat hidroponik lah. Nah itu kan awalnya itu terkendala sama lahan. Ditentukan lah. Kita berdua punya lahan di mana.
4: Gitu. Oke.
5: Okay. Nah yang paling bagus, yang paling oke menurut kita ya di Gorontalo.
4: Di Gorontalo situ.
5: Iya, tempatnya selain dia punya air yang bersih, habis itu punya lahan yang bagus. Ya sudah kita manfaatkanlah lahan itu tadi. Nah, itu awalnya tuh modal nekat saja. Entah waktu itu tuh kalau saya enggak salah ingat tuh entah dia tumbuh atau tidak, intinya kita tanam dulu lah. Kita mulai aja dulu ya.
4: Mulai saja dulu.
5: Kita mulai aja dulu. Terlepas dari dia bilang tidak bisa di NDPL rendah, tidak bisa di permukaan apa sih namanya tadi?
4: Dataran rendah,
5: dataran rendah tinggi. Ya itu, terlepas dari itu kita tanam aja.
4: Tanam aja dulu. Iya. Wah, luar biasa sekali ini nekat. Tapi kalau kita berbicara soal anak muda, kreativitas dan nekatnya sangat-sangat tinggi begitu ya.
5: Itu dia.
4: Oke. Okay. Yang tapi Irfan dengan Ali ini apakah memang teman lama begitu?
5: Tidak ya. Kita berteman itu
6: setahun sebelum.
5: Iya. Setahun sebelum buat hidroponik.
4: Hidroponik mempersatukan kalian berdua begitu ya.
5: Itu.
4: Oke. Okay.
5: Yang awalnya itu kita hanya ketemu. Saya tidak tahu Ipam juga dulu ya.
6: Tahu. Yang ikut di MTS.
5: Oh ya,
6: dulu hanya sekedar tahu saja.
5: Pas sekolah itu dulu.
4: Iya.
5: Tahu dulu ya, betul. Kita pernah ketemu ya pas SMP.
6: SMP.
5: Itu satu kali itu saja, terus tidak pernah ketemu lagi. Ketemunya itu satu tahun sebelum kita buat hidroponik tadi.
4: Akhirnya punya pikiran untuk bikin hidroponik ini, usaha ini.
5: Usaha,
4: betul. Nah ini kalau kita bicara soal keunggulan ya. Keunggulan selada hidroponik dengan dibandingkan yang konvensional menurut Ali dan juga Irfan itu seperti apa?
5: Jelas kalau hidroponik itu pertumbuhannya cepat. Tidak terlalu membutuhkan air.
4: Oh iya.
5: Lahan juga tidak terlalu membutuhkan lahan sebenarnya. Dengan lahan seadanya kita bisa menyamai hasil panen dari selada konvensional tadi dengan lahan besar. Kita hampir sama gitu. Terus keunggulan lainnya itu dia lebih seragam.
6: Pertumbuhannya lebih seragam.
5: Lebih menarik dilihat. Lebih bersih.
4: Biasanya
5: gitu. Minim dari gangguan hama. Dia kayak gitu, lebih ke situ hidroponik ini.
4: Dia lebih betul-betul apa ya, kalau hidroponik, kita bicara hidroponik, dia lebih mempermudah begitu ya Pak?
5: Mempermudah. Yang penting kita tahu caranya, tahu prosesnya, itu mempermudah sekali.
4: Nah, kalau kita bicara soal perawatannya, seperti apa? Apakah perawatan yang di hidroponik dengan yang konvensional ini berbeda kah, atau memang hampir-hampir sama?
5: Harusnya berbeda ya. Karena hidroponik itu kan punya namanya greenhouse.
4: Oke.
5: Nah, greenhouse itu kan dikelilingi sama semacam jaring-jaring kecil gitu. Nah, itu kan biasanya kalau di konvensional, dia kan tidak mempunyai jaring-jaring itu tadi, yang disebut greenhouse tadi itu.
4: Yang dibuat, betul.
5: Nah, nanti biasanya itu kalau yang konvensional, pasti hama, itu pasti ada. Pasti tingkat kerusakannya itu, tingkat gagal panennya itu pasti ada.
4: Pasti ada.
5: Nah, nah, kalau hidroponik, dia itu lebih aman, lebih safety permainannya, karena dibaluti sama greenhouse-nya itu tadi.
4: Tapi tidak menutup kemungkinan tetap ada.
5: Tetap.
4: Ya, namanya tumbuhan.
5: Namanya gitu tumbuhan, malu hidup ya kan?
4: Iya. Saya bayangkan yang membedakan apa? Oh, kalau di hidroponik tidak ada hamanya. Wah, jauh sekali.
5: Tetap ada hama. Hanya memang dia lebih main aman lah.
4: Lebih main aman dia. Oke, saya baru tahu juga kalau soal begini. Ini sangat-sangat keren. Tapi kalau kita bicara soal hidroponik ini, di Labuan Bajo khususnya, kalau menurut pandangan Ali dari dan Irfan, menurut yang kalian pelajari sejauh ini, kalau dibandingkan dengan menanam tumbuhan yang lain seperti apa? Apakah memang selada ini adalah yang paling mudah deh perawatannya?
5: Sebenarnya mudah juga sih sebenarnya yang lainnya. Hanya itu tadi, kembali lagi kita melihat pasarnya itu yang paling oke itu selada.
4: Iya. Walaupun memang secara perawatan bisa memungkinkan untuk yang lain nih.
5: Bisa, sangat bisa. Untuk jenis lain itu bisa. Hanya memang kita pandangan kita itu ini lebih ke pasar selada nih, lebih bagus nih daripada sayur lain. Nah, mending kita fokus di selada itu saja.
4: Oke.
5: Kayak gitu aja.
4: Oke. Kalau kita bicara soal di perkembangan ekonomi di Labuan Bajo, saya rasa yang membuat hidroponik di Labuan Bajo saya rasa cukup banyak begitu ya. Ada beberapa ya?
5: Ada beberapa.
4: Nah, yang bikin Irfan yakin kalau hidroponik yang kalian bikin ini pasti jalan. Karena kalau kita bicara soal pertumbuhan perkembangan kota Labuan Bajo sendiri ini kan sangat pesat begitu ya. Yang dimana dari tahun 2015, 2017, bahkan yang sejak adanya Sel Komodo dan Labuan Bajo menjadi kota premium seperti itu, saya rasa bisnis-bisnis seperti ini sangat gencar gitu. Nah, yang membuat pada akhirnya Irfan ini kayak berpikir, selain survei tadi yang membuat Irfan yakin kayak, ah ini saya bisa nih, yang bikin yakin dari diri sendiri Irfan seperti apa?
6: Kebutuhan pangan yang tidak memenuhi di Labuan Bajo. Terutama selada, karena jenis selada ini adalah sayuran dataran tinggi. Sayuran dataran tinggi, dan di Labuan Bajo sendiri kita tahu sendiri daerahnya bagaimana, khususnya di kota itu daerah yang dekat sama pesisir. Kalau untuk tanam di langsung di tanah itu kayaknya tidak bisa tumbuh. Sepertinya
4: agak susah tumbuh. Begitu banget ya. Itu yang bikin Irfan sendiri yakin, nah kalau hidroponik bisa.
6: Hidroponik ya. Bisa.
4: Begitu. Tabrak aja dia.
5: Modal nekat
4: juga ya. Ya karena kalau kita tahu, kita bicara soal ini kan mungkin saja banyak juga yang punya usaha seperti itu begitu kan. Tapi mungkin yang bikin semangatnya lebih membara ini karena kalian berdua adalah anak muda begitu.
5: Iya benar.
4: Ini sangat menarik karena kalau kita bicara soal hidroponik ini, wah luar biasa sekali. Di tengah gempuran bisnis-bisnis yang ada di Labuan Bajo, saya rasa kalian berdua adalah orang yang berani nekat, memang betul-betul nekat ya.
5: Modal bismillah sih.
4: Modal bismillah. Oke.
5: Nah, selain nekat kan bermodal dengan doa juga kan.
4: Iya, betul-betul. Tidak mungkin nekat tapi tidak dengan doa kan, terjun bebas. Tapi memang berarti dari Irfan sendiri nih, seorang yang memang dia analisisnya kuat ya. Irfan analisis, Ali suka tukang dorong begitu.
5: Eksekusinya.
4: Ya. Karena saya tahu Ali dia orangnya nekat memang. Jadi
5: tabrak aja dulu. Ntar baru, oh ada salah nih.
4: Baru belajar di situ.
5: Iya.
4: Oke. Nah ini yang bikin bagaimana proses budidaya selada hidroponik dari awal hingga siap panen. Kalau dari versinya Ali dan Irfan yang kalian kembangkan saat ini.
5: Prosesnya itu ya normal seperti kita tanam pada umumnya sebenarnya. Mm-hmm. Hanya perbedaannya di hidroponik itu membutuhkan rock wall namanya, istilahnya itu. Mm-hmm. Namanya itu rock wall.
4: Rock wall.
6: Nah, media tanam.
5: Itu media tanamnya. Okay. Nah, dari rock wall itu kita potong nanti menjadi kotak-kotak mm-hmm. sesuai ukuran. Mm-hmm. Nah, terus kita tanamin si bibitnya. Mm. Si biji seladanya itu tadi.
4: Iya.
5: Nanti kita menunggu setelah 2 hari 2 malam, biasanya itu kecambahnya udah pada keluar, nah kita jemurlah di matahari. Tidak di bawah matahari langsung ya, harus ada alasnya lah, tipis lah. Tapi memang harus kena matahari langsung ya, tapi memang kita alas gitu. Nah, nanti setelah itu berkembang dia paling 20 hari. Ya, setelah dari itu tadi kita...
4: Kecambah itu?
5: Ya, kecambah itu kita taruh di matahari. Oh, bukan. Setelah kecambah itu taruh di matahari setelah 3 atau 7 hari. Paling enggak dia sudah daunnya udah tumbuh lah. Mm-hmm. Nah, kita pindah ke sistem talang istilahnya. Itu tadi di talang itu, nanti di talang itu dia bisa sampai 20 hari, under 20 hari. Mm-hmm. Nah, habis itu pindah ke media remaja, 10 hari. Mm-hmm. Nah, 10 harinya itu di masa panennya sudah pindah di dewasa.
4: Pindah dewasa. Dia kayak perawatan nih, kayak anak-anak punya anak begitu ya.
5: Tingkatan-tingkatannya untuk perawatnya. Nah, tapi dengan proses perawatan itu tadi, makanya dia itu berkembangnya cepat.
4: Iya. Ini berarti pure belajar, kalau boleh tahu Ali dan Irfan belajar dari mana? Kalau tadi kan awal mulanya kan penasaran dengan itu karena nonton di sosial media. Apakah belajar sistem belajarnya juga dari sosial media?
5: Iya. Kalau saya sama. Kita berdua sama. Wah, wow. Kita itu otodidak, pure betul media sosial. Itu Instagram, TikTok, YouTube itu yang kita pakai.
4: Itu hari-hari buka selada gitu.
5: Nah, itu. Benar itu. Awal-awal itu sebelum kita terjun langsung
6: belajar masing-masing.
5: Nah, itu kita masing-masing tuh pada lihat di TikTok bagaimana prosesnya, cara menanam, apa yang dibutuhkan, cara pengelolaan yang bagus bagaimana, cara jaga dia punya kualitas kayak gimana, itu kita belajarnya semua dari YouTube, dari TikTok.
4: Oh, ini sangat luar biasa. Berarti memang kalau kita bicara soal ini kan sosial media juga membantu, tergantung yang pengguna begitu ya. Kalau mereka mau cari yang kurang baik, yang negatif, itu terserah mereka.
6: Pribadi masing-masing.
4: Tapi memang kalian berdua ini dari saling melengkapi kalian berdua ini. Iya, karena tadi kan sempat dibilang Irfan dia yang analisis gini-gini, Ali yang dorong. Udah, balas aja. Tapi kalau dari kalian berdua sendiri dalam membangun inovasi bisnis ini, apa kira-kira tantangan yang ini sudah berapa lama berjalan?
5: 2024 ya. Yep. Akhir
4: 2024
6: bulan Agustus.
5: Agustus 2024.
4: Iya. Sampai
5: sekarang. Iya. Kita baru sebenarnya. Masih baru sebenarnya.
4: Nah, tapi kalau kita bicara soal ya baru, tapi kalau dengan porsinya dengan anak muda seperti kalian, takaran itu sudah ya lumayan ya. Bisa bertahan sejauh ini dengan berdua ya.
5: Iya, dengan berdua.
4: Betul, karena pasti kan ada saja konflik-konflik yang terjadi.
5: Oh, udah pasti. Itu.
4: Tantangan apa yang kalian berdua alami selama mengembangkan inovasi ini?
5: Sejauh ini belum ada tantangan yang begitu berat ya sejauh ini ya. Ya paling memang pas saat low season mungkin di Labuan Bajo ya, lebih tepatnya pas saat musim-musim sepi, mungkin itu memang agak susah untuk lakunya selada ini tadi. Nah, tapi sekarang kita sudah pelajari caranya. Ambil contoh yang paling gampang, di saat nanti dia bulan sepi, low season itu tadi, kita nanamnya jangan jumlah banyak.
4: Dikurangi
5: jumlah tanamannya, supaya nanti hasilnya itu tidak begitu banyak. Karena kan kita tahu nih, pasar lagi tidak menerima.
4: Tidak gitu. Mubazir jadi.
5: Yes.
4: Oke. Okay. Nah, kalau dari saya mau dengar dari Irfan dulu juga. Nanti Ali juga bisa menambahkan ya.
5: Boleh.
4: Cara kalian tuh menjaga kualitas dan konsistensi produksi agar sesuai standar pasar pariwisata ini seperti apa?
6: Kalau dari saya sendiri, ini kan di media sosial sudah banyak dicontohkan oleh pemula-pemula.
4: Okay.
6: Nah, untuk menjaga kualitas, suhu, air, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu sudah di paparkan di banyak media sosial. Jadi kita belajar dari situ, nonton, kita jaga kualitas, kayak contoh tadi sistem talang, nanti ini ukuran apa namanya, ukuran vitaminnya berapa, itu semuanya ada ukuran masing-masing.
4: Oh,
6: tidak tidak semerta-merta langsung blek taruh vitamin begitu, tidak. Jadi dari situ untuk menjaga kualitas sesuai pesanan yang ada, kita lebih belajar lagi sih, belajar lagi untuk istilahnya gimana ya kak ya, tetap menjaga kondisi alam juga, lihat semacam kayak kemarin ini ya, apa namanya, pas musim hujan kemarin, berbeda suhu, berbeda anu juga kak.
5: Cara treatmentnya beda.
4: Iya, apalagi kalau kita bicara Labuan Bajo ini kan cukup ini ya, kemudian ya.
6: Kali dia tidak bisa bersahabat, cah.
5: Pagi terang, siang hujan.
4: Makanya.
5: Random kali. Nah,
6: jadi setiap ada perubahan cuaca, kemudian ada timbul mungkin masalah baru pada tanaman, kami langsung searching lagi, belajar lagi. Dan juga kami juga pernah berdiskusi sama orang-orang yang sudah lama yang ada hidroponik di Labuan Bajo. Begitu. Kita berdiskusi bagaimana caranya ketika begini. Karena ketika kita nonton, kita nonton di media sosial, mungkin suasana dan cuacanya berbeda ya. Tapi ketika kita berdiskusi dengan teman-teman yang sudah pernah
4: ada
6: sudah
4: di situasi lama, seperti itu, lebih relate.
6: Lebih relate karena cuacanya hampir sama kan, Labuan Bajo ini seperti itu. Jadi ya, ketika ada masalah baru untuk apa namanya, untuk supaya apa
4: dalam proses
6: dalam
4: itu,
6: prosesnya itu jadi belajar lagi,
4: lebih belajar lagi
6: terus tanya-tanya lagi kepada teman-teman sesama hidroponik gitu.
4: Ali, ada mungkin mau ditambahkan?
5: Sepertinya itu ya yang dijelaskan tadi, itu udah benar ya. Treatmentnya itu udah benar untuk menjaga kualitas tadi, yang terutama menurut saya itu kan tadi itu kayak vitamin. Jumlah vitamin itu kan berbeda-beda tadi setiap posisi tanaman,
4: porsinya
5: itu ya, udah kita perhitungkan tuh baik-baik, suhu udara, suhu air, itu kita perhitungkan semua. Nah, jadi memang untuk menjaga kualitas menurut saya itu udah paling benar.
4: Nah, kalau kalian berdua cara membaginya tugas itu seperti apa? Apa kalian memang satu kali jalan berdua langsung digarap gitu, atau ada tugas masing-masing? Misalnya kan Ali urus bagian ininya, Irfan urus bagian ininya, seperti itu.
6: Selonggar mungkin ya.
5: Sejauh ini ya, mana yang waktunya bisa diluangkan ya sudah.
4: Se-fleksibel itu kalian berdua ini ya. Memang kalian berdua ini suka yang bebas-bebas ya.
5: Kecuali dunia bebas ya. Nah. Tapi tidak kayak gitu kan.
4: Oke. Tapi memang berarti dari kalian berdua sendiri memang sudah menjaga konsisten itu sendiri begitu ya. Sudah sampai berjalan cukup lumayan lah kalau kita bicara soal anak muda dan baru ya.
5: Alhamdulillah.
4: Dan ini kalau di Labuan Bajo sendiri, selain yang tadi disampaikan kayak targetnya mungkin ke pasar-pasar wisata seperti hotel, restoran seperti itu, selain itu apakah dari kalian berdua sendiri memang ada target khususnya sebenarnya di saya, sehingga memicu untuk membuat hidroponik ini?
5: Usaha itu ada itu dulu.
4: Dulu awalnya ada.
5: Awal mula saya itu ternyata sebelum, jadi dulu saya targetnya itu bang ke IBG.
4: Awalnya. Itu tadi berarti memang ada pemantiknya di situ berarti ya.
5: Memang dulu sempat saya berpikir ini, jadi kita dari Jawa lah datang ke sini yang notabene-nya di sini tuh belum ada MBG dulu.
4: Awal
5: itu MBG belum masuk lah. Nah, desas-desusnya MBG masuk, kita udah berpikir,
4: wah ini apa nih?
5: Pasti ini lahan juga nih, bisa nih gitu. Nah, dapatlah ide tadi hidroponik itu. Nah, memang target saya pada pertama itu ke MBG
4: awalnya.
5: Tapi seiring berjalan waktu malah pariwisata yang dongkrak naiknya,
4: menyebar bukan ya. Oke.
5: Malah kita tidak dapat pesanan dari MBG malah. Yang dapatnya itu dari pariwisata. Hotel, resto. Supplier-supplier tuh yang paling oke tuh supplier tuh.
4: Tapi itu berbalut dengan relasi begitu mungkin.
5: Iya, benar.
4: ya kan, mungkin mungkin saja yang dari pihak MBG mereka punya supplier lain begitu mungkin ya, yang ya, memang mereka sudah percayakan ya, karena kalau kita bicara soal program itu kan sangat dipercayakan begitu ya, mungkin takutnya ada hal-hal yang memang kurang ini dari mereka,
5: saling tahu lah lebih
4: saling, ya, ya, betul betul betul ya, betul, jadinya mungkin ya syukur-syukur ada dari teman-teman pariwisata yang mendongkrak ya, itu ya,
5: sangat sangat kita membantu, sangat sekali membantu sangat bersyukur sangat dibantu sama adanya pariwisata ini.
4: Berarti kalau kalian berdua memang fleksibel waktunya ya, mengerjakan hal itu, siapa yang waktunya lebih banyak longgar
5: ya. Tapi memang ada saatnya kita bersamaan, misal kalau misalkan lagi ada pekerjaan yang lumayan berat, ya kita bersama. Tapi memang kalau hanya sekedar datang cek kayak gitu-gitu atau tidak pengantaran, ya siapa yang bisa aja.
4: Oke, oke, oke. Kalau dari kalian berdua pernah tidak ada di titik jenuh kayak, ah capek nih tunggu, ini tumbuhan tumbuh nih capek ya?
5: Pasti ada.
4: Oke.
5: Itu pasti ada. Titik jenuh untuk menunggu dia panen itu pasti ada.
4: Iya, karena kan tidak mungkin kita langsung tumbuh. Iya,
5: itu tuh saya awal-awal kayak gitu, sampai disiasati gimana caranya supaya si tanaman ini bisa panen berulang. Itu kita siasati lagi, ya itu lagi kembali ke media sosial lagi, kita nonton lagi,
4: belajar lagi,
5: belajar lagi. Nah makanya itu bisa panen berkala jadinya.
4: Oke, okay, okay.
5: Beruntun tuh kita bisa, jadi tidak mesti kita nunggu, jadi kan dia tuh nah, dari bibit sampai panen tuh 45 hari. Nah jadi sekarang kita tidak harus menunggu 45 hari,
7: untuk panen.
5: Per 10 hari kita bisa aja buatnya. Per 7 bisa. Hari bisa aja buat.
4: Bisa seperti itu.
5: Iya, 7 hari panen, 10 hari panen. Bisa aja.
4: Itu caranya bagaimana itu?
5: Nah, itu tadi. Jadi masa tanamnya itu tadi
4: kita kalau bagi berkala.
5: Ya, jadi berkala. Jadi kita berkala. Bagi per waktu.
4: Jadi tidak di misalnya satu apa istilahnya?
7: Kayak pipa satu pipa.
5: Kita sebutannya pipa saja.
4: Pipa saja. Misalnya kayak satu pipa itu ada baris begitu ya. Ada satu baris begitu dibagi.
5: Ada, jadi gini, lebih simpelnya itu ada beberapa pipa. Dan pipa itu punya lubangnya masing-masing. Nanti kita tinggal bagi. Misalkan per hari ini yang ditanam hanya 2 pipa sekian lubang.
4: Diperhitungkan ke situ.
5: Nah, nanti jadi kita perhitungkan juga apakah nanti dia laku apa tidak gitu maksudnya. Misalkan ginilah. Anggaplah kita tanam tuh 20 pohon. Nah, anggaplah lakunya 15, bisa 5. Nah, tanaman berikutnya tadi karena dia berkala, itu kan harusnya sudah masuk, sudah pindah. Nah, makanya harus ada spare-nya gitu, itu pipa tadi itu. Jadinya, misalkan kita buatnya dia 3 kali masa panen, ya berarti pipanya dikali 3. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja.
4: Simpelnya seperti itu ya. Jadi memang tidak di satu kali tanam langsung.
5: Iya.
4: Jadi harus
5: gitu. Awalnya itu gitu, sekali tanam, sekali panen.
4: Nah, itu membosankan pasti ya,
5: menunggu. Jadi siasatinya gimana ya, itu kita bedakan dia. Jadi berkala.
4: Jadi hari ini tanam, betul.
5: 10 hari kemudian tanam.
4: Gitu. Tanam lagi akhirnya ini panen. Jadi dia siklusnya
5: ya, kita ya, terus.
4: Siklus putar. Oke, menarik. Ini siapa yang punya ide pertama kayak begini nih?
5: Itu tidak sih, sebenarnya lebih ke nonton ya.
7: Ya, lebih ke nonton dan kemudian lebih ke pas ketika ditanya ada apa namanya pembeli ya. Ketika menanya barang tidak ada, itu jadi kepikiran begitu.
4: Pernah begitu? Pernah.
7: Sering terjadi malah.
5: Sering. Malah makanya itu tadi, stok kita itu malah kurang. Jadi ada aja ya. Giliran kita nanam stok habis pasti ada yang tanya lagi. Makanya tadi itu kita gimana nih caranya ini supaya tidak gini.
4: Berpikirlah.
5: Makanya muncullah
4: ide itu tadi muncul.
5: Nah terus memang rata-rata di luar Labuan Bajo, di luar Flores lebih tepatnya, ya mereka pakai cara itu juga. Nah bahasa kasarnya ya kita curi aja lah ilmunya lah, kita tiru aja lah.
4: Jadilah.
5: Di sini kayak gitu. Makanya panennya tuh berkelanjutan
4: terus dia. Di sini habis dipanen, tapi ini masih ada
7: bibit yang ada,
4: dipindahkan, geser lagi.
7: Masih ada pemain cadangan lah.
4: Masih ada pemain cadangan.
5: Jadi dia terus tuh siklusnya putar.
4: Jadi dia tidak mati. Oke. Menarik. Ini
5: sampai nanti saya tambah ya. Sampai nanti mungkin dia satu kali tuh ada bermasalah atau ada kerusakan lah. Nah itu mungkin baru desktop itu. Kalau tidak itu dia berlanjut terus.
4: Ya tapi kalau misalkan ada hama begitu kan, tapi misalnya satu deret ini saja yang kena hama yang mungkin sudah tumbuh, tapi kan masih ada bibit lagi yang masih kecil begitu ya.
8: Iya.
4: Bergantian kan, ini bisa, ini bisa selesai sudahlah, tapi masih ada lagi yang ini.
5: Nah itu biasanya nanti dia ada spare waktu lagi. Spare waktu. Nah, jadi misalkan kita sudah ngatur per 10 hari, kalau ngambil contoh kayak tadi ya, kita ngatur per 10 hari, terus tiba-tiba bibit yang tanam kedua bermasalah atau terkena hama.
4: Iya.
5: Nah otomatis kan ini sakit ya.
4: Iya, iya.
5: Nah jadi bagaimana caranya kalau seandainya ini tidak ketolong, kita harus buang. Jadi dia ada perbedaan waktu antara satu
4: dan tiga. Oh iya, jadinya jadi
7: cukup agak panjang. Agak panjang.
4: Iya, iya, iya.
5: Begitu.
4: Itu ya berarti. Yes. Tapi cukup membantu si jauh ini berarti.
7: Alhamdulillah.
5: Sangat membantu.
4: Sangat membantu. Oke. Oke, untuk ini kita boleh jeda sebentar ya. Habis ini kita akan lanjutkan lagi.
5: Boleh, boleh.
4: Dan untuk Anda pendengar yang lagi menanti memantau kita di YouTube RRI Labuan Bajo, kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa langsung tuliskan di kolom komentar YouTube RRI Labuan Bajo.

0: Masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Masih dari kawasan Jalan Seraru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kami masih mengundang untuk Anda sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Dan masih dari program Zona Edukasi, masih dengan narasumber kita ada Ali dan juga Irfan di ruang dengar Anda. Dan kita boleh lanjutkan lagi obrolan kita ya malam hari ini?
2: Boleh, boleh.
1: Boleh, santai saja ya?
2: Aman.
1: Oke. Ini mungkin pertanyaan yang cukup-cukup mendalam sedikit ya. Kita mencoba mau menggali sedikit dari Ali dan juga Irfan ini. Kalau dari Ali dan Irfan sendiri, bagaimana strategi kalian berdua agar produk, ini kita bilang ini sebagai produk lokal ya, karena yang dikelola oleh anak-anak lokal sendiri. Gitu.
2: Oke.
1: Nah, kalau dari Anda, kalian berdua sendiri, strategi agar produk lokal bisa bersaing dengan pasokan dari luar daerah seperti apa? Dari luar daerah Labuan Bajo lah, misalkan kayak yang dari Ruteng yang masuk atau dari Borong yang masuk seperti apa?
2: Apa tadi pertanyaannya?
1: Strategi yang Ali dan Irfan pakai.
2: Sejauh ini strategi yang kami pakai itu tadi ya, menjaga kualitas. Jangan sampai kita itu kosong di kebun itu, jangan sampai. Sebisa mungkin stoknya tetap ready.
1: Walaupun pernah ya terjadi.
2: Walaupun pernah ya. Kita kan belajar dari pengalaman itu tadi.
1: Oke.
2: Nah, karena di saat kita kosong ada yang pesan, ya kita belajar dari situ ya. Sebisa mungkin nggak boleh kosong. Kalaupun kosong satu atau dua hari, kita udah isi lagi. Nah, supaya putarannya itu tetap berjalan.
1: Tetap berjalan terus. Tetap ready terus dia.
2: Iya, benar.
1: Selain itu ada lagi?
2: Selain itu belum ada ya. Masih cara itu yang kami pakai.
1: Tapi tetap berjalan sejauh ini.
2: Sejauh ini tetap berjalan.
1: Pernah tidak ada komplain atau apa begitu karena memang terbatas begitu? Misalnya mereka minta 15, tapi yang ready cuma 10 gitu.
2: Pernah.
1: Oh,
2: iya? Nah itu, MBG.
1: Oh.
2: Dulu, jadi saya pernah, singkat cerita lah. Dulu itu pernah ada pesanan dari MBG. Nah, dia tuh pesannya itu kalau nggak salah 15 kilo kali ya. Nah, sedangkan kami kan baru saat itu ya. Itu baru tanam yang pertama kali ditanam saat itu.
1: Iya.
2: Nah, hasil panen pas saat kami tanam yang pertama kali itu hanya 12 kilo.
1: Kurang 3 kilo.
2: Nah, itu ya lebih ke, bukan komplain, lebih tepatnya apa ya?
1: Mempertanyakan mungkin ya. Tidak sih. Juga
2: bahasa bagusnya itu kayak mereka pengennya itu tetap 15 kilo lah.
1: Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Itu bisa, tapi tidak apa-apa lah, itu bisa menjadi pelajaran juga
2: kan.
1: Ya wajar karena masih awal-awal.
2: Tapi memang itu salah satu pemicunya kita bisa berkembang sampai saat ini. Nah, efek dari kita merasa kayak oh iya ya, susah juga kalau kita hanya bisa panen 12 kilo. Nah, berawal dari itu berkembanglah sampai sekarang, sampai bisa menghasilkan ratusan kilo. Ya.
1: Wah, sekali panen.
2: Kalau ya, lebihnya kalau kita nanam semua tanpa siklus tadi, bahkan bisa 150-an kilo. Secara hitungan saya itu.
1: Secara hitungannya memang bisa seperti itu.
2: Seperti itu.
1: Dibikin di pinggir laut begitu.
2: Iya.
1: Wah. Kalian ini jarang sekali ditemukan. Kalau misalnya semangat-semangat seperti ini biasanya untuk anak-anak muda ya, mereka selalu patah di jalan.
2: Biasanya kalau anak muda, saran saya ya, manfaatkan media sosialmu dengan baik.
1: Harus terus belajar, harus cepat, apa ya istilahnya, harus bisa menjadi seseorang pribadi yang haus terus.
2: Iya, benar. Pokoknya itu, menurut saya itu manfaatkan media sosialmu dengan sebaik-baik mungkin. Semua kunci jawabannya ada di media sosial.
1: Oke, sejauh ini kalau dari, apa namanya, usahanya?
2: Nama usahanya, hidroponik.
1: Hidroponik

0: Ya memang lebih tepatnya ini belum dilihat.
1: Belum dilihat mungkin
0: Lebih
1: mungkin
0: tepatnya, saya
1: mungkin
0: yakinlah
1: ya.
0: setelah nanti mungkin dari sini
1: Iya, mudah-mudahan ya.
0: dilihat,
1: Ya.
0: pastilah ada.
1: Oke, iya. Ya kalau kita bicara soal yang seperti yang di awal tadi, karena mungkin saja mereka merasa oh, belum belum belum belum belum siap ini untuk kita produksi, karena kan
0: Ya.
1: mereka pasti butuhnya banyak kan
0: Banyak.
1: dalam dalam tengah waktu banyak. Ya jadi mungkin kalau ada dari Anda punya usaha-usaha restoran gitu, tempat-tempat makan gitu ya di Labuan. Tapi ini diproduksi untuk keluar Labuan Bajo juga kah? Memungkinkan untuk keluar Labuan Bajo atau bagaimana?
2: Kemarin sempat.
0: Sempat ya, tapi masih satu daratan
2: Satu
0: lah.
2: daratan.
0: Sempat
1: Masih satu
0: waktu itu
1: daratan.
0: yang sering pesan di kita itu dari Lembur. Kita seringnya itu saja sih.
1: Seringnya ke situ. Oke, luar biasa sekali. Ini sudah masuk ke, ya walaupun masih satu daratan,
0: Masih
1: masih
0: satu
1: satu kabupaten, tapi
0: ya.
1: beda kota lah ya.
0: Memang kita masih targetnya masuk sini sih. Belum targetnya sejauh itu keluar kota
1: Keluar.
0: ada yang belum
1: Tapi
0: sampai.
1: kalau memang tiba-tiba rezekinya ada datang dari luar kota ya tetap
0: Oh iya,
1: tabrak
0: alhamdulillah
1: ya.
0: tabrak.
1: Tabrak.
0: Oh, kita tabrak.
1: Oke, nah ini kalau dari Ali dan Irfan sendiri, berapa besar peluang ekonomi dari bisnis hidroponik bagi masyarakat lokal sendiri?
0: Peluangnya secara saya baca ya, wih, lumayan ya.
2: Besar.
0: Besar lah kalau
2: Besar
0: untuk
2: peluang bisnis.
0: hidroponik ya.
1: Iya.
0: Itu bisa 80-20 lah kalau untuk perkembangan hidroponik. Saya yakin ya, untuk khususnya Labuan Bajo itu pasti sangat kurang tentang sayur-sayuran itu tadi. Pasti saya yakin sangat kurang. Apalagi dengan adanya MBG
1: Itu
0: itu,
1: dipermudah seharusnya.
0: iya, dan itu kebutuhannya sangat membludak, sangat banyak.
1: Iya betul
0: Nah,
1: betul.
0: makanya kalau persentase untuk kita di sini, lumayan besar lah.
2: Lumayan besar.
0: Kalau untuk hidroponik.
1: Kalau dari Irfan sendiri melihat ini sebagai analisis gitu ya. Kalau dari Irfan sendiri ini, apakah hidroponik ini menjadi peluang usaha bagi generasi muda di Labuan Bajo? Atau seperti apa menurut
2: Sangat
1: Irfan?
2: berpeluang sekali.
1: Sangat berpeluang
2: Sangat
1: sekali.
2: berpeluang sekali. Karena kita tahu sendiri daerah kita bagaimana kebanyakan bahan pangan semacam sayuran, buah-buahan itu pemasukannya dari luar semua. Tidak ada yang sama sekali dari Labuan Bajo
1: Lokalnya
2: sendiri.
1: sendiri.
2: Tidak ada. Jadi dengan adanya hidroponik ini membantu kita, membantu kita para anak muda, para Gen Z begitu untuk belajar bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan dari daerah lokal sendiri seperti itu.
1: Ya juga ya, ini bisa jadi membuka pikiran untuk yang anak-anak muda di Labuan Bajo mungkin ya, atau di Manggarai Barat mungkin. Kalau daripada duduk cuma scroll handphone ya berguna, tapi kalau tidak dilakukan dengan eksekusi,
0: sama
1: kayaknya
0: saja.
1: Kayaknya perlu ahli yang dorong ya. Kalau dari ahli sendiri nih, apakah hidroponik ini bagaimana dampak dampak usaha bagi usaha hidroponik ini terhadap ketahanan pangan lokal sendiri? Dari analisisnya ahli sendiri ini seperti apa?
0: Waduh.
1: Karena saya lihat, karena saya percaya ahli dia orangnya apa ya, survive juga dia. Dia tuh cepat sekali baca peluangnya kesana kesini dia.
0: Dampak bagi pasar lokal gitu ya.
1: Iya.
0: Waduh. Dampaknya yang paling bagus ya minimnya kekurangan selada paling ya.
1: Oh ya,
0: nah,
1: jadi
0: sejauh ini
1: membantu
0: ya,
1: ya.
0: Jadi membantu pemasok kayak gitu terus. Ya paling itu saja sih kalau menurut
1: Iya,
0: saya.
1: jadi membantu. Karena kalau kita bicara soal Labuan Bajo kan dengan banyaknya hotel-hotel, tempat-tempat penginapan, ya kan, restoran-restoran yang bahkan ada hotel yang rangkap juga ada restorannya di
0: Ada
1: dalam.
0: restorannya di dalam,
1: Iya,
0: benar.
1: iya, iya, iya, iya.
0: Jadi mungkin kita sangat paling membantu itu saja sih.
1: Membantu itu saja ya. Wah, ini oke, ini kita tidak terasa waktu sudah hampir. Kita ngobrol 1 jam ini banyak sekali pengalaman. Sebenarnya kalau Anda di manapun itu Anda mendengar ini, Anda bisa melihat sekali, Anda bisa mendapat sekali sesuatu yang menarik adalah jangan takut bikin sesuatu begitu mungkin ya.
0: Iya, benar.
2: Jangan takut memulai.
0: Jangan takut memulai.
1: Jangan takut memulai. Dan jangan pernah apa ya? Jangan pernah

0: kalah dengan ego begitu mungkin ya. Karena kalau yang kita bilang tadi Ali sempat di awalnya tujuannya ke MBG terus ternyata ternyata ada salah paham sebenarnya karena memang mereka mintanya 15 kilo tapi yang tersedia cuma baru 12 karena kurang 3 itu karena kan kita bicara itu kan mereka profesional pastinya.
1: Iya pastinya.
0: Mintanya seperti itu. Menurut seperti itu belum siap ke situ. Mereka tarik diri. Ya tapi siapa tahu mudah-mudahan habis dari sini mereka bisa comeback gitu ya kembali ya.
1: Semoga.
0: Semoga ya.
1: Terima.
0: Terbuka pokoknya ya. Oke. Okay. Kalau dari Ali dan Irfan ini pertanyaan terakhir dari kami sendiri ini bisa disampaikan harapan dan rencana ke depan untuk anak untuk pengembangan hidroponik di Labuan Bajo sendiri. Seperti apa?
1: Harapan kami ya semoga kita dilihat lah. Terlebih kita warga sini yang kurangnya edukasi tentang apalagi yang namanya hidroponik ya. Memang saya yakin para pendengar ini pasti udah pernah dengar lah hidroponik itu secara tidak langsung. Tapi kan belum pernah kecimpung di dalamnya.
0: Belum pernah terjun.
1: Belum pernah terjun ya. Mungkin saya pengen ya itulah. Mungkin diadakan semacam
2: seminar.
1: Seminar. Atau sosialisasi,
0: sosialisasi gitu ya.
1: Supaya lebih membuka pemikiran itu tadi. Terlepas dari kami yang Gen Z ini tadi ya, yang bermodalkan
2: nekat
1: YouTube, TikTok.
0: Iya.
1: Mungkin dengan adanya itu sangat membantu sebagai masyarakat lah. Mungkin kesitunya kalau saya.
0: Oke, okay, kalau dari Irfan sendiri?
2: Sama
0: ya, kurang lebih sama ya.
2: Kurang lebih sama
0: sekali. Ini mereka berdua ini anak muda yang positif vibe sekali.
1: Positif sekali ini.
0: Iya ya, jadi
1: udah pening juga ya.
0: Ya, ya mudah-mudahan dari habis dari ini dari pemerintah sendiri bisa melihat ini ya, bisa semoga diselenggarakan gitu ya, bisa menjadi ini.
1: Oh iya, disediakanlah paling enggak pasarnya juga. Otomatis okay. Dengan adanya kami ini pasti kami akan berkembang. Nah, mungkin di satu saat yang awalnya terkekurangan malah menumpuk. Bisa jadi kayak gitu ya. Mungkin nanti balance lah, disediakan sosialisasi dengan disediakan pasarnya.
0: Pasarnya juga ya. Jadi daripada kalau cuma sekedar sosialisasi pasarnya tidak ada.
1: Berat juga
0: ya. Oke, sejauh ini kalau dari kalian berdua hal unik apa ini terakhir sudah. Hal unik apa yang pernah terjadi di antara kalian berdua dalam mengembangkan proses hidroponik selada ini?
1: Hal unik. Apa ya yang unik ya?
0: Mungkin yang tidak pernah terpikirkan, oh ternyata begini hasilnya atau apapun itu.
1: Sejauh ini kayaknya belum ada deh hal-hal unik yang menurut kami itu. Wah, ini unik nih, kenapa bisa begini, ini belum ada
0: ya. Masih berjalan ya.
1: Sejauh ini yang alhamdulillahnya tuh minim masalah.
0: Minim masalah.
1: Minim sekali. Entah itu mungkin kami yang terlalu menjaga si tanamannya itu tadi ya, atau memang belum saatnya.
0: Iya. Jangan.
1: Sejauh ini.
0: Mudah-mudahan jangan sampai lah ya.
2: Kalau dari kami sendiri mudah-mudahan jangan.
0: Mudah-mudahan jangan ya. Tapi sejauh ini berarti memang dari segi perawatan, dari segi kualitas yang dijaga, memang kalian berdua betul-betul belajar itu sehingga ya minimnya
1: iya,
0: itu tadi
1: minimnya
0: jadinya.
1: Karena ya itu tadi dengan kita kontrol dengan cara kita treatment kita. Nah makanya tadi itu ada minim kesalahan, minim hal-hal yang berbau unik pun sebenarnya minim lah. Tetap sejauh ini normal.
0: Masih sejauh ini masih
1: normal.
0: Like flow saja
1: iya,
0: berarti ya.
1: Benar.
0: Oke. Luar biasa sekali nih anak muda ya. Kalau Anda benar yang mungkin terlambat untuk memantau kita tadi, Anda bisa menonton ulang di YouTube RRI Labuan Bajo. Mudah-mudahan ini bisa membantu menjadikan referensi untuk anak-anak muda ya, khususnya di Labuan Bajo, Manggarai Barat lah ya. Terakhir satu kata untuk anak muda Labuan Bajo, silakan Ali, Irfan.
1: Dari saya, pergunakan media sosialmu dengan baik.
0: Irfan?
2: Kalau dari saya, jangan malu untuk memulai dan jangan takut untuk gagal.
0: Oke, itu? Itu dia teman-teman pendengar, saya Gus Ini dan juga narasumber kita ada Ali Jainuddin dan juga Irfan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, terima kasih.
3: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
1: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33, ayat pertama dari pasal 33, perekonomian di...
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KMPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan Kepala Negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan alam harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
1: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan ini, peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita, kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan Kepala Negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
1: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
0: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 50 basis point sehingga pada bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis poin menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Nah, di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
8: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatudar Ain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan terdata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima, dan dia pun telah menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, karena rumen, ya sendal, payung, terus apa lagi, kudung, topi ya, topi, makanan-makanan, kayak...
13: Makanan apa aja tuh? Bawa makanan favorit ya? Apa
12: bawa.
13: Apa yang dimakan?
12: Bawa yang dimakan? Iwang.
13: Hah? Iwang?
12: Iwang.
13: Iwang kayak gimana tuh?
12: Itu terasi sama bawang.
13: Sambal siwang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim, Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini kita tagline kita adalah ramah lansia. Seperti itu. Persiapan lainnya kita juga sudah memastikan fasilitas-fasilitas kantornya kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke Tanah Suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan dapat kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjan.
15: Kami Presiden Prabowo itu begini, kan haji itu 80% cash out, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia berbisnis itu misalnya membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk bangun dapur di
16: mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih informasi dari luar negeri, PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono berserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani, yang merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud, menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Sebenarnya sangat senang bisa cetak gol lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin dari trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Ramadi Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madi Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, tentunya sangat senang bisa ditampil lagi setelah lama dari tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah dua tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi berkat bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, psikolog ini semua, dia membantu saya dalam melindungi lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit bermain lagi dan mencetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan tim pelatih banyak membantu saya dalam berjuang lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: You see how we come back from two big injuries.
9: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit waktu itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury. Ya, jadi setelah kembali ke tim, ya agak ininya nggak akan langsung naik terus ya, karena agak turun lagi dia bisa kerja keras untuk kembali ke performa terbaiknya. Dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa emang potensi stabil perlahan sudah muncul, dan ya, lebih kompliment buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gipol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Global. Satu RRI ini bisa Anda dengarkan di ND FM 100.

Kembali dari kawasan Jalan Durian nomor 1 ini, selamat malam pendengar program Masatu dimanapun Anda berada, menemani waktu santai Anda malam hari ini ataupun yang lagi piket malam ya pendengar RRI. Kami juga akan kembali hadirkan program acara Mimbar Agama Hindu ke ruang dengar Anda. Hingga nanti jelang pukul 21 waktu Indonesia Tengah ada drama radio dan juga akan dilanjutkan dengan siaran berjaringan Ruang Rindu Nasional pendengar yang akan kembali kami hadirkan untuk Anda. Selamat menikmati acara persembahan program Satu RRI ND di FM 100,5 MHz, AM 783 kHz dan juga di audio streaming kami di www.rri.co.id.

Om Swastiastu. Salam jumpa pendengar, umat sedharma dimanapun berada. Dalam mimbar agama Hindu melalui Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, kali ini bersama saya, Imadi Sujati, penyuluh agama Hindu, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai Barat. Pada hari yang berbahagia ini, akan menemani saudara dalam acara mimbar agama Hindu dengan tema Syarat Pelaksanaan Yadnya bagi Umat Hindu. Umat Hindu di dalam mengimplementasikan sebuah ajaran yang bersumber dari kitab suci Weda harus memiliki sumber atau literatur yang jelas, sehingga apa-apa yang hendak dilakukan memiliki tuntunan atau yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Salah satu sumber yang wajib kita pedomani adalah kitab Pancama Weda atau kitab Bhagavad Gita, yang mana di dalam kitab ini khususnya di dalam adyaya 3 dikatakan bahwa tujuan berbuat yadnya, keterikatan akan hukum karma, bekerja adalah yadnya. Yang sesungguhnya Tuhan sendiri menjadi panutan atau toladan di dalam beryadnya atau berkarya. Serta dengan yadnya yang telah dilakukan menyebabkan kita sebagai umat manusia dapat memperoleh dan memenuhi segala kebutuhan kita. Dan juga Tuhan memberikan peneguhan bahwa kita wajib mengikatkan diri dan mengambil tugas di dalam hidup ini dalam menjaga roda dharma, sehingga dengan kesadaran akan kewajiban melalui kegiatan kerja, sesungguhnya kita telah beryadnya untuk kesejahteraan bersama dan semesta. Dalam kitab Bhagavad Gita pada adyaya 3 sloka 9 sampai dengan 10 dan juga pada sloka 23, 24 dikatakan sebagai berikut. Yadnyartat karmano nyatra lokoyam karma bandana. Tat artam karma kaunteya mukta sanggah samacara. Dari tujuan berbuat yadnya itu menyebabkan dunia ini terikat oleh hukum karma. Karena itu, wahai Arjuna, bekerjalah tanpa pamrih, tanpa kepentingan pribadi, wahai Kunti Putra. Sahayadnya Praja Sertua, Purwaca Praja Patih, Anena Prasayis Yuadwam, Esawastwa Istakamadu. Sesungguhnya, sejak dahulu dikatakan, Tuhan setelah menciptakan manusia melalui yadnya, berkata, dengan cara ini engkau akan berkembang, sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu sendiri. Dalam sloka
23 ayat 3 juga ditegaskan. Jadi ahamna wartayam jatukarmani atandritah mama wartaman wartante manusia parta sarwasa. Sebab kalau aku tidak selalu bekerja tanpa henti-hentinya, orang tak akan mengikuti jalanku dalam segala bidang apapun. Ut sedeyur umiloke na kuryam karma ced aham. Sangkarasya cakartasyam upahanyam imah prajah. Dunia ini akan hancur jika aku tidak bekerja. Aku akan menjadi pencipta kekacauan ini dan memusnahkan manusia ini semua. Umat sadharma yang berbahagia dalam beriadnya untuk memperoleh hasil atau pahala yang baik dan suci. Pelaku yadnya hendaknya selalu memperhatikan syarat pelaksanaan yadnya agar pelaksanaan yadnya lebih efisien. Maka syarat pelaksanaan yadnya perlu mendapat perhatian, yaitu yang pertama adalah sastra. Yadnya harus berdasarkan Weda. Jadi seseorang yang hendak melaksanakan yadnya, hal yang perlu menjadi perhatian adalah adanya sastra dari pelaksanaan yadnya itu sebagaimana yang diwejangkan oleh Sri Krishna di dalam kitab Bhagavad Gita Adhyaya 15 sloka 15 sebagai berikut. Sarvasya chaham hridi sanivisto matah smarti jananam apohanam cha vedaischa sarvair aham eva vidyo vedanta krad veda vid eva chaham. Aku bersemayam di dalam hati, semua ilmu pengetahuan datang dan hilangnya dari aku juga. Akulah yang diketahui melalui pustaka suci Weda. Aku pula sebenarnya pencipta. Dan Vedanta memahami isinya. Umat sadharma yang berbahagia, ketika kita beriadnya, tidak boleh melaksanakan iadnya sembarangan. Apalagi didasarkan pada keinginan diri sendiri karena mempunyai banyak uang. Iadnya harus melalui perhitungan hari baik dan hari buruk. Yadnya harus berdasarkan sastra dan tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat. Ajaran ketuhanan atau teologi dalam agama Hindu disebut Brahma Vidya. Dalam Brahma Vidya dibahas tentang Tuhan Yang Maha Esa, ciptaannya, termasuk manusia dan alam semesta. Sumber ajaran Brahma Vidya ini adalah kitab suci Weda. Dari Wedalah semua ajaran Hindu mengalir. Semua ajaran Hindu bernapaskan Weda. Walaupun sering dalam penampilannya berbeda-beda. Semangat Weda meresapi seluruh ajaran Hindu. Ia laksana mata air yang mengalir terus melalui sungai-sungai yang panjang sepanjang abad melalui daerah-daerah yang amat luas.
karena panjangnya masa, luasnya daerah yang dilaluinya, wajahnya dapat berubah, namun isinya selalu sama di mana-mana. Pesan-pesan yang disampaikan adalah kebenaran abadi. Itulah tujuannya kita menyelenggarakan yadnya, agar senantiasa berpedoman pada sastra. Syarat yang kedua adalah strada. Yadnya harus dengan keyakinan sebagaimana disabdakan dalam Bhagavad Gita Adhyaya 5 Sloka 29 sebagai berikut. Bhoktaram yadnya tapasam sarvaloka mahaiswaram suhridam sarvabhutanam junatva mam santim rachati. Dan setelah mengetahui aku sebagai penikmat yadnya dan tapah, sebagai penguasa tertinggi dari seluruh dunia, kawan bagi semua makhluk, para bijak mencapai kedamaian tertinggi. Pendengar, pelaksanaan yadnya tanpa serada akan membuat seseorang menjadi moha, yaitu sifat bingung yang dapat menyebabkan pikiran menjadi gelap. Hal ini akan menyebabkan orang tersebut tidak mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pustaka Suci Bhagavad Gita Adhyaya 18 Sloka 25 menjelaskan bahwa Anubandham Kesayam Himsam Anapeksya ca paurusam mohad arabhyate karma yattat tamasyam ucyate. Kegiatan kerja atau yadnya yang dilakukan karena kebingungan tanpa menghiraukan akibatnya, menyakiti hati dan tak peduli akan kemampuan, yang demikian itu disebut tamasa. Berdasarkan sloka suci Bhagavad Gita itu, jelaslah bahwa orang harus yakin siapa yang akan menjadi penikmat yadnya atau yang menerima persembahan itu. Selanjutnya, yang bekerja dalam kondisi bingung atau tanpa serada tidak akan mampu bekerja dengan baik dan efektif. Kebingungan dapat menyebabkan manusia kehilangan arah. Terdapat beberapa sebab timbulnya kebingungan, antara lain

berkarya. Keikhlasan menjadi dasar utama yadnya. Pelaksanaan yadnya juga memiliki syarat, yaitu ikhlas, sebagaimana yang tertuang di dalam kitab suci Bhagavad Gita Adhyaya 9 Sloka 26 sebagai berikut. Patram pushpam palam toyam yome bhaktiya prayachati tad aham bhakti upahartam asnami prayatat mana. Siapapun yang dengan sujud bhakti kepadaku mempersembahkan sehelai daun, sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, seteguk air, aku terima sebagai bakti persembahan dari orang yang berhati suci. Yadnya harus didasarkan keikhlasan. Jangan sampai melaksanakan yadnya ragu-ragu. Berusaha berhemat pun dilarang di dalam melaksanakan yadnya. Hal ini mengingat arti yadnya itu adalah pengorbanan suci yang tulus ikhlas. Sang yajamana atau penyelenggara yadnya tidak boleh kikir dan mengambil keuntungan dari kegiatan kerja atau yadnya. Apabila dilakukan, maka kualitasnya bukan lagi satwika namanya. Pendengar, selanjutnya syarat yang keempat, yaitu daksina, adalah persembahan atau penghormatan berupa harta benda atau uang yang diberikan dengan ikhlas kepada pendeta atau pemimpin upacara. Selanjutnya syarat yang kelima adalah mantra. Ucapan-ucapan suci dengan kekuatan-kekuatan yang telah dikuasai oleh seorang pendeta, dengan puja-puja yang telah menginternal dalam batinnya, sehingga kekuatan ini menghubungkan isi, tujuan, dan permohonan dari sang yajamana atau pelaku yadnya. Dan Gita adalah lantunan kidung-kidung suci oleh para Gitawan. Yadnya harus menghadirkan sulinggih yang disesuaikan dengan besar kecilnya yadnya. Kalau yadnyanya besar, maka sebaiknya menghadirkan seorang sulinggih dwijati atau pandita. Tapi kalau yadnyanya kecil, cukup dipuput atau diselesaikan oleh seorang pemangku atau pinandita saja. Serta diharapkan juga mengundang kelompok atau sekesanti yang menambah suasana kusuk dengan lantunan-lantunan sloka maupun kekidungan. Selanjutnya syarat yang keenam adalah nasmita atau tidak untuk pamer. Jangan sampai melaksanakan yadnya hanya untuk menunjukkan kesuksesan dan kekayaan. Tamasika yadnya adalah yadnya yang dilaksanakan dengan motivasi agar mendapatkan untung. Kegiatan ini sering dilakukan sehingga dibuat panitia yadnya dan diajukan proposal untuk melaksanakan upacara yadnya dengan biaya yang sangat tinggi. Akhirnya yadnya jadi berantakan karena panitia banyak mencari untung. Bahkan setelah yadnya dilaksanakan, masyarakat mempunyai hutang di sana-sini. Yadnya semacam ini sebaiknya jangan dilakukan karena sangat tidak mendidik. Selanjutnya syarat yang ketujuh adalah ana.

0: Sewanam, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara mengundang untuk makan bersama. Jamuan makan dengan penuh ketulus ikhlasan. Pendengar yang budiman, mari kita simak salah satu cerita yang berhubungan dengan syarat iatnya. Dalam kisah Ramayana, Raja Dasarata memohon putra dari Dewa Surya, di mana kala itu ketika Resi Wasistha usai melaksanakan upacara Surya Sewana, Dasarata disarankan untuk memohon berkatnya. Dalam kesedihan itu, Dasarata mengutarakan kegelisahan hatinya, di mana wangsa Surya akan berakhir pada dirinya karena belum dikaruniai keturunan sebagai penerus wangsanya. Dan pada itu, Resi Wasistha memberikan wejangan untuk memohon berkat guna menyelenggarakan upacara memohon putra. Dewi Kekayi menyarankan agar upacara itu tidak ditunda lagi. Segera dilakukan memohon kepada Resi Wasistha sebagai pendeta yang memimpin upacara itu. Akan tetapi Resi Wasistha menolak dan menyarankan agar memohon kepada seorang resi yang ahli sebagai guru Atharva Veda, yaitu seorang pendeta bernama Rishyasringa. Rishyasringa adalah seorang resi yang terkenal karena kesucian dan kemampuannya untuk melakukan upacara yadnya yang dapat menantangkan berkah. Ketika menghadap Rishyasringa, dipersyaratkan agar datang seorang diri dengan tangan hampa, bertelanjang kaki, meletakkan segala kemewahan dan kemegahan istana. Baru pendeta Rishyasringa berkenan. Setelah mentaati dengan penuh bakti syarat itu, barulah beliau pergi menjumpai pendeta yang suci itu. Dan pendeta sangat berkenan dengan kedatangan Prabu Dasarata dengan kerendahan hati. Akhirnya upacara terselenggara dengan baik dan lancar. Melalui upacara yadnya yang dipimpin oleh Rishyasringa, Raja Dasarata akhirnya mendapatkan 3 orang putra, yaitu Rama, Bharata, dan Kembar Laksamana, dan Satrughna. Jadi ini adalah salah satu contoh betapa pentingnya persyaratan itu untuk dilaksanakan. Demikian bentuk pelaksanaan yadnya, tulus ikhlas, dapat dijadikan pedoman di dalam berkarma, sehingga kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban hidup ini serta mampu meningkatkan kualitas yadnya dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang budiman, inilah mimbar agama Hindu yang disampaikan pada hari yang berbahagia ini. Semoga pendengar dilindungi oleh Yang Maha Kuasa dengan limpahan kasih sayang, kebijaksanaan dan kebahagiaan. Sebagai akhir kata, saya ucapkan limpah terima kasih atas kesetiaan Anda dalam acara Mimbar Agama Hindu. Selanjutnya saya pamit undur diri dengan mengaturkan Parama Shanti. Om Shanti, Shanti, Shanti, Om.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
4: Kenapa setelah Mas Karta pergi kamu baru peduli? Kemarin kemana aja, Marni?
5: Loh, aku kan kerja, Mbak. Jadi aku gak bisa sering nengok Mas Karta.
4: Oh, sibuk. Kamu pikir aku nganggur, Marni? Aku kerja untuk menghidupi kakakmu, Marni. Kamu tahu kan kakakmu itu gak kerja? Aku, Mar. Aku yang membiayai hidup kakakmu, Mas Karta. Aku yang sepenuhnya membiayai perawatan Mas Karta. Dan aku juga yang merawat Mas Karta. Kamu kemana, Marni? Kemana? Dan sekarang setelah Mas Karta pergi, kamu datang seolah sebagai pahlawan, mengatur semuanya, dan kamu meminta rumah ini. Parah ya.
5: Loh, kok Mbak malah ngegas sih, Mbak? Mas Karta kan suamimu, Mbak. Jadi sepantasnya kamu yang rawatkan, Mbak.
4: Betul, Marni. Itu kewajibanku sebagai istri. Tapi apakah kamu sebagai saudaranya tidak ada kewajiban terhadap kakak kandungmu sendiri?
5: Mbak,
4: tenang saja, Marni. Saya tahu saya tidak punya anak. Saya tahu rumah ini peninggalan orang tua kamu. Tapi Mas Karta baru saja pergi. Minimal kamu tunggu sampai 7 atau 40 hari. Enggak bisa, Marni.
5: Mbak, sudahlah. Malu, Mbak, banyak orang.
4: Saya tahu rumah ini pasti akan kalian ambil, Marni. Tapi bukan berarti saya tidak berkontribusi apapun. Selain saya yang berjuang menghidupi rumah tangga ini, rumah bisa sebagus ini, itu karena renovasi. Kamu tahu pakai uang siapa? Uang hasil kerja keras saya, Marni. Semua. Tapi ambillah, Marni. Kalian ambil saja. Saya ikhlas. Yang penting saya sudah puas merawat Mas Karta dengan sepenuh hati saya, Marni.

laki-laki yang sangat aku cintai, Mas. Itulah alasan kenapa aku selalu menerima segala kekuranganmu. Aku meninggalkan rumah bukan karena aku merasa mampu, Mas. Aku hanya ingin hidup tenang. Sudah cukup aku merasakan cerita-cerita tentang keluargamu. Aku meninggalkan rumah hanya ingin mempertahankan harga diri, Mas. Aku ingin membuktikan bahwa aku bersedia hidup denganmu bukan karena apa yang kamu miliki. Aku sudah cukup bahagia dengan membawa kenangan-kenangan kita melalui fotomu. Walau rumah baru ini tak sebagus rumahmu, aku akan menata hidupku dengan segala rasa syukur.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama Pro 1 RRI ND. Dan kita akan kembali bersama dalam siaran Ruang Rindu Berjaringan. Dan kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan dengan host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan menghadirkan bintang tamu Ligro.

0: Pilingan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini, Mbak Ita, ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa Bu begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: tadi. Yang seperti kita putri, yaitu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang, hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik, ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar, Mas. Rindu itu kan ya, seperti musik jazz, Mas.
0: Gitu ya.
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh, begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Bener yes banget. Yaudah, kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita
0: malam. Salah satu dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku, Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. 3 personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar, Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz ye juga ya ngomongnya.
1: Ada Bang Agam Hamsa, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro?
1: Boleh siapa
0: ini
1: yang mau cerita? Yo, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album, yaitu
1: judulnya apa, Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
2: Okay. Liwar
0: endi? Sampean mang.
1: Iku lewat, Mas. Liwar
2: ini
1: artinya apa, Mas Endi?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa.
1: Wah.
2: Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, benar kelewat baik. Gitu. Okay. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Secara judul artinya.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh, dan kalau semen pasti ya oke. Dan
0: Bang
1: Mas
0: Gusti Hendy,
1: ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darman, ini basis Seribu Band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis seribu satu
1: band ya, Mas ini ya. Mas Adi Darman ini main di mana aja.
0: Pernah memperkuat Nera juga nggak sih?
1: Nera ya.
0: Sama Simak Dialog ya.
1: Pernah ya, Mas Adi ya.
0: additional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh, boleh.
0: Ya, ya. Suaranya biar
1: ya, kedengeran. Suara biar kedengeran.
0: Oh, ya ya ya ya ya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau kalau mungkin ada yang nanya, cerita pertama kali
1: sejarahnya
0: sejarah Liga Kalten bisa bergabung, bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu waktu Mas Sendi atau Mas Adi, Mas Agam? Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Liga
0: Kalten. Adi, Mas Adi.
3: Ya. Ini, rajin.
0: Rajin ya.
3: Sejarah cerita. Kalau cerita Liga itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002 2002 ketemu Hendy.
1: 2002.
3: Okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum Gigi.
0: Satu tahun
1: oh lebih gitu ya, oh, nah, ya.
2: Dulu. Gak bentuk Ligo dulu.
1: Baru ikut Gigi, wah aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Proses awal nama Ligo itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Oh,
3: 2004 ya.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligo.
1: Kenapa Mas Sendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa gak ada keyboard atau instrumen lain?
3: Nah, saya tanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Eh, gimana?
2: Ini gimana ya? Baginya dikit.
1: Oh, okay. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Cuman oh, gimana Mas Yudi? Ya, ya, ya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Mm-mm. Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua aja.
1: Iya ya. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Dibikin trio gimana deh, Bang? Ya, ayo. Berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy, oke.
0: Okay. Oh, iya, iya. Nama Ligro milihnya gimana waktu itu?
1: Tadi kok sepakat Ligro.
3: Ligro. Mas Agam,
1: Mas Agam. Ayo, sok Mas Agam, ayo. Ceritain, Mas.
3: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, orang yang udah meninggal, dia komposer, namanya Yose Haryosuyoto, main cello juga. Terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
3: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
3: Pas terus dibalikin, jadi apa?
0: Ligro.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin-boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh, masih bisa boin masih orgil, bisa, masih Ligro.
1: Ternyata ya. Wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalia aja atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal. Pernah enggak?
3: Tadi saya pengen pakai Mbak Yuta.
1: Susah. Ngono, Mas. Aduh, Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Iya. Harinya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh, pakai vokal ya, Mas ya. Iya, iya.
2: Ada berapa kali kita?
0: Oh, berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, Mas, boleh enggak ada vokalnya gitu, guys?
0: Oke.
2: Kayaknya kita
3: compromise.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah capek.
3: Subonington sempat.
0: Iya. Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu ada lah, Mas.
0: Masih ada ya?
3: Udah pulang.
1: Udah pulang kampung.
3: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke. Okay.
3: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
1: Bonita anaknya Om Kus.
3: Iya.
1: Oh iya iya
3: Banjarmasin.
1: Oh, ya. Seru deh ya.
3: Seru, ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih gitu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz. Yeah. Gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
3: Iya. Yeah. Jadi kalau saya ngomong Mbak Ita untuk jadi vokalis
0: Ligro. Oke lah.
1: Balik
0: ke era ini.
3: Nah, itu berat ya.
1: Menari ular. Gak ini kan bercanda tuh Mas.
4: Karena selain memang rock, cuman orgil dia ada orgilnya
0: juga. Oke. Iya. Aku nggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz banget gitu.
1: Mas Agam, Mas Adi ini
0: apa?
1: Dua instruktur di sekolah musik
0: Farah. Ya tahu, enggak.
1: Makanya kita
0: ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro 1 yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada
1: bau-bau. Mana ada bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo,
0: Bang Indo. Iya. Boleh gedean dikit suaranya,
1: Bang Mas Albert? Boleh kerasan dikit, Mas.
5: Mau berbagi rindu memori lagu.
0: Apa yang ditanyakan, Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya, cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sekarang masih ada album terbaru apa? Kira-kira yang membuat sampai tetap eksis. Apa namanya konsisten.
1: Konsisten ya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana
0: dong?
1: Ada Bung Benny Jo. Selamat malam Bung Benny.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Waalaikumsalam.
1: Baik, Bang Benny.
0: Silakan Bang Benny sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa, ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposisi senior. Pertanyaannya, ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi. Itu judulnya apa? Terus untuk itu sama-sama juga apa judulnya? Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
0: Coba nanti.
6: Ya, itu judulnya apa? Ketika tiga itu judulnya apa? Hari Mukti, Paramita Rusadi,
0: siap.
6: Dan Sepatita Sumatera. Itu aja pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya terbaru.
1: Bang
0: terima kasih Bang Benjo.
1: Boleh silakan Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di kertas

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
0: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas,
1: Mas Doni. Mas Doni, silakan.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
0: Monggo Mas.
2: Sehat
1: alhamdulillah.
0: Alhamdulillah Mas Doni.
2: Tambah cantik dan tambah.
1: Oh iya.
0: GR aku Mas, ayo.
2: Aku kalau kayak gini ngedengerin baik, siap banget.
0: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
2: Selamat malam ke semuanya Ligro.
3: Ya, selamat malam.
2: Selamat malam. Sehat semuanya ya, untuk kesemuanya kru-krunya Ligro ya.
3: Iya, ya, terima kasih.
2: Ini yang mau saya tanyakan. Bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa, okay, agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
0: oke, okay, Mas Doni artis-artis.
1: Siap Mas Don.
0: Baik Mas,
1: ditunggu ya.
2: Oke, sehat semuanya Mas
0: Didi,
2: Mbak Rita, dan
0: seluruh
2: kru ke semuanya, dan semua kru.
0: Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana,
0: selamat malam. Bu Ana.
4: Selamat malam Mbak Rita, Mas Yudi.
0: Malam iya. Bu Ana.
4: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.
4: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
5: Halo, malam. Sorong udah jam berapa ini?
4: Apa kabar?
0: Di Sorong
4: kita selalu.
1: Setengah sebelas.
0: Sorong setengah sebelas.
4: Ganteng-ganteng, tiga ganteng.
0: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
5: Ganteng apa ganteng?
4: Iya loh, ganteng-ganteng, tiga ganteng ini musik jazznya itu loh, musik rock and jazz itu. Keren banget, apalagi
0: betul.
4: Botak tuh.
1: Apalagi yang
0: iya. Ya Allah Bu Ana.
5: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
0: Pesonanya lain emang Mas Adi. Ya.
5: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
0: Wah. Iya, aduh.
1: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
0: Iya, monggo Bu Ana.
4: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
0: Oke.
4: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu
0: yeah.
4: Dari mana-mana aja asalnya.
1: Okay. Siap.
4: Terus okay, yang banyak. Terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
0: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
1: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
4: Salam-salam dulu.
0: Boleh, silakan Bu Ana.
4: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong.
1: Mm-hmm.
4: Selamat bertugas.
1: Okay.
4: Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
1: Siap. Oke, okay, udah tiga.
4: Terus Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
1: Sama-sama.
0: Oke, okay, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yuk kita jawab satu persatu ya.
0: Okay.
1: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
5: Mas Adi
1: ya.
0: Ayo Mas.
3: Karena kita saling menyayangi.
1: Oh.
5: Oh, ini banget nih.
1: Apa gitu ya?
0: Aduh.
1: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Beni Jo. Lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
0: Mungkin Mas Agam ya.
3: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
0: Ya apa tuh Mas?
3: Jatuh cinta.
1: Jatuh bukan
3: cinta.
1: Jatuh hati Mas.
0: Jatuh hati.
3: Bukan jatuh hati.
0: Jatuh hati ya.
5: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
3: Itu dulu katanya.
0: Dulu, ya.
3: Sekarang
0: dulu,
3: lain lagi.
0: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
3: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito.
1: Aha.
3: Jadi saya cuma main aja.
1: Main di musiknya itu ya? Main di albumnya.
3: Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
1: Oh, oke. Okay.
3: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
0: Iya. Yeah.
3: Apa bisa jadi saya pencipta lagunya Tito? Gak mungkin lah. Tito lagunya terlalu hebat sekali.
1: Tapi kok bisa bergenre genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
0: Mm-mm.
3: Ya. saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
0: Iya iya, jadi pop jazz
3: apa aja,
0: jazz, apa aja.
3: Yang
0: jadi
3: penting jadi sembako.
0: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
5: Jadi sembako.
0: Jadi sembako.
1: Itu kalau yang buat Paramita Rusali itu lagu pertama atau gimana?
3: Belum dibilang lagu pertama.
1: Lagu pertama ya.
3: Masuk ke
0: masuk industri musik itu ya Mas Agam.
1: Tapi langsung jadi hits loh.
0: Nanti kita akan putar Mas. Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
1: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
3: 87 ya, 87.
1: Oke, siap kalau
0: ya,
1: begitu.
0: Kemudian pertanyaan
1: lanjut pertanyaan mas? Dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
0: Doni.
1: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
0: pernah
1: satu lagu.
0: Ya? Mas Adi.
5: Mas Adi, makanya tadi aku bilang Mas Adi ini multi
1: ya.
5: Jadi
0: masuk vokal
5: iya,
0: juga.
5: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
0: Ayo Mas, boleh diceritain Mas.
6: Senang apa ya? Voice ya. Senandung itu karena kalau saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
1: Oh gitu ya.
6: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
1: Oh gitu.
6: Iya. Jadi kalau udah pakai lirik suka enggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh. Oh, no,
1: ya. Tadi kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog.
0: Yeah.
1: Oh. Ada voice-nya
0: Mas Adi.
1: Mas Adi ya kan?
6: Oh iya. Mm.
1: Apa judulnya, Mas?
6: Soalnya memang di album Baur cuma
1: judul. Lupa judulnya ya kan, tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak sih?
0: Oh, Sampan.
1: Oke. Okay.
0: Nanti akan
1: lanjut ya. Pertanyaan
0: apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
1: Udah berapa lama ada di dunia
0: ada
1: musik?
0: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
1: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan ya.
0: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
5: Tadi
6: dari 95 masuk Jakarta.
1: 95.
0: Kalau Ligru.
1: Oke. Dulu
0: kalau Mas Agam 80-an.
1: Mas Agam 80-an ya.
0: Kalau Mas Hendy?
5: Ya 8. Enggak deh, 97-an.
0: 97-an. Iya,
5: 98 main sama Mas Agam di
3: bis.
5: Main-main di klub-klub.
0: Oh.
5: Klub jazz, klub blues.
0: Klub jazz ya, iya. Seru loh itu.
1: Iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
0: Mas Agam dari Aceh yo.
1: Dari Aceh ya?
5: Aceh.
0: Iya, Mas Agam dari Aceh.
3: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
1: Oh, Aceh keturunan aja.
3: Tapi saya besar di Bandung.
1: Oh, oke.
3: Okay. Sama juga sama Pak Dwi.
0: Iya, ya, sama-sama orang Bandung.
1: Iya.
3: Oke. Okay. Tetanggaan kita.
0: Kalau Mas Hendy?
5: Banjarmasin
0: dari namanya Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi
1: tetangga.
6: Tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
1: Bukan ya?
6: Bukan.
1: Mana?
6: Surabaya Utara, Mas.
1: Oke. Pera ya, Pera, Mas.
0: Oh, dari situ ya, Mas.
1: Bilang tetangga.
0: Iya.
1: Reng Madura.
0: Akhirnya sudah terjawab semua.
1: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
0: Apa itu tadi, Mas?
1: Yang bisa
0: sudah tadi.
1: Oh, sudah ya. Oke, okay, baik.
0: Sudah begitu.
1: Oke. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
0: Pasti para pendengar pengen.
1: Oke, kita tetap di Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, rindu memori lewat lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Ya enggak sih? Ya enggak Mas Adi. Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan di awalnya sebelum
1: awalnya.
0: Oh, ya kan. Ya. Oke. Okay. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: sedikit
1: boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: percaya bahwa Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya
2: semi serak ya
1: serak ya
2: ada rock
1: monggo monggo monggo mas
0: rock gorengan
1: ayo

0: ke suasananya tuh yang apa yang mistis
1: Bollywood,
0: gitu.
1: Bollywood kan suka ada sound-sound begitu ya.
2: Inspektor PJ yang luar.
1: Inspektor.
0: Waduh.
1: Oh iya iya iya iya
0: iya. Ini baru pendengar percayaannya.
2: Okay. Yeah. Tapi saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, Marum Baron.
0: Oh, Marum Baron.
2: Jadi
0: dia bikin
2: grupnya namanya Omlet.
1: Okay.
2: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
0: Khusus album. Khusus vokal ya.
2: Backing vokal.
0: Khusus backing vokal, wah luar biasa, bukan main bass.
1: Eh itu lebih susah daripada nyanyi loh.
0: Susah loh.
1: Coba Mbak Ita.
0: Voice-voice gitu. Wah, ini biro, Mas. Aku mau suruh gitu.
1: Ya, wes, oke. Okay. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
0: Toli-Toli ke Jember?
1: Toli-Toli dulu ya.
0: Kita ada ke Toli-Toli, ada Mbak Rianti. Selamat malam.
3: Selamat malam. Mbak Ita pertama Sari. Dan Mas Yudi Ismail. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat malam. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Siap. Silahkan.
3: Iya, Ligro ya.
0: Iya.
3: Keren.
0: Pasti.
3: Mau tanya ya langsung ya, Mbak.
0: Boleh dong, Mbak Haryanti.
3: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh, apa karena bertiga ya.
0: Pokoknya Kak deh, paling tepat.
2: Kalau bertiga berarti Aa.
3: Akang aja ya.
0: Boleh. Ayo.
3: Ya, nih Akang-Akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
0: betul.
3: 98 gitu ya, 95. Terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
1: Okay.
3: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua, pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya, itu musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah.

0: beat ngebeat semua itu yang happy happy semua. Tapi pernah nggak ngirimin musik yang ada yang sedih begitu, mellow? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung tuh di luar negeri, itu di mana?
1: Siap, Marianti.
0: Untuk semuanya, semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih Mbak Rianti.
0: Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lagu. Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
3: Selamat malam. Mas Yudi Ismail yang cantik dan baik hati.
1: Iya aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
3: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah Pak Ahmad.
1: Baik Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
3: Jember mendung suasana.
1: Oh, aduh, Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
3: Iya. Selalu ya.
1: Ada Ligro bintang tamu malam ini.
3: Alhamdulillah. Siapa?
1: Ligro, ya, Ben Ligro.
3: Dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
4: Salam.
2: Salam.
3: Iya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong Pak.
1: Siap. Siap Pak Ahmad.
3: Pertanyaan saya begini. Ya. Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Oke. Pertanyaan bagus. Ya.
3: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
2: Siap.
1: Oke Pak Ahmad. Nanti dijawab ya Pak Ahmad.
3: Ya. Dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
3: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Eti dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat. Semuanya dah sehat, semuanya lah. Terima kasih Mas.
2: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
1: Sama-sama Pak Ahmad.
2: Kita ke Tebet ada Ciguria.
1: Selamat malam.
5: Iya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Iya.
5: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail. Apakah
2: siap? Api.
1: Alhamdulillah Ciguria.
5: Buat ini nih, yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
2: Malam.
5: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
1: Betul.
5: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam aja main gitar, ada Adil Mama main bass, benar nggak ya?
1: Betul.
5: Drum begitulah. Nah, kalau Ligo ini bersendiri dari pelafalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
2: Iya tadi kita udah ngomong.
1: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
5: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada ya mas Polo apa? Banyak eksplorasi instrumental tradisional ya seperti gondang.
2: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
4: Ini benar semua ini.
2: Iya iya benar semua.
1: Iya mas ini ya.
2: Pertanyaannya apa nih?
5: Pertanyaannya satu buat Ligro.
2: Oke.
5: Pertanyaannya itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020 tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik itu saja.
2: Oke.
5: Bang Yudi Ismail.
2: Tanpa musik gimana dong?
1: Oke. Oke,
2: Ciguria.
5: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat.
2: Siap.
1: Oh, dia tahu loh Ciguria tahu.
2: Kita ke Palembang ya. Oke, ada Oma Ana.
1: Selamat malam Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Yang cantik awet muda.
1: Iya, Oma.
6: Mas Yudi Ismail alias Koko yang ganteng.
2: Oh iya dong.
1: Makasih Oma.
6: Sehat ya dua-duanya ya.
1: Alhamdulillah Oma.
6: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
1: Iya, silakan Oma.
6: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
1: Betul.
4: Waalaikumsalam.
6: Iya. Tiga orang, tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
7: Pangestu, alhamdulillah.
6: Ada dari Aceh ya?
1: Iya.
6: Dari daerah Tanah Rencong gitu ya?
7: Iya.
6: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
1: Monggo.
6: Yang Ligro ini, tadi kan yang di apa diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu.
1: Iya, nanti
2: biar
1: dijawab.
2: Dijawab sama lagi
1: nanti
2: bro,
1: dijawab ya, ya Oma.
6: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya itu gitu ya.
1: Iya, tadi ada voice dari Mas Adi Darmawan.
6: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
1: Oke, nanti akan dijawab juga.
6: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
1: Iya, semangat Oma.
2: Terima kasih Oma.
1: Ya. Makasih Oma.
6: Dua-duanya yang cantik dan ganteng, sehat juga. Boleh dong kirim salam.
1: Boleh-boleh Oma, silakan Oma.
6: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Selamat malam Bu Ana. Terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Lembang, yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
1: Oke Oma.
2: Oma Ana, terima kasih.
6: Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada Ibu Fatmawati
1: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
8: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Malam.
1: Selamat malam.
8: Mas Yudi ganteng.
2: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
8: Masih Oma Ana.
1: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
8: Iya.
1: Ada yang mau ditanya Bu Fatmawati?
8: Kalian berdua dang.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah baik.
2: Baik dang.
1: Ya, baik iya. Dang.
2: Yang sebelah kiri saya Dut.
8: Biasa orang Manado,
1: Mas
2: Yudi. Iya dang.
1: Iya dang. Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro, bintang tamu kita malam ini?
8: Oh ya, Ligro ya. Apa kabar abang-abang ganteng?
4: Halo, Fatmawati sehat, alhamdulillah.
7: Ya, alhamdulillah baik.
8: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa itu sama kayak Oma Ana bilang
2: voice-nya Bang Adi ya. Ini menarik minat ibu-ibu ternyata.
8: Lirik apa India ya?
2: Oh, kayak lirik India katanya.
1: Betul.
8: Iya. Gini, saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya, kalau lagi latihan atau apa ya, saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya.
2: Oke Bu,
1: siap,
8: semoga sukses ke depan.
2: Amin. Terima kasih. Amin.
7: Terima kasih.
8: Mas Yudi, salam-salam dong.
1: Boleh
2: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
8: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua ada orang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua aja buku satu kali. Itu aja ya, terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita jawab satu-satu ya.
1: Satu-satu pertanyaannya.
2: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
1: Tetap eksis dan konsisten.
2: Jangan bilang saling sayang lagi.
4: Songana.
2: Songana.
7: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
2: Oke.
7: Itu. Nah, musik-musik aneh. Kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya, kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
1: Iya.
7: Oke. Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak. Sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
1: Iya,
7: gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
2: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
1: Iya, kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
2: Bisa ya?
7: Bisa. Ya. Wani Piro.
2: Oke.
1: Tanya selanjutnya Mas.
2: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
1: Mental tapi yang mellow.
9: Ada sih karya ada kita ya, ada yang melo tapi ala Ligro.
1: Ala Ligro ya, melonya ala Ligro, Mas.
9: Jadi yang menurut kita itu melo, tapi enggak tahu menurut orang.
1: Judulnya apa, Mas Andy?
9: Ada Tragic Hero.
2: Oke. Okay.
9: Ada
10: itu yang blues kalau musiknya.
9: Apa?
1: Mungkin nanti bisa diputar ya, Mas Yudi.
9: Lonely Planet.
2: Ada. Oh, Lonely Planet. Oh,
1: siap.
2: Ya.
1: Nanti kalau sempat kita putar.
2: Kalau ya, di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
7: Gimana Mas Adi nih yang sering keluar negeri ini? Di mana?
1: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
10: Kalau memang ada kesempatan sih, pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke. Okay. Doain.
2: Gak pakai Wani Piro ya.
1: Doain Mas.
9: Wani-wani itu.
1: Wani-wani.
2: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jess, kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
9: Mbak, sekarang malah Jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
1: Ya banyak banget ya, betul sekali ya, Mas Yudi.
9: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita, yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
2: Oke.
9: Okay. Kebanyakan kalau ini jadi session player ya, siapa ya, Afgan atau apa. Tapi mainnya dia malah di jazz gitu.
1: Betul. Siap.
9: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun dia sekarang bukan hanya fusion atau
1: banyak banget
2: ya.
1: Jazz pop.
2: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya. Mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu.
11: Selamat malam Ligro Kak Ita.
1: Selamat malam.
2: Pak? Siap. Dengan siapa ini?
11: Saya penggemar Ligro.
2: Penggemar Ligro.
1: Dari Jakarta, Pak.
7: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
11: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
7: Jadi gitu dong.
11: saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta. Orang Jakarta pinggiran.
2: Orang Banten ya, pinggiran Banten.
9: Tangerang.
11: Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
2: Oh gitu.
1: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
11: Waduh, ini selamat buat Haji Handy. Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
7: Maestro.
11: Ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
7: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
9: Ayo, Pak.
11: Wah, siap.
9: Kayaknya Bapak main musik ini.
1: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
11: 50.
1: Pak, udah ketahuan, Pak.
11: Kita ingin ada pertanyaan dikit nih.
1: Iya, boleh.
11: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
9: Oke. Ntar dijawab.
2: Sekarang dijawab.
1: Sekarang dijawab.
11: Kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini dua dulu, tiga baru satu. Kenapa itu?
1: Iya, Bapak sangat tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
9: Iya, jadi gini, Pak.
7: Bos.
9: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP belum terlalu populer lah waktu itu.
2: Oke.
9: Iya, kayaknya belum ada. Belum ada, belum ada. Jadi yeah. di nah di dictionary 2-3 baru ada tuh. Makanya kok dictionary satunya DSP-nya belum ada. Ya udah akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
11: Oh. Oh, gitu. Jadi dictionary 1 masih kurang modal ya.
9: Masih kurang modal, benar sekali. Tahu aja nih.
1: Tahu aja nih.
12: Handy, Handy baru mau gigi. Kebanyakan
2: duit. Iya, iya, iya. Gimana, gimana?
11: Bilang, bilang sih. Tau gitu dimodalin.
9: Sekarang siap menerima modal juga.
11: Adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
12: makasih,
11: eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku, ya. Gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum di grup sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendi terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap yeah, independen, yeah, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
12: Amin.
11: Dan kali saya diajak jadi bintang tamu.
1: Jajah bintang tamu ya.
9: Apresiasi habis ini mau diobrolin.
1: Nah, iya benar-benar Mas.
2: Mau diobrolin sama manajernya.
1: Iya. Mas Yudi tahu enggak ini mantan pacar nih. Iya. Mas Dwiki sudah ketahuan.
11: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
1: Aduh.
12: Beda pemodal
2: Oke, siap.
11: Mantap terus. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil.
1: Orgil, kan? Iya.
2: Oke,
1: Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan, terima kasih banyak
12: sehat,
1: untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
11: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat.
1: Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
2: Terima kasih.
11: Terima kasih ya.
2: Sama-sama Pak Dwiki.
11: Terima kasih.
2: Bobo dulu. Udah malam.
1: Ketemu nanti di rumah.
2: Oke. Waduh.
12: Sampai ketemu di tempat tidur.
1: Masa agam ini. Aduh.
9: Tapi Ojo Lali buka pagar dulu.
2: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
1: obrolan seru ini ya.
2: Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi.
1: Okay.
2: Ada bidadari yang terluka.
1: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Iya. Bliker 5 atau
2: Bliker. Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke.
2: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro itu 1 2 1 3 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana kita cari dulu.
0: Oke. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke
1: kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, NDN, Tikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke Banda Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu atau Banda Aceh?
0: Bogor dulu.
1: Kita ke Bogor.
0: Bogor
1: selamat malam.
0: Tadi.
3: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
3: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh. Iya, aduh kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
3: Halo, selamat malam.
0: Malam.
3: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Nah, kelas berapa sih?
1: Tops deh.
3: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati betul musiknya Ligro.
1: Betul sekali Teh, setuju.
3: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
3: Iya dong, enggak, iya dong punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Oh, silakan Teh.
3: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa vokal
3: ya. Tanpa vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
3: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Oh iya.
0: Gitu ya.
3: Film apa? Seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Suasana nuansanya mistis ya.
3: Mistisnya gitu.
1: Mistis betul.
0: Mistis. Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
3: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
3: Film. Nah, itu aja sih yang saya penasaran okay dari.
0: Oke. Okay. Amin.
1: Oke,
3: kalau gitu terus berkarya.
0: Amin. Karena,
2: amin. Terima kasih support.
3: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumental ya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
3: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
1: Oke.
3: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
0: Kalau saya bisa tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih.
3: Thank you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
4: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya, Icut.
3: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
3: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah, apa, kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan Icut, sama Ligro, sama Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
3: Halo, Mas Dirgo.
2: Halo.
1: Ligro Band.
2: Ligro.
3: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
3: Ligro. Halo, Ben Negro.
0: Ya, oke. Halo.
3: Ya, yeah, how are you today?
1: Fine.
3: Ya, jadi kan apa namanya, ini kami kan baru dengan
4: konten
3: gitu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
2: Oke, berapa album? Oke.
0: Siap, itu aja.
3: Negro, dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu. Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu. Itu aja.
1: Siap. Icu.
3: Ya, sama-sama boleh.
1: Boleh.
3: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
3: Siapa aja lah. Kami udah lupa, udah lama lah pernah dengar kan, ini baru dengar lagi.
0: Baru dengar lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
3: Siapa namanya?
2: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
3: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Cuk.
3: Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
3: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Manijo
0: udah
1: masuk.
0: Udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
3: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
3: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi.
0: Oke.
3: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RRI Pro 1 Bandar Aceh ada Bang Arso ya. Semoga saya selalu banyak. Itu aja.
0: Terima kasih, Icu.
1: Siap. Amin. Terima kasih, Icut.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam, Bang Leman.
2: Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
5: Cantik baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya dong.
5: Selamat malam untuk
1: Ligro.
5: Ligro Band.
1: Ya.
0: Ya.
5: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
5: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
5: Iya, saya mau tahu nih, kan satunya yang pakai topi, baju putih dan baju pakai tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
2: Yang mana? Ya.
5: Siapa itu ya yang kan satunya gitu yang pakai topi tadi itu yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
5: Biar Agam pakai baju putih.
0: Pakai baju putih?
1: Baju putih Bang Hendy. Mas Hendy.
5: Bang Hendy.
0: Iya.
5: Ya, Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi,
5: selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
5: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, khususnya cewek sebagai penyanyi?
0: Oh gitu.
1: Bang Leman bisa nyanyi gitu. Atau main musik
5: gitu, bandnya gitu.
0: Oke. Ditunggu ya, Bang Leman.
5: Salam Sudi, salam masuk.
1: Oke, silakan.
5: Ya tadi yang sudah masuk tadi untuk Bung Bini Jud Manado, Ibu Fatmawati Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung untuk DPD di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Yudi, Mbak Ita.
1: Terima kasih Bang Leman.
5: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan gimana? Yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada 5 pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Eta ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, apa yang tuh jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
2: Tahu
0: goreng tapi versi okay istimewa, premium.
1: Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan Dilaga Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
2: Iya. Sama lah,
0: sama. Sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
2: Oh, itu Leo.
1: Lah,
2: Leonardo.
1: Nama panjang?
2: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
2: Mas Adi, ayo.
0: Mas Adi gak bisa jawab loh.
1: Mas Adi, Trans etnika
0: kan Mas Adi. Iya kan?
2: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
2: Nanti masih kaset ini.
0: Iya, kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
0: Ayo.
1: Lewat.
0: Albumnya itu namanya Transetnica. Mas Adi main
2: side
0: di situ.
2: B, ya?
0: Side urutan B. Pertama B1 ya, kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa, Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
2: Tahun piro itu? Evanestor biasanya.
0: Iya, makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi. Iya.
2: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya patah.
2: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
2: Ini Pak Nistorman sih itu.
1: Iya, ada tapi, ya?
2: Judulnya lupa.
0: Judulnya lupa. Tapi ikut main kan?
2: Ikut.
0: Iya kan. Ya, itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
2: Judul album, judul lagu?
0: Album.
2: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter.
1: Oke.
0: Lanjut.
1: Pertanyaan keempat.
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul Nama Dia Sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
2: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu.
1: Yeah.
0: Judul lagu lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
2: Dapat cengeng enggak?
1: Tahunya enggak dapat cengengnya.
2: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
2: Lagunya Lali Asli.
1: Kasih tuh tahu Mas.
2: Kasih kotak tahu. Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
2: Na na na ada ya.
1: Iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rasidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
2: Bangka.
0: Bangka.
2: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
2: Apa judul lagunya?
0: Saman Sport. Nah, oke, okay. Berarti lumayan loh ya. Bener satu, dua, bener tiga.
1: Bener tiga loh, lumayan.
2: Ada nyerempet-nyerempet dikit lah.
1: Hebat nih,
0: bener. Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini.
1: Ya,
0: dari Oma Ana. Oke.
2: Harus didata.
0: Harus didata, iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
2: Makna senandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
2: Kalau Ligro, mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya enggak untuk kedepannya, untuk proyek ke depan?
4: Kalau saya pikir enggak usah ada vokal.
0: Enggak usah ya.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
4: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya. Lebih.
4: Untuk konser ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
2: Tuh. Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
2: Mikirin opo gitu.
6: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
0: Ekspresi ya.
6: Senandung.
1: Iya.
6: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
6: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh
1: dari serak. Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
6: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada suka dukanya.
2: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya ya pasti. Ya.
2: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
6: sudah lama nggak berkarya.
2: Oke, lama udah nggak berkarya terus lama juga yang nggak manggil kita. Wah musiknya saya nggak ngerti nih ini. Oh oke.
0: Siap.
1: Oke sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
2: Jadi kalau ya perlu ini perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan Mas Agam bilang konsepnya itu trio. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Offer ya, di konser. Ya.
4: Konser, bikin konser di Lampung.
1: Okay. Ya, di Lampung tuh, Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya, betul.
0: Dari Icut, sudah berapa album? Dan selain Icut bermusik, apa profesi dari masing-masing?
1: Di luar
0: personil
1: musik.
0: Ligro.
2: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
1: Liwar judulnya.
0: Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
4: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
4: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Ini pada mari ikutan
4: lain.
1: Apalagi Mas ada lagi kan?
4: Apa enggak ada aku?
1: Lo kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
4: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
4: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Ngajar gitar di Farabi Music School.
4: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Woi.
0: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior Farabi.
4: Ya. 26 tahun.
1: Hebat.
0: Sama.
1: Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
2: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi.
2: Sama ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
2: Itu hal yang
1: mantap.
2: Berbeda.
1: Siap.
4: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
2: Mas Adi.
1: Siapa tahu. Kalau Mas Adi.
6: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
6: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Nah, jadi iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Kita flashback ke tahun 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini.
1: Yes.
0: Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya, iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo Yogyakarta. Iya. Waduh nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini.
0: Dengan senang hati.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.
3: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Ligro bisa terus diterima.
2: Top.
0: Siap.
2: Siap. Mas Hendy.
1: Apa ya? Udah menohok tadi itu Mas Agam. Makasih Mas Yudi, Mbak Ita.
2: Sama-sama. So,
1: surprise juga sih apa RRI mengundang Ligro.
2: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang iya. Top keren iya, loh.
0: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah iya. Musik Indonesia semua.
1: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
2: Pasti, amin.
1: Nah, musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energy.
2: Betul mas.
1: Ya, ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar.
2: Liwar.
1: Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
0: Ya.
1: Yeah. Nah sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Di sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
0: Oke.
1: Okay. Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
2: Nah. Amin. Pastinya ya. Pastinya ya disupport lah. Oke, okay, dari Mas Adi.
4: Ya. Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta,
2: ya.
4: Untuk Mas Yudi.
0: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih aku jujur baru ngomong sekarang nih.
2: Apa itu mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
0: Oke.
4: Okay.
1: Ya. Penari ular.
4: Penari ular.
2: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Ligro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Ligro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
2: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Ligro itu volumenya agak besar. Kan biasanya bising kalau enggak nyampe. Kecilin aja dikit.
2: Gitu ya caranya ya. Aduh. Ya
4: saya enggak apa-apa, entar lama-lama senang.
2: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap
1: bisa
2: ini.
1: Bisa jadi
2: ya.
1: Pengantar tidur ya.
0: Siap kalau begitu.
2: Sukses terus ya untuk Ligro dan karya-karyanya.
0: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
3: Ya,
0: baiklah, sudah waktunya kita
2: undur diri.
0: Undur diri dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
2: Rabu depan.
0: Iya, ya, Rabu depan maksudnya.
2: Iya.
0: Pekan depan.
2: Iya. Selamat malam semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

orang yang di umur 20 tahun ke atas itu sudah sukses dengan bisnisnya. Ada orang yang baru merajut mimpinya. Ada yang baru menyelesaikan studinya. Atau bahkan sudah membangun keluarga kecil. Setiap orang start di titik yang berbeda dan finishnya juga berbeda. Jadi, kenapa harus memiliki rules yang sama? Jalan yang harus sama. Habit tiap orang beda. Cara pandangnya juga beda. Dan manusia itu juga beragam. Jadi, berhenti membandingkan si A dengan si B dan si B dengan si C, lalu si C dengan si A. Karena itu akan menjadi persoalan yang tidak pernah selesai. Just stop it. Let's respect to others. Hanya karena standar kebahagiaan atau suksesmu tinggi, bukan berarti orang lain harus tinggi juga. Ada kok orang yang mendapat sesuatu yang menurut orang lain biasa, tetapi dia merasa itu lebih dari cukup. Mungkin dia diberi kelebihan mudah bersyukur ketimbang kita. Belajar melihat kesalahan diri sendiri dan melihat kelebihan orang lain. Itu yang akan membuat kita tahu diri dan sadar diri. Kita akan belajar banyak hal, banyak pelajaran

Senang nih bermain bersama. Adik pintar, ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada

0: Jika orang lain memegang dada, perut, dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa. Jika dipaksa, teriak,
1: tolong!
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Pendengar radio dimanapun Anda berada, selamat malam untuk Anda semuanya yang masih bersama Pro 1 RRI ND. Kita sudah bersama di acara Renungan Malam. Pendengar, di kesempatan malam yang indah ini, mari kita merenungkan bahwa rasa syukur dan perbuatan baik adalah dua kunci utama kedamaian batin. Bersyukur selalu membuka mata kita pada berkat-berkat kecil apapun, sementara berbuat baik adalah wujud nyata dari hati yang dipenuhi kasih. Keduanya saling melengkapi, pendengar. Tentu kedua hal ini mengubah hari biasa menjadi hidup yang lebih bermakna. Seringkali kita merasa kurang karena terlalu sibuk menunggu hal-hal besar yang terjadi dalam hidup kita. Padahal, kedamaian sejati justru lahir dari kemampuan kita mensyukuri detail terkecil. Rasa syukur tidak cukup hanya kita ucapkan, melainkan harus dilanjutkan dengan tindakan nyata. Kebaikan yang kita berikan kepada sesama adalah cara terbaik untuk membalas semua kebaikan yang telah kita terima, pendengar. Malam ini sebelum kita beristirahat ya, sebelum kita tidur, mari pendengar kita luangkan waktu sejenak untuk mengingat tiga hal baik yang terjadi hari ini dan ucapkan syukur untuknya. Jadikan esok hari kesempatan baru untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain.

kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganya, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Viandara, pemilik klub juga pemilik SSB AS Raimana Bajawa, Desa Ngadamana, Kelurahan Bajawa, Batu Jaji, menyampaikan selamat juga profesiat kepada RRI ND yang sudah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung putaran final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat mulai dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli. Mari Om Tante kakak adik kita ikuti terus siaran RRI ND, jangan sampai ketinggalan.

sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, ia pun melakukan hal yang sama dan masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun apa yang terjadi pendengar? Respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka mulai merasa bosan dan merasa tidak lucu lagi. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tidak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang sama tetap saja bisa buat kalian menangis? Penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin, kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah. Dan tentu saja, ketika kita melakukan hal tersebut, kebiasaan mengeluh tidak ada di dalam diri. Ayo pendengar, mulai sekarang cobalah untuk lebih banyak mencari jalan keluar dari masalah daripada berpusing ria terhadap permasalahan yang sedang dialami dan tidak memikirkan bagaimana cara menyelesaikannya.

0: yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia, darurat isu kesehatan mental.

sosial dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Rabu 20 April 2026. Kami akan kembali menjumpai pendengar esok pagi.

pukul 5 waktu Indonesia Tengah di FM 100,5 MHz dan AM 783 kHz. Akhir kata saya Christine Senda, operator studio Dev Revaldi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali mengudara pagi hingga malam edisi hari ini, Kamis 21 Mei 2026, dari Jalan Senaru, Labuan Bajo. Saya Agung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo. RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih memilih RRI Labuan Bajo ya sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Edisi hari ini pendengar, Kamis 21 Mei 2026. Saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini. Untuk edisi hari ini pendengar, sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah tentunya, dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya untuk menemani Anda tentunya di ruang dengar Anda. Dan pendengar, selain itu juga nanti, selain informasi-informasi aktual yang akan kami sampaikan, di pukul 7 waktu Indonesia Tengah nanti kami akan hadirkan sesi wawancara ya dengan narasumber kita, ada dengan Oyan Christian selaku Ketua Asita NTT begitu. Dan ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo untuk mengawali perjumpaan kita pendengar di Labuan Bajo pagi ini. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda program Mutiara Pagi. Untuk edisi pagi hari ini pendengar, Mutiara Pagi dari Agama Katolik ya. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND. Selamat mendengarkan.

Skotlandia yang berarti mahkota kecil. Koronga juga bermakna untaian manik-manik hadiah dari orang terkasih. Doa Koronga diyakini sebagai ajaran langsung Yesus Kristus. Melalui penampakannya di tahun 1935, Santa Maria Faustina Kowalska mendengarkan doa ini. Santa Faustina memohon belas kasih Tuhan dan ia terus memanjatkan doa Koronga untuk meredam murka Tuhan kepada manusia-manusia yang berdosa. Jadi, doa Koronga merupakan persembahan dan permohonan kepada Tuhan

0: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, selamat pagi dan senang sekali kami bisa menjumpai Anda pagi hari ini pendengar di edisi 21 Mei 2026 langsung dari kawasan Jalan Duri nomor 1 ND. Saya Leli Kara dan juga rekan saya Mbak Isareng sebagai operator studio. Dan pendengar RRI, kini ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan program acara Mutiara Pagi Katolik dengan topik Menjadi Terang di Tengah Dunia bersama LP Duslow Esville, penyuluh agama Katolik Kemenak ND.
1: Menjadi terang di tengah dunia. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini, bersama saya Elpidus Lau, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND, dalam Mutiara Pagi Katolik edisi 21 Mei 2026. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada, Shalom, Salve. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kasih, karena pada pagi yang indah ini kita masih diberi kesempatan untuk boleh bangun, bernafas, bekerja, dan melanjutkan peziaraan hidup dengan penuh harapan. Dalam Mutiara Pagi Katolik hari ini, marilah kita sejenak menenangkan hati, membuka diri terhadap sapaan Tuhan, dan membiarkan sabdanya menerangi langkah hidup kita. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini menjadi kekuatan baru bagi kita untuk menjalani hidup dengan iman, kasih, dan pengharapan. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur atas anugerah kehidupan yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam, hingga kami boleh memasuki hari yang baru dengan hati yang penuh syukur. Pada saat ini, kami datang kepada-Mu dengan segala kerendahan hati. Bukalah pikiran dan hati kami agar mampu mendengarkan sabda-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai, penabur kasih, dan pembawa terang bagi sesama kami. Kuatkanlah mereka yang sedang lemah, hiburkan mereka yang sedang berduka, dan tuntunlah setiap langkah hidup kami agar selalu berada di jalan-Mu. Semua ini kami panjatkan melalui Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sama saudaraku terkasih, mari kita dengarkan bacaan suci berikut ini. Inilah Injil Suci menurut Matius bab 5 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar orang berkata bahwa dunia sekarang semakin gelap. Gelap karena kebencian, kekerasan, fitnah, ketidakjujuran, dan hilangnya kepedulian terhadap sesama. Banyak orang hidup dengan luka batin, kecemasan, bahkan kehilangan harapan. Namun di tengah situasi seperti itu, Yesus datang membawa pesan yang sangat indah dan penuh harapan. Ia berkata, "Kamu adalah terang dunia." Yesus tidak berkata, "Nantilah sampai kamu sempurna baru menjadi terang." Tidak, Yesus tidak berkata demikian. Justru Yesus memanggil kita apa adanya. Artinya, setiap orang mempunyai kesempatan untuk menjadi cahaya, untuk menjadi terang bagi sesama. Sama saudaraku, terang itu mungkin sederhana, seperti senyum yang tulus, seperti sapaan yang ramah, seperti kesediaan membantu orang lain, atau kejujuran dalam bekerja, kesabaran menghadapi keluarga, atau mungkin kesetiaan dalam doa, dan kemampuan mengampuni. Kadang kita berpikir bahwa untuk menjadi berarti, kita harus melakukan hal-hal yang besar. Padahal, dunia seringkali berubah justru karena hal-hal kecil yang dilakukan dengan kasih yang besar. Sama saudaraku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND terkasih, ada sebuah cerita inspiratif tentang seorang ibu tua yang hidup sederhana di sebuah desa kecil. Setiap malam, ia selalu menyalakan lampu kecil di depan rumahnya. Suatu hari, seseorang bertanya kepadanya, "Ibu, mengapa setiap malam ibu menyalakan lampu kecil itu? Bukankah cahayanya sangat kecil?" Ibu tua itu tersenyum dan berkata, "Hai anak muda, memang kecil. Tetapi mungkin ada orang yang sedang berjalan dalam gelap dan membutuhkan sedikit cahaya agar tidak jatuh." Jawaban sederhana itu sangat dalam maknanya. Terkadang kita merasa hidup kita tidak berarti. Padahal mungkin kehadiran kita menjadi penghiburan bagi seseorang. Mungkin kata-kata kita memberi harapan bagi orang yang hampir menyerah. Mungkin doa kita menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang menderita. Yesus mengingatkan bahwa terang tidak boleh disembunyikan. Artinya, iman tidak cukup hanya disimpan dalam hati atau diwujudkan di dalam gereja saja. Iman harus tampak dalam tindakan nyata sehari-hari. Kita bisa mempraktikkannya di mana saja. Bisa di tempat kerja. Jadilah terang dengan bekerja jujur. Atau di keluarga, jadilah terang dengan membawa damai. Atau di sekolah, jadilah terang dengan menjadi pelajar yang disiplin dan menghargai sesama. Atau menjadi guru yang bijaksana. Di masyarakat, jadilah terang dengan menebarkan persaudaraan dan kepedulian. Sama saudaraku, dunia saat ini membutuhkan lebih banyak terang daripada kritik. Dunia membutuhkan lebih banyak kasih daripada kebencian. Sama saudaraku, menjadi terang memang tidak selalu mudah. Kadang ketika kita berbuat baik, kita justru disalahpahami. Ketika kita jujur, kita mungkin dianggap bodoh. Atau ketika kita mengampuni, kita dianggap lemah. Namun Yesus sendiri telah menunjukkan jalan itu. Ia tetap mengasihi meski dibenci. Ia tetap mengampuni meski terus disakiti. Ia tetap menjadi terang meski dunia mencoba memadamkannya. Karena itu, jangan takut menjadi orang baik. Jangan lelah berbuat kasih. Dan jangan berhenti menjadi pembawa damai. Sebab terang sekecil apapun akan selalu mengalahkan kegelapan. Sama saudaraku yang terkasih, hari ini Tuhan mengundang kita untuk bertanya kepada diri sendiri. Apakah hidupku sudah menjadi terang bagi orang lain? Apakah kehadiranku membawa damai atau justru membawa luka? Apakah kata-kataku memberi harapan atau malah menyakiti? Kiranya sabda Tuhan pagi ini menggerakkan hati kita untuk terus menjadi pribadi yang membawa kasih dan pengharapan di tengah dunia. Sama saudaraku, para pendengar Pro 1 RRI ND terkasih, marilah kita mengakhiri Mutiara Katolik pagi ini dengan tekad yang baru untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Jangan menunggu untuk menjadi sempurna baru berbuat baik. Mulailah dari hal-hal kecil, dari rumah kita, dari keluarga kita, lingkungan kerja kita, dan masyarakat di sekitar kita. Semoga kehadiran kita sungguh menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih atas sabdamu yang telah kami dengarkan pagi ini. Ajarlah kami untuk menjadi terang di tengah dunia. Berilah kami hati yang penuh kasih, pikiran yang jernih, dan semangat untuk terus berbuat baik kepada sesama. Ketika kami lemah, kuatkanlah kami. Ketika kami kecewa, hiburkanlah kami. Ketika kami mulai putus asa, nyalakan kembali harapan dalam hati kami. Berkatilah keluarga kami, pekerjaan kami, pendidikan anak-anak kami, dan semua aktivitas kami hari ini. Jadikanlah hidup kami sebagai alat kasih dan damai-Mu bagi dunia. Semoga Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sama saudara dan saudariku, para pendengar setia Pro 1 RRI ND di mana saja berada. Dengan demikian, berakhirlah Mutiara Pagi Katolik hari ini. Salve, Shalom, Tuhan memberkati.

berita yang telah kami dengar dari dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk Anda umat Katolik yang mengajak Anda untuk kita bersama berdoa kepada Santa Perawan Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus, melalui doa Angelus.

0: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ratu surga, bersukacitalah. Aleluya.
1: Sebab ia yang boleh kau kandung. Aleluya.
0: Telah bangkit seperti disabdakannya. Aleluya.
1: Doakanlah kami pada Allah. Aleluya.
0: Bersukacita dan bergembiralah perawan Maria. Aleluya.
1: Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Aleluya.
0: Mari

musim panen padi di wilayah Kabupaten Ende tahun ini. Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan nasional sebagai kabupaten terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran di regional Nusa Tenggara dan juga Maluku tahun 2026. Bersama saya Lely Karaketikuti, segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Kantor Bulog Cabang ND mulai menyerap hasil panen petani seiring dimulainya musim panen padi di wilayah Kabupaten ND tahun ini. Hingga Rabu 20 Mei 2026, penyerapan beras petani tercatat mencapai 18 ton 500 kg dan masih terus bertambah setiap harinya. Suimam, reporter RRI ND melaporkan.
1: Kepala Kantor Bulog Cabang ND, Arlan M. Tiheo mengatakan penyerapan dilakukan sejak musim panen mulai berlangsung sekitar sepekan terakhir. Menurutnya, saat ini sebagian besar petani masih berada pada tahap awal panen dan belum memasuki masa panen raya. Dijelaskan, Bulog Cabang ND tetap membuka kesempatan bagi petani yang ingin menjual hasil panennya kepada pemerintah melalui Bulog. Pihaknya memastikan seluruh hasil panen petani yang memenuhi ketentuan kualitas akan diterima untuk mendukung stok cadangan pangan daerah.
2: Untuk Bulog sendiri, untuk pengadaan beras petani, kami sampai dengan saat ini sudah menyerap 18 ton 500 kilo. 500 kilogram. Karena musim panen baru masuki baru sekitar 1 minggu ya. Itu pun belum masuk panen raya. Sekarang lagi tetap berproses untuk kalau memang ada yang sudah panen dan mau mengirim ke Bulog, kami siap.
1: Ia melanjutkan, tahun ini Bulog Cabang ND menargetkan penyerapan beras petani mencapai 175 ton selama musim panen berlangsung di Kabupaten ND. Target tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan cadangan beras pemerintah sekaligus membantu pemasaran hasil panen petani lokal.
2: Prinsipnya kami akan bekerja terus untuk mencari penyerap beras petani. Mau itu mencapai target atau melampaui, kita tetap optimis dan tetap memaksimalkan jari.
1: Ditambahkan, selain menjaga stok pangan, penyerapan hasil panen juga diharapkan mampu memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten ND tahun ini. Bulog ND menilai kolaborasi bersama petani menjadi faktor penting menjaga stabilitas pangan dan mendukung kesejahteraan masyarakat daerah setempat.
0: Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan nasional sebagai kabupaten terbaik dalam kategori penurunan tingkat pengangguran di regional Nusa Tenggara Timur dan juga Maluku tahun 2026. Berikut Ricardus Kota melaporkan.
3: Inilah para penerima apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026 regional Nusa Tenggara dan Maluku kategori penurunan tingkat pengangguran. Terbaik pertama tingkat kabupaten. Selamat kepada Kabupaten Lembata.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata meraih penghargaan terbaik pertama regional Nusa Tenggara dan Maluku dalam kategori penurunan tingkat pengangguran pada ajang apresiasi pemerintah daerah berprestasi tahun 2026. Penghargaan tersebut diterima langsung Bupati Lembata, Petrus Canisius Tuak, di Mirumata Hotel Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, 19 Mei 2026. Penghargaan diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang dinilai berhasil menekan angka pengangguran melalui program yang terukur, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Kabupaten Lembata berhasil mengungguli sejumlah daerah lain di kawasan Nusa Tenggara dan Maluku. Penilaian dilakukan berdasarkan kualitas program, dukungan anggaran, inovasi daerah, hingga capaian penurunan angka pengangguran. Pemerintah Kabupaten Lembata juga memperoleh dana apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri sebesar 3 miliar rupiah. Dalam sambutannya usai memberikan penghargaan, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jamari Caniago, menyampaikan apresiasi kepada seluruh daerah penerima penghargaan karena dinilai berani menghadirkan perubahan melalui kerja nyata.
5: Ada rasa bangga saya hadir bersama-sama di sini bahwa terjadi sebetulnya persaingan dan saya mengucapkan selamat kepada pemenang dan yang belum dapat kesempatan untuk menang. Saya yakin angkanya hanya selisihnya kecil sekali, tapi karena harus ada pemenang maka angka tadi terjadi. Ada daerah yang belum, tapi saya yakin angkanya bagus semua.
4: Pemerintah Kabupaten Lembata menilai penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus memperkuat program pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan sektor produktif. Langkah itu diharapkan mampu membuka lebih banyak lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. RRI ini Ricardus Kota melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Balai Pelaksana Jalan Nasional Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3 Ruteng saat ini tengah mengerjakan paket preservasi jalan pada 2 ruas nasional di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur. Laporan disampaikan kontributor RRI Mario Alberto.
6: Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Nusa Tenggara Timur melalui PPK 3.3 Ruteng tengah mengerjakan paket preservasi jalan dan jembatan pada 2 ruas jalan nasional yakni Ruteng Reo Kedindi serta ruas batas Ruteng menuju kilometer 210 arah Borong Kabupaten Manggarai Timur. PPK 3.3 Nur Indah Indriani menjelaskan proyek tersebut dibiayai melalui APBN tahun anggaran 2026 dengan nilai kontrak sebesar 33 miliar rupiah. Paket pengerjaan itu ditargetkan rampung pada 31 Desember 2026.
7: Kita ada paket preservasi jalan Ruteng Reo Kedindi dan Kota Ruteng KM10 tahun 2026. Kita ada menangani beberapa lingkup pekerjaan. Kita ada beberapa aspal di beberapa segmen. Kita rehabilitasi minor. Kemudian kita tutup lubang. Kita ada perbaikan saluran drainasi dan juga perbaikan pasangan batu. Dan kita buat juga saluran di beberapa titik yang belum ada saluran mortar, juga pasangan batu. Kemudian kita ada penanganan longsoran juga. Di situ kita di ruas utara 10 kita ada purpaya di situ yang masuk di kawasan hutan itu. Kemudian yang satu lagi di RRK kita dengan DPT beton dan kita pembuatan saluran juga. Intinya pokoknya kita membuat nyaman jalan bisa dilalui dengan aman, nyaman dan selamat, bisa fungsional.
6: Penanganan longsor menjadi salah satu fokus utama dalam paket preservasi tersebut mengingat kondisi geografis jalur yang rawan bencana. Selain pekerjaan jalan, preservasi juga dilakukan pada sejumlah jembatan nasional. Salah satu jembatan yang masuk dalam penanganan yakni jembatan Waipesi di Kecamatan Reo. Sementara itu, menyikapi curah hujan tinggi yang masih terjadi di wilayah Manggarai, pihak PPK 3.3 Ruteng juga melakukan langkah antisipasi dengan memasang rambu-rambu peringatan di sejumlah titik rawan longsor serta mempercepat penutupan jalan berlubang guna mencegah kecelakaan lalu lintas. Masyarakat dan pengguna jalan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan saat berkendara, terutama ketika melintasi jalur yang rawan longsor. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
0: Lokabom Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen layani masyarakat secara optimal. Kontributor RRI ND, Epi Wahab melaporkan.
8: Loka Pengawasan Obat dan Makanan atau POM Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur berkomitmen memberikan pelayanan terbaik pada publik terkait pengawasan dan peredaran obat dan makanan di wilayah Manggarai Raya meliputi Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Hal ini dikatakan langsung Kepala Loka POM Manggarai Barat Imanulka kepada RRI.
9: Itu sebelum obat itu beredar, sebelum obat tradisional itu beredar, jamu ya, sebelum kosmetik beredar dan juga sebelum pangan beredar itu melalui pengawasan ya dari kami juga sebelum mendapatkan izin edar. Nah, setelah berizin edar maka produk itu sudah terdistribusi juga melalui pengawasan kami juga. Jadi ada tim di kami yang mereka memang tugasnya adalah melakukan pengawasan di lapangan.
8: Selain dengan melakukan pengawasan peredaran, biasanya juga

0: yang ketersediaan internetnya terbatas.
1: Dalam tim Infocom ini kami ada dalam rangka untuk memberikan informasi kepada masyarakat seperti teman-teman RRI-nya. Ya, jadi kami sering berkolaborasi dengan RRI untuk memberikan informasi-informasi terkait obat dan makanan, isu-isu terkini. Ya, jadi kami juga beberapa kali untuk meminimalkan gap informasi kepada masyarakat, terlebih masyarakat pelosok ya, yang di situ ketersediaan internetnya terbatas. Kami selama ini melakukan via radio.
0: Lebih lanjut, Iman Mulka juga menyampaikan bahwa pihaknya juga terus membuka ruang pengaduan masyarakat terkait isu dan keresahan penjualan obat berbahan alam atau jamu tertentu di suatu kecamatan atau desa. Begitupun dengan mempererat kolaborasi bersama stakeholder atau instansi terkait guna membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Ende mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke saluran drainase karena berpotensi memicu banjir dan juga penyebaran penyakit. Nicholas Makomeli melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Ende mengingatkan warga agar tidak membuang sampah ke saluran drainase karena berpotensi memicu banjir dan penyebaran penyakit di wilayah perkotaan. Imbauan ini disampaikan menyusul masih ditemukannya sampah rumah tangga yang menumpuk di sejumlah got dan saluran air di Kota Ende. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ende, Kanisius C, mengatakan kebiasaan membuang sampah ke drainase menjadi salah satu penyebab tersumbatnya aliran air saat hujan deras. Kondisi tersebut tidak hanya memicu luapan air ke permukiman warga, tetapi juga berdampak pada kesehatan lingkungan. Menurutnya, saluran drainase seharusnya berfungsi menjaga kelancaran aliran air, bukan dijadikan tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun sisa olahan lainnya. Jika kebiasaan tersebut terus terjadi, risiko banjir perkotaan dan munculnya wabah penyakit akan semakin meningkat. Kanisius mengajak masyarakat membangun kesadaran ekologis dengan menjaga kebersihan lingkungan secara bersama-sama. Ia menilai perubahan perilaku masyarakat menjadi kunci utama menciptakan Kota Ende yang bersih, sehat, dan bebas dari persoalan sampah.
4: Jadi yang sangat kami harapkan adalah supaya mari kita bersama-sama menjaga kebersihan Kota Ende supaya dengan cara tidak membuang sampah ke saluran drainase atau got.
3: DLH Kabupaten Ende juga mendorong warga lebih disiplin memanfaatkan tempat pembuangan sampah yang telah disediakan pemerintah. Selain mengurangi pencemaran lingkungan, langkah itu dinilai penting untuk menjaga kualitas sanitasi dan mencegah penyumbatan drainase di kawasan padat penduduk. Pemerintah berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat membantu mengurangi persoalan sampah perkotaan yang selama ini menjadi salah satu penyebab utama banjir saat musim hujan di Kota Ende. RRI Ende Nicholas Makomeli melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Ferry Sook, reporter RRI Ende, melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Ngada menegaskan pentingnya kehadiran Koperasi Merah Putih di desa-desa sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat sekaligus mempermudah pemasaran hasil komoditas pertanian warga. Wakil Bupati Ngada Bernardinus Dei Ngebu mengatakan, koperasi desa bukan saja sebagai koperasi simpan pinjam, tetapi juga menjadi wadah strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani dan pelaku usaha kecil di wilayah pedesaan. Selama ini menurutnya banyak masyarakat mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil pertanian karena terbatasnya akses pasar dan panjangnya rantai distribusi. Dengan harga dan pemasaran yang jelas, kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi solusi dengan membantu menampung, mengelola, dan memasarkan hasil komoditas masyarakat secara lebih efektif dan menguntungkan.
6: Dan salah satu di Kabupaten Ngada, di Rakterai. Lalu dengan potensi yang ada di desa, dengan 800 lebih masyarakat ini, 200 lebih KK, ini bisa kemudian mendongkrak ekonomi yang ada di desa Rakterai ini. Kalau toh kemudian merambat ke desa-desa lain, ya itu soal efek. Karena kenapa? Ini orang soal cari soal pelayanan. Di mana pelayanan yang terbaik, bisnis di situ. Orang cari di situ. Nah kalau kemudian di sini ada sembako yang kemudian harganya cukup murah, saya pikir orang akan cari juga. Yang kedua soal tadi, ada di sini kan pusat pertanian.
5: Selain membantu pemasaran hasil produksi, koperasi juga diharapkan mampu memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan usaha bersama yang transparan dan profesional. Pemerintah daerah mendorong agar koperasi desa dapat menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat mulai dari penyediaan kebutuhan produksi hingga pengembangan usaha mikro dan UMKM. Pemerintah Kabupaten Ngada berharap masyarakat dapat mendukung keberadaan Koperasi Merah Putih dengan aktif bergabung dan berpartisipasi dalam setiap program yang dijalankan. Dengan sinergi antara pemerintah desa, pengurus koperasi dan masyarakat, koperasi diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi desa sekaligus meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. RRI Andeveri Soo melaporkan.
2: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur sempat menghebohkan masyarakat karena diduga berkaitan dengan benda bersejarah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahkan turun langsung ke lokasi bersama tim ahli untuk memastikan nilai historis temuan tersebut. Namun hasil pemeriksaan menunjukkan benda-benda itu ternyata bukan cagar budaya. Rahma Suci melaporkan.
7: Temuan sejumlah benda di Pantai Konga, Kabupaten Flores Timur, sempat menarik perhatian masyarakat karena diduga berkaitan dengan benda bersejarah. Benda yang ditemukan antara lain salib, keris, tongkat, mahkota, dan beberapa batu yang ditemukan di dalam karung dengan kondisi terendam air laut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Flores Timur, Herimus Namawuran, mengatakan pihaknya langsung turun ke lokasi setelah video temuan tersebut beredar di media sosial. Langkah awal yang dilakukan yakni memastikan keberadaan benda-benda tersebut melalui pendataan dan dokumentasi di lapangan. Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan pemeriksaan dan memastikan nilai historis dari benda-benda tersebut. Sebelumnya, temuan di Pantai Konga diduga berkaitan dengan jejak sejarah bangsa asing seperti Portugis dan Jepang yang pernah melintasi di wilayah Flores Timur. Namun setelah dilakukan pemeriksaan langsung di lapangan, diketahui bahwa benda-benda tersebut merupakan koleksi pribadi milik warga desa. Menurut Herimus, benda-benda itu sebelumnya dikumpulkan oleh pemiliknya dan kemudian dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sebagai bagian dari ritual tolak bala.
8: Kami sudah melakukan koordinasi ya, bahkan Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi NTT itu, Pak Haris itu sudah turun langsung bersama timnya di tanggal 13 kemarin untuk melihat dan memastikan keberadaan benda-benda temuan tersebut. Awalnya kami berpikir dan berharap demikian ya, tapi setelah melakukan penelusuran, ternyata benda-benda yang ditemukan ternyata adalah koleksi perorangan warga desa yang dikumpulkan dan dibuang ke pantai oleh anak-anaknya sendiri itu sebagai bagian ya dari istilahnya tolak bala.
7: Oleh karena itu, benda-benda tersebut dipastikan tidak masuk ke dalam kategori benda cagar budaya maupun benda bersejarah. Pemerintah daerah menghimbau masyarakat agar tetap bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial dan mendukung proses identifikasi setiap temuan yang diduga memiliki nilai sejarah. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
9: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
2: SMA Swasta Katolik Suradikara kembali mencatat prestasi internasional dengan mengutus 2 siswanya melanjutkan studi ke China melalui program beasiswa penuh tahun 2026. Kedua siswa tersebut akan menempuh pendidikan di Universitas Nantong College of Science and Technology, Provinsi Jiangsu, China. Selengkapnya, Rovinus Vula melaporkan.
10: Kepala SMA Swasta Katolik Suradikara, Bruder Kristianus Ribeiro SVD, menyampaikan hal itu saat ditemui di ruang kerjanya Rabu 20 Mei 2026. Ia mengatakan tahun 2026 menjadi momentum pertama sekolah tersebut mengirim siswa untuk belajar di China. Menurut Bruder Chris, sebelumnya 2 siswa angkatan ke-70 juga berhasil memperoleh beasiswa ke Universitas Nansan, Jepang. Kini, Fidelius Sopisoka dan Gladwin Andre Wijaya kembali melanjutkan jejak prestasi rekan seangkatan di tingkat internasional dan mendapat beasiswa ke Nantong, China. Ia menjelaskan program beasiswa tersebut difasilitasi konsultan Yohandra melalui kerjasama pengurus daerah Perhimpunan Indonesia Tionghoa Inti NTT, menjaring pelajar dari berbagai daerah di Indonesia termasuk Nusa Tenggara Timur. Menurut Buder Kris, Perhimpunan Inti memiliki misi membuka akses pendidikan internasional bagi anak-anak NTT. Kesempatan itu diharapkan menjadi jalan bagi generasi muda daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing global. Bruder Kris mengatakan dari 8 siswa Suradikara yang mendaftar, 4 orang dinyatakan lolos seleksi. Namun 2 diantaranya memilih mundur karena telah diterima di sekolah kedinasan. Sementara Fidel dan Endro tetap melanjutkan persiapan keberangkatan ke Cina pada awal September mendatang.
11: Dan kita bersyukur bahwa dari 8 anak yang didaftar di Suradikara dan yang diterima itu 4 orang. Tetapi 2 orang itu mundur karena sudah lulus SNPP. Dan 2 orang ini bertahan dan akan berangkat bulan September ya, awal bulan September ke Cina. Ya. Saya sebagai kepala sekolah saya bangga sekali. Saya selain kemarin saya mengutus 2 anak ke Jepang, hari ini juga saya mengutus 2 anak ke Cina.
10: Bruder Kristianus mengaku bangga karena dalam 1 tahun sekolahnya berhasil mengirim siswa ke Jepang dan Cina. Kedua siswa itu akan memperoleh beasiswa berupa biaya kuliah gratis, asrama gratis, serta uang saku sebesar 380 yuan per bulan. Ia menilai capaian tersebut sejalan dengan semangat sekolah misi yang kini mengalami perubahan arah. Jika dulu para misionaris datang ke Flores dan NTT, kini Suradikara justru mengutus generasi muda untuk belajar ke luar negeri sebagai misionaris awam untuk melanjutkan pendidikan. Sementara Endro dan Fidel mengaku kuliah di Cina merupakan impian besar yang akhirnya bisa mereka raih. Meski harus jauh dari keluarga, keduanya bertekad memanfaatkan kesempatan tersebut demi masa depan yang lebih baik. Endro mengatakan dirinya tertarik mendalami bidang teknologi manufaktur, bidang yang mencakup penerapan mesin, perangkat lunak, kecerdasan buatan, dan teknologi robotik dalam proses produksi modern.
12: Tentunya sangat senang dan terkejut dan bersemangat juga karena suasana baru di sana pastinya.
13: Kalau saya bisa merasa bangga karena juga ya sebagai pelajar yang bisa keluar negeri itu ya, di Indonesia ini mungkin hal yang kecil tapi bagi kita bisa mewujudkan mimpi itu, mewujudkan mimpi di sana.
10: Sementara Fidel menambahkan, saat ini mereka tengah mengikuti pendampingan bahasa Mandarin dan bahasa Inggris sebagai persiapan studi.
13: Nama universitas saya itu Nantong College of Technology, itu di Nantong, Provinsi Jiangsu. Kalau saya ambil manufaktur teknologi, jadi itu belajar seperti penggabungan dari teknik mesin, elektro, dan ada AI dan robotiknya juga. Kalau saya juga sama, manufaktur teknologi.
10: Menurut Fidel, kemampuan bahasa menjadi modal penting untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial dan budaya di Cina. RRI Endervinus Vula melaporkan.

Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: Pro 1

0: Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz, audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital ya pendengar ya. Pagi ini Kamis tanggal 21 Mei 2026, saya Agung Sene bersama dengan tim Labuan Bajo pagi ini sudah siap untuk menghadirkan informasi-informasi masih terkini tentunya dan juga menyemangati Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan di playlist kami begitu. Dan ya benar untuk membuka perjumpaan kita di Labuan Bajo pagi ini, kami hadirkan untuk Anda pendengar catatan penting untuk peristiwa edisi pagi hari ini.
2: Catatan peristiwa penting hari ini.
1: Baik, pendengar, hari ini tanggal 21 Mei 2026. Ini diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional di Indonesia. Pendengar, di Indonesia sendiri tanggal 21 Mei ini diperingati sebagai Hari Reformasi Nasional. Tanggal ini pendengar menjadi penanda berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto pada 21 Mei tahun 1998, setelah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Pengunduran diri Soeharto sendiri pendengar ini terjadi di tengah gelombang demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi yang melanda Indonesia. Setelah itu pendengar, Wakil Presiden B.J. Habibie resmi dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan peristiwa reformasi 1998 ini dianggap sebagai titik awal era demokrasi baru di Indonesia, termasuk lahirnya kebebasan pers, reformasi politik, dan perubahan sistem pemerintahan. Selain Hari Reformasi Nasional ini mendengar juga di tanggal 21 ini ya, ini diperingati juga sebagai Hari Teh Internasional. Nah, selain hari reformasi tadi, reformasi nasional tadi pendengarnya, tanggal 21 juga ini diperingati sebagai Hari Teh Internasional pendengar. Peringatan ini ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya industri teh bagi ekonomi dunia. Nah, kesejahteraan petani ya pendengar hingga budaya minum teh di berbagai negara, ini teh sendiri menjadi salah satu minuman paling populer di dunia dan memiliki nilai budaya yang kuat, termasuk salah satunya di negara Indonesia sendiri. Selain itu juga mendengar, ini tanggal 21 Mei ini diperingati juga sebagai Hari Keanekaragaman Budaya di dunia ya. UNESCO bersama PBB juga menetapkan tanggal 21 ini pendengar sebagai Hari Keanekaragaman Budaya Dunia untuk Dialog dan Pembangunan. Peringatan ini pendengar bertujuan untuk mengajak masyarakat dunia menghargai keberagaman budaya, memperkuat dialog antar bangsa, serta mendukung pembangunan berkelanjutan melalui toleransi dan kerjasama budaya. Dan ya, selain itu juga pendengar ada beberapa lagi hari-hari penting lainnya. Ini selain itu juga di tanggal 21 ini ya, ini diperingati juga sebagai Hari Meditasi Sedunia. Di sejumlah negara pendengar, tanggal 21 Mei ini juga dikenal sebagai Hari Meditasi Sedunia. Nah, momen ini pendengar identik dengan ajakan untuk menjaga kesehatan mental, menenangkan pikiran, dan meluangkan waktu untuk refleksi diri di tengah aktivitas yang padat tentunya. Selain itu juga pendengar, kami mengucapkan ya untuk Anda yang pada tanggal 21 ini, hari ini ya, sedang merayakan hari penting lainnya begitu ya. Untuk Anda mungkin yang hari ini tanggal 21 Mei ini memperingati hari ulang tahun ya. Kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda pendengar, tetap semangat terus ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, segala kerjaannya dipermudah dan juga dilancarkan segala aktivitasnya, segala rencana yang direncanakan. Mudah-mudahan di tahun yang baru, di tahun ini ya, di usia yang baru ini, mudah-mudahan cepat tercapai ya segala angan-angan yang diangan-angankan begitu. Dan ya pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. FM 91,7 MHz. Mendengar saya Agung Seri, penyiar Anda, akan menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Pendengar, terima kasih masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda ke ruang dengar Anda informasi cuaca ya untuk edisi pagi hari ini Kamis 21 Mei 2026. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya, pendengar, yang akan disampaikan oleh perkirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Dewangga Palguna.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Dewangga.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini?
2: Baik, sehat.
0: Oke, baik. Silakan Dewangga untuk update informasi cuaca pagi ini.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Dewangga Palguna, prakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan memberikan informasi prakirawan cuaca pada hari ini, Kamis 21 Mei 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kemudian pada siang hari diperkirakan hujan ringan hingga hujan petir. Pada malam hari diperkirakan berawan dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 95%. Dan angin bertiup dari arah timur laut dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Selanjutnya, perkiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,6 hingga 1 meter dan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 18 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,4 meter dan angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Berikutnya kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,6 hingga 0,9 meter dan arah angin bertiup dari tenggara hingga timur dengan kecepatan 8 hingga 20 km per jam. Kemudian kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,6 meter dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 14 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan yang dapat disertai petir di wilayah Manggarai Barat. Berikutnya, untuk wilayah perairan, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 1,25 hingga 1,6 meter di perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Dewangga. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.

Dengan tulisan hitam, untuk kendaraan di kawasan perdagangan bebas, dengan fasilitas bebas bea masuk, dan plat putih dengan tulisan hitam, dan penambahan warna biru, ditambahkan tanda khusus pada plat nomor untuk kendaraan listrik yang ditetapkan dengan keputusan Kakor Lantas Polri.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Kompas 1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: dari SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masuk ke sesi wawancara pendengar untuk edisi pagi hari ini. Kita akan lihat beberapa, kalau kita lihat di Labuan Bajo ini sendiri pendengar, di akhir-akhir ini sempat terjadi beberapa kejadian-kejadian yang kurang enak untuk dunia agent travel seperti itu. Dan untuk topik pagi hari ini pendengar, kita akan bahas soal Asita mengingatkan wisatawan cermat pilih agent travel di Labuan Bajo. Untuk membahas hal tersebut pendengar, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Ketua DPD Asita NTT, Oyan Christian ST. Selamat pagi Kak Oyan.
3: Ya, selamat pagi Kakak Agung Sene.
2: Selamat pagi.
3: Apa kabar?
2: Baik-baik. Kalian bagaimana kabar ya pagi ini?
3: Saya juga baik, puji Tuhan Kakak.
2: Oke. Kalian ini kalau kita lihat di Labuan Bajo akhir-akhir ini, kalian ini beberapa hari terakhir ataupun beberapa minggu terakhir ini kayaknya di Labuan Bajo kejadian yang kurang enak seperti itu terjadi lagi dan lagi begitu kalian ini.
3: Ya, inilah yang kami juga sangat sayangkan. Mungkin dalam 1-2 bulan terakhir ini ada 3 kasus penipuan ya Kakak ya.
2: Iya.
3: Dari travel agent bodong.
2: Iya. Dan ini Kak Oyan, mungkin bisa disampaikan Kak Oyan kepada pendengar begitu ya. Ini apa saja sebenarnya risiko yang bisa dialami wisatawan jika menggunakan jasa agent travel yang tidak resmi atau bisa dibilang ilegal seperti itu Kak Oyan?
3: Ya, jadi resikonya itu sangat banyak Kakak ya. Jadi karena travel agent ini yang tidak resmi ini beroperasi, tentu saja mereka tidak memahami standar pelayanan, ya kan? Itu yang pertama. Iya. Artinya kualitas servis tuh jangan too high expectation kalau kemudian melakukan bookingan kepada travel agent yang tidak berizin. Karena memang dalam memberikan izin usaha tertentu kepada satu bidang usaha, satu perusahaan, itu biasanya kan melalui proses verifikasi dan sebagainya. Artinya kalau orang jualan paket tour, tentu saja ya perusahaan atau travel agent tersebut ya sudah memiliki standarisasi tertentu gitu sebelum dia beroperasi. Nah, kalau travel agent ini bodong atau tidak terdaftar, tentu saja dia tidak memiliki standarisasi, gitu ya. Artinya ini kan proses seleksi atau verifikasi awal. Nah, yang terburuknya ya seperti apa yang terjadi penelantaran, bahkan sampai penipuan yang mana travel agent itu tidak menjemput wisatawan di airport atau di hotel seperti itu.
2: Tetapi
3: resiko-resikonya.
2: Oke, itu beberapa resiko-resiko yang akan kemungkinan besar terjadi ketika salah memilih agent travel seperti itu kaliannya.
3: Iya, betul.
2: Oke, tapi kalau dilihat ini kan di sosial media seperti itu kalian ini banyak sekali promosi-promosi agent travel seperti itu. Nah, ini mungkin dari kalian sendiri bisa sampaikan sebenarnya bagaimana sih sebenarnya caranya calon-calon wisatawan ini bisa mengenali, oh ini agent travel yang resmi, ini agent travel yang ilegal seperti itu.
3: Ya, jadi yang pertama tentu saja dari sisi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah ini harusnya dapat berjalan dengan baik ya. Artinya pengawasan ini kan sejalan dengan pemberian izin usaha. Ya, artinya kalau masyarakat, perusahaan diberikan izin untuk mengoperasikan tour and travel agency-nya, tentu saja perlu ada pengawasan ya. Memang di era digital ini sepertinya tidak mudah untuk melakukan pengawasan terhadap travel agent atau operator yang beroperasi di suatu destinasi tertentu. Tetapi ini sebenarnya sangat bisa ya untuk dilakukan dengan sistem digital yang saat ini juga kita mulai jalankan, Kakak. Ya, jadi bagi saya sebenarnya dari sisi pengawasan ini sangat mungkin dilakukan oleh pihak pemerintah. Misalnya di Labuan Bajo ini dilakukan dengan suatu sistem reservasi yang terintegrasi seperti saat ini kita punya namanya Siora. Yang mana wisatawan itu kalau mau ke Taman Nasional Komodo, dia pasti harus akses ke Siora untuk membeli tiket masuk Taman Nasional Komodo. Yang kedua, ini dari sisi pemerintah ya tadi yang saya sampaikan, yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi wisatawan. Tentu saja wisatawan itu harus menjadi seorang smart wisatawan atau smart traveler ya, yang harus melakukan riset kecil lah, bukan sesuatu yang harus terlalu berlebihan, tetapi riset kecil saja. Misalnya dia melakukan bookingan dengan nama perusahaan tertentu, browsing lah di Google, karena saat ini semua terekspos ya, yang bahkan tidak ada di internet pun ketika kita browsing satu hal tertentu, kita memasukkan kata kunci itu kita bisa menemukan detail tentang hal tersebut. Misalnya kalau wisatawan itu melihat iklan dari travel agent tertentu, ceklah dengan browsing namanya, dan di situ akan muncul semua tentang apapun yang terkait dengan travel agent tersebut. Kalau ada review yang jelek ya pasti dia akan muncul di situ. Cek-cek platform-platform booking yang mungkin di sana travel agent tersebut menggunakan sebagai media untuk penjualan. Kemudian juga yang berikut, memang kami dari pihak Asita juga memberikan masukan melalui penyebaran flyer-flyer, membuat spanduk agar traveler-traveler ini lebih smart memilih travel agent. Kalau Asita ini adalah asosiasi tour and travel Indonesia yang di bawahnya itu anggotanya adalah travel agent tour operator yang berada di Indonesia yang memiliki izin resmi, ya, memiliki akta pendirian perusahaan, NIB, NPWP, dan sebagainya. Nah, di website kami punya itu. Dan Asita ini sudah berdiri 55 tahun, artinya eksistensi, keberadaannya itu sudah dikenal luas oleh masyarakat. Jadi memang perlu melakukan riset lah, teman-teman wisatawan yang mau berwisata ini. Jangan serta-merta melihat harga paket wisata yang murah, ya, kemudian tergiur dan langsung booking tanpa melihat efek yang akan terjadi seperti itu kan.
2: Tetapi kalau dari kalian sendiri, kalian mungkin bisa disampaikan juga, ini mungkin bisa menjadi apa ya, pendengar yang mungkin ternyata menjadi pelaku-pelaku agent travel ilegal ini begitu ya. Kalau misalnya terjadi ditemukan ada pelanggaran-pelanggaran, ditemukan lagi agent-agent travel ilegal ini, dari pihak Asita sendiri apa tindakan yang dilakukan oleh Asita sendiri?
3: Iya, sebenarnya sampai saat ini Asita ini boleh dikatakan jadi pemadam kebakaran sih. Ya. Kalau ada kejadian, orang baru menghubungi Asita, ya, orang mulai ngecek anggota Asita atau bukan, ya, mereka mulai find out ini travel agent yang melakukan penipuan ini siapa ada di Labuan Bajo dan sebagainya. Jadi memang sebenarnya secara regulasi Asita tidak punya kewenangan apapun untuk melakukan inspeksi, melakukan ini ya, maksudnya secara mandiri ya, tapi kita tentu saja dapat berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Jadi maksud saya perihal ketika ditemukan ini, memang ketika wisatawan itu merasa ditipu, dia bisa harusnya ke emergency atau contact center ya, crisis center, maaf maksud saya, crisis center yang tersedia. Nah, kita di Labuan Bajo ini sebenarnya perlu ada crisis center ini. Jadi ada permasalahan apapun, bahkan sampai penipuan, pertolongan di laut itu bisa menghubungi kontak-kontak yang ada. Nah, untuk saat ini di Labuan Bajo, BPOLBF itu memiliki crisis center. Jika ada persoalan seperti ini, bisa menghubungi nomor WA dan alamat email dari BPOLBF yang saat ini tersedia. Dan biasanya BPLBF itu akan menghubungi kami untuk mengecek apakah anggota Asita atau tidak. Bila mana anggota Asita, maka ya tentu saja kami harus turun tangan. Tapi kalau bukan, inilah yang kasihan buat wisatawannya. Tentu saja kami tidak bisa berbuat banyak. Karena bukan anggota kami, tidak ada kontrol dan sebagainya.
2: Iya. Tapi kalau bisa dibilang berarti Asita sendiri juga bisa menjadi krisis center itu tersebut begitu, kaliannya?
3: Iya, sebenarnya bisa saja. Saya beberapa kali dikontak langsung ya, tidak tidak langsung ke BPOLBF. Tapi ya itulah maksud kami itu bahwa kita tidak harusnya seperti ini terjadi gitu ya.
2: Iya.
3: Melalui kontrol yang saya sampaikan tadi, bahwa hanya travel agent resmi, selain travel agent resmi yang tergabung di Asita, mungkin ada asosiasi lain yang di sana juga ada travel agent resmi yang izin usahanya beroperasi di NTT, itu juga bisa diberikan akses untuk itu. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa sebenarnya kita punya sistem kontrol yang bisa diterapkan, tapi saya melihat pemerintah belum sampai ke sana penerapannya. Kami beberapa kali dalam berbagai event atau forum kami menyampaikan hal ini. Misalnya kita untuk bisa ke Taman Nasional Komodo hanya melalui aplikasi booking tiket masuk Shiora. Nah, ini harusnya Shiora ini tidak dibuka untuk umum luas. Bahkan tukang ojek, bahkan hotel, restoran, mungkin driver, siapapun bisa membeli atau mengakses pembelian tiket masuk Shiora ini. Nah, kalau izin ini hanya diberikan kepada travel agent resmi yang tergabung di Asita atau asosiasi lainnya, atau diberikan kepada asosiasi diving, asosiasi kapal, yang izin usahanya ada di NTT, tentu saja manfaatnya sangat banyak. Yang yang pertama itu kita bisa mengontrol kualitas pelayanan. Bahwasannya travel agent resmi yang izin usahanya jelas beroperasi melalui mereka, pelatihan-pelatihan, pembinaan, peningkatan kualitas itu dapat dilakukan. Yang kedua, pembayaran pajak ya. Kalau travel agent itu resmi, izin usahanya ada di NTT, tentu saja ada pembayaran pajak yang dilakukan oleh travel agent tersebut ke pemerintah daerah. Nah, ini kan meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi memang sebenarnya langkah-langkah strategis ini harus segera diambil oleh pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, bahwasannya hanya travel agent yang izin usahanya ada di NTT. Kalau saya sebagai ketua DPD Asita NTT berbicara skup provinsi ya, jadi tidak terbatas pada kabupaten saja, tapi satu provinsi NTT ya, agar itu tadi, yang pertama kita bisa mengontrol kualitas pelayanan, yang kedua adalah mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Yang kedua ini, kalau seandainya travel agentnya dari luar, ya tentu saja transaksi bisnis yang terjadi di dalamnya tidak sampai ke pembayaran pajak ke daerah, karena izin usahanya tidak ada di dalam provinsi NTT gitu kakak.
2: Iya betul. Iya, kalau bisa dilihat juga itu, kalaupun itu terjadi kalian, ini bisa menjadi salah satu apa ya, penyelesaian juga kecil-kecilan seperti itu, bertahap seperti itu kalian ya.
3: Maaf, maksudnya gimana kakak?
2: Ya kalau misalnya ini hal ini terjadi, misalnya tadi sempat disampaikan kalian sendiri, kayak izin aplikasi Shiora itu sendiri diberikan kepada asosiasi-asosiasi pariwisata yang ada di NTT sendiri, itu bisa meminimalisirkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi saat ini di Labuan Bajo itu sendiri begitu ya, karena mungkin bisa cepat terlacak seperti itu.
3: Yes, betul sekali. Disitulah fungsi kontrol ya, artinya mudah untuk mencari siapa travel agentnya, dan tentu saja kalau travel agent itu tergabung dalam asosiasi-asosiasi pariwisata, mereka akan lebih aware tentang service, dan mereka akan betul-betul menjaga kualitas pelayanan, karena ini menyangkut nama baik mereka sendiri dan juga nama baik asosiasi gitu kakak.
2: Baik kalian, ini terakhir mungkin bisa disampaikan kalian pesan dari Asita kepada wisatawan yang ingin berkunjung ke Labuan Bajo agar perjalanan mereka aman, nyaman dan menyenangkan seperti apa kalian, silakan.
3: Ya, jadi yang pertama kami selalu menghimbau ya agar wisatawan menjadi wisatawan yang smart ya, lakukanlah riset kecil, mengecek tentang keberadaan dan eksistensi dari travel agent tersebut yang mau di booking untuk berwisata ke NTT ya. Jangan tergiur dengan biaya-biaya murah ya, tentu saja ada uang, ada servis. Kemudian yang berikut, pastikan travel agent tersebut memang punya kantor fisik ya, dan kalau bisa berada di dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur di mana destinasi wisata tersebut yang akan dikunjungi ya. dan kami menyarankan, menghimbau agar menggunakan jasa travel agent anggota Asita, ya, karena kami memang bisa memastikan eksistensi keberadaan izin usahanya kalau dia anggota Asita, karena melalui proses seleksi administrasi kami sudah melihat akta pendirian perusahaannya, kantor fisiknya, siapa direkturnya, ada NPWP, NIB dan sebagainya. Jadi secara administrasi itu sudah terverifikasi, dan tentu saja anggota Asita ini melalui pelatihan-pelatihan yang dibuat baik oleh Asita sendiri maupun pemerintah, ada proses-proses gimana kita berupaya untuk meningkatkan pelayanan kualitas. Jadi memang ayo kita memastikan diri, ya, kita membackup diri sebelum melakukan booking atau reservasi melalui pengecekan-pengecekan untuk memastikan bahwa kita tidak berurusan dengan travel agent yang tidak resmi atau travel agent bodong. Dan yang kedua, tentu saja kami menghimbau pemerintah, ya, agar membuat regulasi, ya. Dan regulasi ini memberikan fungsi kontrol terhadap kualitas pelayanan di destinasi, di Provinsi Nusa Tenggara Timur maupun di Kabupaten Manggarai Barat sendiri. Artinya, regulasi ini kami selalu menyuarakan agar wisatawan atau travel agent dari luar, ya, ketika mereka mau menggunakan jasa travel agent yang ada di NTT, gunakanlah travel agent yang memang izin usahanya ada di NTT, yang terdaftar secara hukum, dan kita mendorong pemerintah agar membuat regulasi perda atau perbup atau pergub agar hanya travel agent yang ada di NTT yang boleh beroperasi di NTT ini. Jadi travel agent dari luar itu wajib bermitra dengan lokal travel agent yang ada di NTT, atau wisatawan dari luar itu wajib menggunakan jasa travel agent tour operator yang beroperasi di NTT. Seperti itu.
2: Oke, okay. Baik. Terima kasih banyak kau yang sudah menyempatkan waktunya, sudah kita di RRI Labuan Bajo kau yang, ya. Ini ya. Mudah-mudahan dari obrolan pagi ini bisa membuka pikiran dan juga membuka peluang-peluang dan terobosan-terobosan terbaru untuk meminimalisirkan kejadian-kejadian yang memang tidak diinginkan di kota kita tercinta ini, ya.
3: Iya, baik kakak. Terima kasih banyak.
2: Oke, okay, baik Koyan. Selamat pagi. Terima kasih banyak.
3: Selamat pagi.

Tidak dapat dipungkiri, semua orang memiliki berbagai macam alasan untuk menggunakan media sosial. Seperti untuk berinteraksi, untuk mengisi waktu luang, mencari konten hiburan, dan ingin mengetahui berita atau peristiwa terkini. Akan tetapi, kegiatan seru di dunia maya seringkali membuat orang lupa pada kegiatan penting yang harus dilakukan dengan orang-orang di dunia nyata. Hal itu akan menyebabkan seseorang menjadi sulit untuk lepas dari media sosial, bahkan ketika akan tidur dan bangun tidur sekalipun. Ayo, mulailah untuk tegas pada diri sendiri agar kehidupanmu lebih seimbang dengan cara, pertama, beri batasan waktu dalam penggunaan media sosial. Kedua, lakukan puasa media sosial. Ketiga, usahakan untuk berinteraksi dengan orang-orang di dunia nyata. Keempat, lakukan kegiatan positif yang disukai. Dan kelima, perbanyak waktu untuk diri sendiri. Teman-teman, melepaskan kebiasaan buruk dari gadget memang tidak mudah ya, tapi bukan berarti tidak bisa. Oleh karena itu, ayo mulai sekarang tegas pada diri sendiri untuk tidak lagi ketergantungan pada media sosial.

0: Pradua Film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panikku.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial, seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel, semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Dede, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya pak, maaf, tabek.
0: Nah gitu, luar benar.
2: Kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu, anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
1: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow bro, slow. Kan anak milenial.
3: Jaga budaya Indonesia.
4: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
5: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Lain telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 92,1 Pro 2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu oh salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Dengar, terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz. Dengar tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Kami mengajak Anda mendengar untuk bergabung bersama kami mengikuti Warta Berita bersama dengan Pro 3 Jakarta.
1: Ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
2: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
3: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi, kemudian nilai tukar rupiah, dan kemudian ICP produksi lifting minyak dan lifting gas.